puasa yang sangat dicintai oleh Allah, disukai Allah setelah bulan Ramadan adalah Syahrullah al-Muharram, bulan-bulan hurm. Bulan hurm itu ada empat. Dalil Qur'annya surah 9 ayat 36. Inna 'iddata ash-shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan hurum. 1 Dzulqa'dah, 2 Dzulhijjah, sekarang sudah sampai 25 Dzulhijjah, 3 Al-Muharram bulan depan, yang keempat bulan Rajab. Pada bulan-bulan itu disunahkan kita memperbanyak amal soleh. Kalau Anda kerjakan amal soleh, maka status pahalanya naik di bulan-bulan itu. Jadi kalau sekarang Anda salat, pahalanya bertambah. Kalau sekarang Anda misalnya baca Quran, pahalanya bertambah. Kalau sekarang misalnya Anda infak, pahalanya bertambah. Mumpung masih ada waktunya, ayo tingkatkan.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أمرنا بالرحمة والشفقة على عباده وأمرنا باتباع أحب رسله وأنبيائه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائم بذاته وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أفضل خلقه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد أشرف خلقه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأتباعه أما بعد. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan izin, taufik dan hidayah yang diberikan kepada kita sehingga kita pada malam ini dapat kembali berkumpul bersama-sama di majlis yang barakah ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, yang ke-107 daripada surah-surah Al-Qur'an, Suratul Maun, yaitu surat Al-Ma'un. Makiyyatun, surat Al-Ma'un ini diturunkan di Mekah, artinya sebelum beliau hijrah ke Madinah. Wa ayatuha sab'un, dan ayat-ayatnya surah Al-Ma'un ini berjumlah 7 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitan ladhi yukadzibu bid-din badhalikan ladhi yadu'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Ara'aitan ladhi yukadzibu bid-din, apakah kamu mengetahui orang yang mendustakan agama? Menurut sebagian ulama tafsir mengatakan din itu adalah artinya agama. Ada sebagian lagi yang mengartikan dengan hari kiamat. Ara'aitan ladzi yukadzibu bid-din, tahukah engkau orang yang mendustakan dengan hari kiamat? Nah, ini merupakan satu ancaman yang sangat keras dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyebutnya dengan sebutan orang yang mendustakan agama. Padzalika alladzi yad'ul yatim, maka itulah orang yang mengusir anak yatim. Atau tidak membantu anak yatim. Atau menghinakan anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak terdorong hatinya memberi makan orang miskin. Para muhibbin rahimakumullah, orang-orang yang mengusir, tidak membantu, menghinakan anak yatim, Allah menyebutnya itu orang yang mendustakan agama. Orang yang tidak terdorong memberi makan kepada orang miskin,
Allah pun menyebutnya dengan orang yang mendustakan agama. Maksudnya adalah perilaku seperti itu, akhlak seperti itu merupakan akhlaknya orang-orang yang mendustakan agama. Walaupun kita mengaku beragama Islam, walaupun kita mengaku beriman dengan segala rukun iman, tapi kalau akhlak kita, perilaku kita tidak menghiraukan anak yatim, tidak terdorong memberi makan orang miskin, maka perilaku itu adalah perilaku orang yang mendustakan agama. Allah yang menyebut demikian. Maksudnya mengusir atau tidak membantu atau menghinakan atau menggertak anak yatim karena keyatimannya. Karena keyatimannya. Karena ini anak yatim, oh kita usir. Karena ini anak yatim, ada perlu dibantu. Karena ini anak yatim, lalu dihinakan. Karena ini anak yatim, lalu digertak, lalu disakiti. Nah itu maksudnya, karena keyatimannya. Kalau misalnya ada anak yatim nakal, anak yatim ini kada sembahyang, maka kita selaku orang yang memelihara mereka, nah kita kada jadi soal, kita menggertak inya atau kita membentak inya dengan tujuan untuk mendidik inya karena kada sembahyang, bukan karena keyatimannya. Jadi jangan dipaham ini karena ini anak yatim punya kada sembahyang, kada wani bersuara kasar, kada wani bersuara keras. Karena ini anak yatim, mengapa kalau digawinya, kenapa kalau digawinya, dilihatakan aja, nah itu salah. Yang kada boleh itu adalah kita menghinakan karena keyatimannya. Orang yatim pinggir, nang kada yatim aja boleh sini, nah itu. Itu perilaku orang yang mendustakan agama. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi sangat keras ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang menghinakan anak yatim itu. Dan juga Allah sangat memuliakan, sangat menyayangi kepada mereka-mereka yang memelihara, menyayangi anak yatim karena keyatimannya. Ini ada orang tuh sayang lawan anak yatim karena anak yatim ini sugih. Itu kada termasuk dalam keutamaan memelihara yatim. Anak yatim ini abahnya, warisnya banyak di si harta warisan. Lalu inya perhatikan ini anak yatim, ini dirawat anak yatim cuma karena inya punya warisan yang banyak. Ini kada termasuk di dalam kemuliaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi ba'athani bil haqq la yu'adzibullah yaumal qiyamah man rahimal yatim wa alana lahul kalam wa rahima yutmahu wa da'fah." Rawahu Tabarani. Demi Allah yang mengutus aku dengan benar, tidaklah mengazab Allah pada hari kiamat orang yang menyayangi yatim, lemah lembut perkataannya kepada yatim, dan dia menyayangi keyatimannya dan kelemahannya. Nah, kita sayang kepada anak yatim itu karena yatimnya itu, bukan karena lain-lain. Yatim itu artinya adalah man mata abuhu wa huwa dunal bulug. Itu mengaran yatim. Man mata abuhu wa huwa dunal bulug, orang yang mati bapaknya, orang yang mati ayahnya
dan dia belum balik. Nah, itu adalah yatim. Orang yang sudah, orang yang mati ibu, itu lain yatim. Lain yatim. Dan di dalam agama ada istilahnya nih tuh, orang mati ibu sama orang-orang biasa. Dalam bahasa kita disebut piatu, itu bahasa kita. Nah, orang yang wafat abahnya dan dia belum balik. Amun sudah wafat abahnya bejanggut, tuh ada yatim lagi. Dan ini kata dimengerti oleh sebagian kaum muslimin. Ada orang yang memasukkan anak ke panti yatim, ya. Berapa umurnya? 22 tahun. Ada yatim lagi nih tuh. Ini yatim orang yang wafat abahnya dunal buluh. Atau mati mama, lain yatim. Nah, jadi kita mengeraskan perkataan kepada anak yatim karena untuk mendidik dia, itu bukanlah sesuatu yang dicela. Tapi kalau kita mengeraskan perkataan kepadanya karena keyatimannya itu, nah ini yang berbahaya. Ini yang diancam sangat keras oleh Allah dengan ancaman sebagaimana orang yang mendustakan dengan agama. Sangat banyak hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang betapa terhormatnya, betapa mulianya orang-orang yang memelihara anak yatim itu. Baik yatim itu anaknya sendiri, mamanya bisa memelihara, atau yang memelihara itu keluarganya sendiri, atau yatim itu yatim orang lain. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah hadis yang berbunyi, ana wa mra'atun sab'a al ana wa mra'atun sab'a ul khaddain kahataini yawmal qiyamah, imra'atun amat zawjaha zata mansibin wa jamal habasat nafsaha ala yatamaha hatta banu aw matu, rawahu Abu Daud. Aku, kata Rasulullah, dan perempuan yang tidak terawat dua pipinya,

kahatain yaumal qiyamah, seperti ini pada hari kiamat. Ini apa artinya betatai lawan Nabi di hari kiamat, berdampingan dengan Nabi. Maksudnya apa? Imra'atun amat zawjaha, perempuan yang ditinggal wafat suaminya, zatu mansibin wa jamalin, itu perempuan mempunyai kedudukan, orang terhormat artinya, wa jamalin, orang yang punya kecantikan, menahan akan dirinya untuk kawin karena memelihara anak-anak yatim yang ditinggal suaminya. Artinya si perempuan kada hakun kawin karena khawatir terganggu mengurus anak yatim, anak laki yang meninggal itu. Nah, sampai si anak ini wafat atau anak ini sudah berkeluarga. Nah, aku hakun kawin, kalau anakku ini sudah kiranya berkeluarga, ayolah kawin. Selamanya masih belum berkeluarga, selamanya masih yatim, dia menahan dirinya untuk bersuami. Nah, ini perempuan selalu bersama Rasulullah pada hari kiamat nantinya. Itu kemuliaan orang yang memelihara yatimnya sendiri. Yatim seorang karena itu anak. Dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ala thalathatan minal aitam kana kaman qama lailahu wa sama naharahu wa ghad awraha syahiran sayfahu fi sabilillah wa kuntu ana wa huwa bil jannah akhawaini kama anna hataini ukhtani. Rawahu Ibnu Majah. Barang siapa, kata Rasulullah, yang menjamin kehidupan tiga orang anak yatim, umum, anak jiran kah, anak siapakah, ada tiga orang dipeliharanya. Maksud dipelihara itu bukan diurusi, artinya kehidupannya dijamin. Jadi anak yatim, satu orang misalnya perlu ini sebulan itu ongkos hidupnya 300 ribu, balik 300 ribu, terjamin makannya, minumnya, pakainya, sekolahnya cukup. Tiga orang dia menanggung anak yatim itu. Maka kata Rasulullah, orang itu seperti orang yang bangun malam hari, puasa di siang hari, dan berjihad fisabilillah. Pahalanya beribadah sepanjang malam, siang puasa, ada orang berperang sabilillah, umpat perang sabilillah, ganal benar pahalanya. Sama dengan orang yang menanggung kehidupan tiga orang anak yatim tadi. Dan adalah aku dan dia itu, kata Rasulullah, di dalam surga bersaudara. Kama anna hataini ukhtani, sebagaimana dua ini adalah bersaudara, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi memelihara anak yatim merupakan sesuatu yang sangat dimuliakan oleh Allah, sehingga dia berdampingan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat dan di dalam surganya. Para muhibbin rahimakumullah, ada lagi dalam hadis bermacam-macam tentang keutamaan daripada anak yatim ini. Seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis yang artinya, barang siapa yang ingin lembut hatinya. Nah, kita ini keras hati umpamanya. Artinya keras hati itu mendengari nasihat kada tergugah. Mendengari nasihat itu kada tergugah hati. Mengingat dosa kada menyesal. Ini harapnya hatinya keras. Melihat orang dapat musibah kada prihatin. Ini hatinya keras. Ada saudara orang muslim dimanapun berada mendapat bala bencana, ini biasa. Kalau pang ada tergugah, ada kasihan, kadada. Nah, ini keras hati. Kata Rasulullah, orang yang keras hati bila mana ingin lembut hatinya. Nah, ingin lembut hatinya, orang yang hati lembut itu mudah menerima nasihat

mudah menangis mengingat dosa dan merasakan perasaan orang-orang yang mendapat musibah di antara kaum muslimin dan muslimah. Itu lembut hati. Siapa yang ingin lembut hatinya dan ingin tercapai hajatnya, kata Rasulullah, maka sayangilah anak yatim dan beri makanlah kepada orang-orang miskin. Nah, ini untuk kebaikan dunia dan akhirat. Hendak punya hati yang lembut, hendak hajat itu tercapai, sayangi anak yatim dan miskin, beri makan mereka. Kalau hendak berhasil, nah, jangan ditaklik, digantung. Arti digantung itu, aku bila mana berhasil, ini aku nak memberi makan yatim miskin, itu digantung ngarannya. Itu orang pemalar agama mendahakan itu. Ada wani bermudal berdahulu, maksudnya bermudal berdahulu. Nah, beri makani anak yatim, beri makani orang miskin, apa hajat kita tercapai. Jangan betaklik tadi. Betaklik itu seolah-olah apa? Seolah-olah ada meyakini apa yang dikatakan Rasulullah, yang disabdakan Rasulullah. Bila mana dapat arisan karena aku beri makan yatim miskin, kada usah bila dapat wah ini. Fadzalikal ladzi yad'u al-yatim, maka itulah orang yang mengusir, kadang membantu, menghinakan anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak peduli, tidak terdorong hatinya memberi makan orang miskin. Ini menunjukkan sifat bakhil yang ada pada diri mereka. Orang yang tidak terdorong memberi makan orang miskin, walaupun dia beriman, walaupun dia beragama Islam, tapi Allah menyebutnya perilaku itu perilaku orang yang mendustakan agama.

Di dalam kitab At-Taraghib wa At-Tarhib disebutkan kenapa begitu beratnya ancaman terhadap mereka-mereka yang bersifat bakhil, seperti memberi makan orang miskin saja kada maunya. Karena bahayanya, mudaratnya kebakhilan itu sangat banyak. Kita makan di warung, yang duduk sebelah kita nih makan jelas-jelas orang miskin. Pengertian miskin itu nang kayak apa maksudnya? Miskin dalam agama, miskin itu orang yang mestinya hidup layak itu memerlukan duit 25 ribu sehari, sedangkan penghasilannya ini cuma 20 ribu, itu miskin. Jadi bisi anak buang yang diungkusinya hari-hari, yang ditanggung di rumah itu. Mestinya kalau ini hendak makan yang wajar, makan yang layak, itu mesti ada duitnya 10 ribu sehari. Berusaha, inya berusaha cuma dapat 7.500. Nah, ini miskin. Bila kita kada terdorong memberi makan orang miskin seperti ini, kita dimasukkan dalam orang-orang yang mendustakan agama. Artinya punya sifat bakhil. Dan sifat bakhil itu bahayanya sangat banyak. Pertama, bakhil itu merupakan sifatul adenia, sifat orang-orang hina. Sehingga Rasul berlindung, Allahumma inni a'udzubika minal bukhli, ya Allah, aku berlindung dengan engkau dari sifat bakhil ini. Tentu kada baik, lebih kita berlindung. Yang kedua, yulhibul adawah, sifat bakhil ini menyalakan permusuhan. Orang bakhil ini mudah bermusuh. Kenapa? Terlalu perhitungan. Akhirnya kena bahwal, akhirnya kena bakalahi. Kada mau kurang lebih. Yang ketiga, didul iman. Bakhil dan iman itu kada mau takumbuh. Yang keempat, maqdiyun alaihi bin nar, dipastikan atasnya masuk neraka. Rasulullah bersabda, ala wa inna kulla bakhil bin nar hatmun ala Allah wa ana bihi kafil. Rawahul Asbahan. Ujar Nabi, ketahuilah bahwa setiap orang bakhil itu di neraka pasti, dan aku jamin, ya Nabi kita, ana bihi kafil. Nah, jadi sangat banyak lagi bahayanya orang-orang yang bersifat bakhil itu, sehingga mencegah dia untuk memberi makan orang miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Nah, kemudian sambungan ayatnya yang keempat adalah fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka wail bagi orang-orang yang sembahyang, yang mereka itu lalai dari sembahyang mereka. Wailun lil musallin itu adalah wail itu wadin fi jahannam, satu jurang di jahannam. Lau sujirat bihi jibalud dunya lazabat min syiddati harrih. Jika lo dijalankan di situ gunung-gunung dunia hancur karena bersangatan panasnya. Wa huwa maskanu mayyatahawanu bisalah, dan itu wadin, itu wail tadi adalah merupakan tempatnya orang-orang yang merimihkan sembahyang. Wa yuakhiruha an waqtiha, dan melambatkannya dari waktunya. Sembahyang-sembahyang cuma mengkada terus. Mbak Isa kayak sembahyang tarawih seharian mengada sembahyang, ini bisa dipol semuaan. Karena kesibukan, jadi malam sembahyang tarawih dikira orang banyak benar sembahyang sunat, kada tahu keadaan seharian. Ini maksudnya wail. Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Di dalam Al-Qur'an apabila disebut kalimat wail, itu sunat kita berkata waili illam yughfar li.
Fawailul lil musallin, neraka jahannam bagi orang-orang yang sembahyang, yang lalai daripada sembahyangnya. Kita nang mendengar sunat wailul waili illam yufarli. Alladzina hum yuraun, yang mana mereka itu pulang riya. Mana sembahyang sudah mengkabah, riya pulang. Sembahyang malam banyak, tangguhan orang sembahyang sunat. Ada tahu kagaan tadi. Ini menampakkan dirinya seolah-olah banyak sembahyang. Wa yamna'unal ma'un, dan enggan memberikan sedikit yang berguna. Bakhil pulang orangnya. Dicontohkan itu, orang ini kadang mau memberi, menginjami, apalagi memberi hal-hal yang kecil. Tukul umpamanya, kapak, umpah, timba, banyu. Nah contohnya, ada orang minjam gayung, minjam gayung lah, rakawa atau pakai, nah umpamanya. Minjam tukul lah, kadang mau menginjami, minjam kapak lah, kadang mau menginjami. Nah ini perilaku-perilaku seperti ini yang diancam Allah dengan wail tadi. Wa yamna'una ma'un. Nah selanjutnya yang ke-108 suratul Kautsar makiyyah. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله. نستغفر الله. لا إله إلا الله. نستغفر

meskipun umurnya telah mencapai 100 tahun. Imam Besar Ibrahim Al-Maqdisi memberikan wasiat pada murid.

keutamaan untuk membaca Al-Quran. Maka oleh karena itu para malaikat bersemangat untuk selalu mendengar saja dari bacaan manusia. Berkata Abu Zanad, di tengah malam aku keluar menuju masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh tidak ada satu rumah pun yang aku lewati melainkan padanya ada yang membaca Al-Quran.

dan kebaikan di dunia. Kami memohon kepada Allah agar memberikan taufiknya kepada kami dan semua yang membaca tulisan ini.

0: khusus untuk bulan Muharram itu ada puasa sunat yang disebut dengan puasa Asyura. Jadi kita catat tanggalnya, berarti nanti pas pada tanggal 9. Yang paling bagus puasa itu tanggal 9, 10, 11. Kalau tidak sanggup 3 hari, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sama puasanya dengan puasa Bani Israel, qaliful yahud. Bedakan puasa kamu dengan puasa orang Yahudi. Orang Yahudi itu puasanya cuma tanggal 10 saja. Maka supaya kita beda dengan Yahudi, puasa 9, 10, 11. Kalau tak sanggup 9, 10, 11, pilih 2 hari saja, 9, 10.
1: Adab Islami. Adab harian seorang Muslim sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Kita simak dalam Adab.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang penuh berkah kali ini kita akan membahas terkait dengan adab naik kendaraan dan adab berjalan kaki. Dan di antara adab-adab tersebut adalah adab yang pertama, hendaklah berjalan karena taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan menuju tempat maksiat, apalagi menuju tempat perzinaan. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, yang artinya kedua kaki bisa melakukan zina, dan zina keduanya ialah berjalan menuju tempat maksiat. Kemudian adab yang kedua, larangan untuk berjalan dengan perasaan angkuh, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bainama rajulun yamshi fi hullatin tujibuh nafsu murjilun jummata id khasafallahu bihi fahuwa yatajaljalu ila yaumil qiyamah. Ada seorang laki-laki yang sedang berjalan angkuh dengan pakaian kemegahan yang dikaguminya, rambut menjuntai tersisir rapi. Tiba-tiba Allah menenggelamkannya ke dalam bumi, kemudian ia terus berteriak sampai hari kiamat. Kemudian adab yang ketiga, berjalan dengan mencontoh jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza masya takaffa'a takaffu'an. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan, beliau berjalan dengan seimbang, agak condong ke depan. Beliau orang yang paling cepat dan paling tenang cara berjalannya. Selanjutnya adab yang keempat, dengan mempercepat langkah ketika berjalan. Hal ini sebagaimana diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu perihal jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku tidak melihat seorang yang lebih tampan dari Rasulullah laksana matahari berjalan, wajahnya penuh cahaya. Aku tidak melihat seorang yang lebih cepat cara berjalannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seakan bumi dilipatkan baginya. Kami bersusah payah mengikutinya, sementara beliau seakan tidak peduli. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi. Kemudian adab yang kelima, mendahulukan pemilik hewan kendaraan duduk di atas dada hewan kendaraannya, dan tidak seorang duduk di depannya kecuali atas seizinnya. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Abu Dawud dari Buraidah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, بينما رسول الله يمشي جاء الرجل ومعه حمار فقال يا رسول الله اركب وتأخر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أنت أحق بالسطر دابتك مني إلا أن تجعله لي قال فإني قد جعلته لك فركب. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan, datanglah seorang dengan keledainya lalu berkata, wahai Rasulullah, naiklah. Sementara orang itu bergeser ke belakang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak, engkau lebih berhak duduk pada bagian depan kendaraanmu kecuali engkau membelikannya untukku. Laki itu berkata,
sesungguhnya aku telah menjadikan ini untukmu. Akhirnya Rasulullah SAW duduk pada bagian depan kendaraan tersebut. Selanjutnya adab yang keenam, dibolehkan membonceng orang lain di atas hewan kendaraan jika tidak memberatkan bagi hewan tunggangannya, karena Rasulullah SAW pernah membonceng Mu'ad radhiyallahu anhu. Adab yang ketujuh, dimakruhkan menaruh tandu di atas hewan kendaraan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dalam sebuah hadis, iyyakum an tattakhizu zuhura dawabikum manabir, fa inna Allah sakharaha lakum litablughu ila baladin lam takunu balighi illa bisikkil anfus waj'al lakum al-ardha fa 'alayha faqdu hajatikum. Hendaklah kalian tidak meletakkan tandu di atas punggung hewan kendaraan kalian, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikannya untuk menyampaikan kalian ke suatu tempat yang tidak mungkin kalian sampai kecuali dengan bersusah payah. Dan Allah telah menjadikan bumi untuk kalian, maka di atas bumi itulah kalian penuhi segala kebutuhan kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Adab yang kedelapan, tidak melirik ke kanan dan ke kiri. Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW ketika berjalan, beliau tidak melirik, tidak juga tampak lemah ataupun malas. Kemudian adab yang kesembilan, tidak berjalan dengan bermalas-malasan. Karena Umar radhiyallahu anhu ketika melihat orang yang berjalan seperti itu, beliau berkata, janganlah kau matikan agama kami, semoga Allah mematikanmu. Selanjutnya adab yang ke-10, berjalanlah dengan tenang dan berwibawa. Hal tersebut sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan ayat 63, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna al-ardi hauna. Ia artinya, dan hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Adab yang ke-11, perempuan hendaklah berjalan di pinggir jalan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-25, faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya'in. Yang artinya, kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita tersebut berjalan malu-malu. Adab yang ke-12, membantu orang yang lemah di perjalanan. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang senantiasa mengiringi orang lemah, memboncengkannya dan mendoakannya. Adab yang ke-13, hendaklah berjalan di samping kanan apabila terdapat orang yang berilmu. Imam Ibnu Aqil rahimahullah berkata, jika seseorang berjalan bersama orang yang lebih tua dan lebih pandai, hendaklah dia berjalan di sebelah kanannya seperti posisi imam dalam sholat. Jika sederajat, disunahkan tidak berada di sebelah kirinya agar seseorang leluasa ketika meludah atau membuang ingus. Adab yang ke-14, hendaknya berjalan dengan merendahkan diri. Suatu ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma keluar dan orang-orang mengikutinya berjalan di belakang. Beliau berkata kepada mereka, mundurlah kalian, karena yang demikian itu adalah kehinaan bagi orang yang mengikuti dan fitnah bagi orang yang diikutinya. Oleh karena itulah Rasulullah SAW merendahkan diri dan berjalan di belakang para sahabatnya. Adab yang ke-15, berjalan kaki menuju sholat Jumat lebih utama daripada naik kendaraan. Jika perjalanan jauh, hendaklah sebagian naik kendaraan dan sebagian lagi berjalan kaki. Adab yang ke-16, hendaklah berjalan dalam keadaan suci dengan wudu.
karena wudu akan menghilangkan bekas-bekas dosa yang dikerjakan oleh kaki. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, fa idza ghassala rijlaihi kharajat kullu khati'atin mashatha rijlahu ma'al ma aw ma akhir qatril ma hatta yakhruja nakiyan minaz dzunub. Jika seorang membasuh kedua kakinya, maka keluarlah dosa-dosanya bersama basuhan air atau tetesan terakhir sampai orang itu keluar dalam keadaan bersih dari dosa-dosanya. Adab yang ke-17, jika berjalan menuju masjid, berjalanlah dengan tenang dan berwibawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tatahhara fi baitih thumma masya ila baitin min buyutillah liyaqdi fariidatan min faraidillah kanat khutuwatuhu ihdahuma tahuttu khati'ah wal ukhra tarfa'u darajah." Barang siapa yang bersuci di rumahnya lalu berjalan menuju salah satu rumah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan salah satu salat fardu yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka salah satu langkahnya akan menggugurkan dosa dan langkah yang lain akan meningkatkan derajatnya. Adab yang ke-18, dalam umrah untuk haji, seorang berjalan biasa pada 4 putaran terakhir dan berjalan cepat pada 3 putaran pertama. Adab yang ke-19, dalam sa'i ialah berjalan biasa ketika turun dari sofa dan berjalan cepat ketika kedua kaki menuruni lembah. Adab yang ke-20, apabila pulang jumrah hendaklah ia berjalan kaki, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi dan pulang dengan cara berjalan kaki. Adab yang ke-21, bila berjalan mengantarkan mayat, hendaklah orang yang berkendaraan berada di belakang jenazah, sedang orang yang berjalan kaki berjalan di belakang atau sebelah kanannya atau sebelah kirinya dan dekat dari mayat dengan berjalan cepat. Adab yang ke-22, tidak berjalan di atas kuburan dengan memakai sandal, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat seorang yang berjalan di atas kuburan dengan memakai sandal, beliau bersabda, "Ya sahibas sabtatain alqihima." Wahai orang yang memakai sepasang sandal, buanglah keduanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Adab yang ke-23, hendaklah seorang berjalan bersama orang-orang yang lemah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru dzikra wa yakilul lahwa wa yutilus salata wa yuqassiru khutbata wa la ya'nafu an yamshiya mal armala wal miskin fayaqdiya lahul hajah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak berzikir, mengurangi perkataan sia-sia, memanjangkan salat, memendekkan khutbah, dan tidak memandang rendah untuk berjalan bersama janda yang ditinggal mati dan orang miskin, lalu beliau memenuhi kebutuhannya. Adab yang ke-24, ketika seorang melihat hal yang membahayakan di jalan, hendaklah ia membuangnya. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada husna shawkin 'ala at-tariq fa akhara fa syakara Allah fa ghafara lah." Ketika seorang berjalan, ia menemukan ranting yang berdiri di jalan, lalu ia menghindarkan dari jalanan, maka Allah memberi penghargaan baginya lalu mengampuninya. Kemudian dari Abi Barza al-Aslami radhiyallahu anhu, ia berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku amal ahli surga." Beliau bersabda, "Amtil adza an tariqin nas." Buanglah duri dari jalan manusia. Kemudian adab yang ke-25,
berjalan cepat jika ada kepentingan tertentu. Hal ini berdasarkan sebuah hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibta'a farasan min a'rabiyyin fastatba'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam liyaqdiyahu thamana farasih fasra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-mashya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membeli kuda dari seorang badui, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikutinya dan mempercepat langkahnya untuk membayar kuda tersebut. Adab yang ke-25, orang junub dibolehkan berjalan bersama orang lain. Bahkan Imam Bukhari memberikan judul dalam kitab sahihnya bab orang junub keluar dan berjalan di pasar dan tempat-tempat lainnya. Nah, pendengar yang budiman, demikianlah beberapa adab yang dapat disampaikan terkait dengan adab naik kendaraan dan berjalan kaki. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bukan kesulitan yang membuatmu takut, tapi ketakutan itu sendiri yang membuatmu sulit. Jangan pernah menyerah untuk mencoba, dan jangan pernah mencoba untuk menyerah. Tetaplah istiqomah untuk senantiasa berhijrah di jalan Allah. Al-jaza ala qadril masaqah. Semakin besar pengorbanannya, semakin besar perjuangannya di jalan Allah, di jalan takwa, maka semakin besar balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.

yuhibbuna Ustaz Abdul Somad, saya khawatir. Yang saya khawatirkan keluar jawabannya, mau jawab hub aja atau hub banget ya. Anak raja memakai katun. Katun hadiah dari Pak John. Saya tak bisa lagi membuat pantun karena terkejut mendengar mercon. Memang indah si kain katun. Katun dibeli dari Cikini. Saya tidak lagi berpantun karena sudah dihabiskan Kiai Ahmad Fauzi Tijadah. Itu sekedar menjawab saja. Karena kata orang Melayu, pantun mesti dijawab. Apapun yang terjadi, semuanya kita katakan alhamdulillahirabbil alamin. Kullu amrin ribalin, semua amal yang baik, walam yubda bihamdillah, kalau tidak dimulai dengan pujian kepada Allah, fahuwa apa, maka amal itu putus, tak bisa dibawa sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jerih payah, tetes peluh keringat dan air mata, malam ini semuanya akan hampa sirna, tak dapat dijadikan sebagai bekal. Maka kita awali dengan alhamdulillahirabbil alamin. Setiap majlis akan menjadi majlis antanajifah, bangkai, busuk, berbau kalau tidak disebut namanya. Maka kita pun menyebut namanya dalam untayan salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada seorang ulama namanya Kiai Khatib. Kiai Khatib memberi nama anaknya. Nama yang paling baik adalah nama yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka lengkap dengan nama Nabi beserta gelarnya, anak itu diberi nama, namanya Muhammad Amin. Lalu kemudian Muhammad Amin melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci Makkah, pulang pada tahun 1920, dipanggil dengan gelar baru, permata dalam bahasa Arab, disebut dengan Jawahir. Lalu kemudian beliau punya anak laki-laki. Anak laki-laki itu diberi nama lagi sesuai dengan nama orang paling mulia, dan mengambil barakah dari seorang mursyid tarekat dari Maghribi. Maka diberi nama anak itu dengan nama Muhammad Tijani. Lalu kemudian beliau punya anak lagi laki-laki. Anak laki-laki itu diberi nama Ahmad Fauzi Tijani, Kiai Haji Doktor. Itu yang duduk di sebelah kanan saya. Lalu kemudian beliau punya anak. Kiai Khatib punya anak laki-laki, namanya Muhammad Amin. Nama lain Kiai Jauhari. Punya anak lagi laki-laki, diberi nama. Kalau mau kasih nama, tiga. Nama Nabi, Nabi Muhammad SAW. Nabi-Nabi selain Nabi Muhammad SAW. Atau nama yang dinisbatkan kepada Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Somad. Kalau tadi sudah dipakai nama Muhammad, maka anak ini dipakai nama Nabi yang satu lagi, yaitu Nabi Idris. Dan Kiai Idris Jauhari punya anak laki-laki, itulah dia Kiai Haji Dr. Ghazi Mubarak. Itu yang duduk di sebelah kiri saya. Adapun kiai-kiai, guru-guru kita yang lain, tak dapat saya sebutkan namanya karena saya tak ingat. Tapi saya yakin dan percaya mereka pasti mengingat saya. Ketika mereka nanti masuk ke dalam surga, mereka akan bertanya kepada malaikat, "Hai malaikat, di mana Ustaz Somad berada?" Dan malaikat menjawab, "Dia berada di ruang VIP." Amin. Saya minta aminkan doa saya. Bayangkan 9.000 santri mendoakan, ditambah jamaah, ditambah jin-jin korin yang ikut, ditambah malaikat kiraman katibin. Maka begitu serentak mereka mengatakan amin, maka terbuka pintu-pintu langit. Pintu langit terbuka, walaupun pintu Australia
Subhanahu wa taala, saya tidak pernah menyangka akan diberikan kehormatan kegiatan ulang tahun 70 dari 1952 2022. Tidak terlintas di pikiran saya bahwa saya akan diapit oleh dua kiai keturunan Kiai Mulia, akan memencet tombol pembukaan kegiatan ulang tahun 70. Allahu Akbar. Makanya tadi ketika pencet itu saya katakan Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Jangan kau katakan kau besar Abdul Somad karena beratmu hanya 55 kilo. Katakanlah Allah yang Maha Besar. Maka sebut nama Allah, sebut nama Rasulullah, Allahu Akbar. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat, macam-macam pengalaman dirasa. Saya pernah di kota Palembang diajak meresmikan masjid. Berikut ini pemencetan tombol peresmian masjid. Begitu dipencet, tiiit, layarnya enggak terbuka. Nyangkut. Wah, kita begitu dipencet, masya Allah, keluar semuanya mercon-mercon. Habis semua jin-jin ibrit ditembak mercon. Jadi kalau masih ada santri yang ngantuk, bukan salah jin lagi gitu jin. Kenapa kita mesti memperingati 70 tahun perjalanan ini? Apa yang ingin kita ambil? Pelajaran pertama yang diambil adalah Kiai Kiai Haji Muhammad Amin, Kiai Haji Jauhari, bisa berangkat ke Tanah Suci Makkah Al-Mukarramah umurnya 15 tahun bersama keluarga besar. Orang sekarang mau berangkat haji, stor ONH 2022 berangkat 2052. 2051 meninggal. Kalau mau berangkat sekarang, stornya sekarang, mesti ada bayaran yang lebih tinggi. Disebut karena mahal, maka punya istilah khusus namanya ONH Fulus. ONH Fulus 1920, 25 tahun sebelum Indonesia merdeka, Kiai Jauhari sudah bisa ke Tanah Suci Makkah Al-Mukarramah bersama keluarga besar. Poin yang pertama, itu menunjukkan bahwa beliau adalah orang kaya. Tanah seluas mata memandang, pondok pesantren besar dibangun megah. Ini menunjukkan pelajaran pertama, santri-santri Al-Amin mesti kaya. Amin. Tapi saya enggak kaya Pak Ustaz. Cari anak orang kaya yang bapaknya sudah tua, sakit-sakitan, anak tunggal semata wayang. Kalau ada, jangan kasih tahu saya, khawatir saya ambil. Tolong kalau nanti video ini di-upload, yang bagian ini dipotong, khawatir didengar orang di rumah. Ada orang bercerita, katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu orangnya miskin, susah, melarat, jubahnya compang-camping. Itu bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ku kenal. Lalu yang kau ceritakan itu siapa? Muhammad tukang ayam. Mohon maaf kalau kebetulan ceritanya ada yang sama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kaya apa miskin? Siapa yang bilang? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Khadijah. Maharnya kata Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi dalam kitab Ar-Ra'iq Al-Mahtum, berapa maharnya? 20 bakarah, 20 ekor unta. 20 ekor unta. Kalau seekor unta itu harganya 50 juta, itu yang tidak terlalu mahal, tidak terlalu murah. Sebetulnya di atas itu, tapi karena kita sudah lama kenal ya 50 aja lah. Kali 20 ekor. Bayangkan itu. Berapa maharnya? Hitung sendiri.
Tapi saya takut juga kedatangan saya kali ini ke Pulau Madura ini menyebabkan rusaknya harga mahar. Bisa-bisa nanti efek ceramah ini besok-besok anak muda unjuk rasa, Abdul Somad janganlah lagi datang ke Pulau Madura. Kenapa? Merusak harga mahar. Anak-anak muda unjuk rasa, turunkan harga mahar, turunkan harga mahar. Tema kita adalah tentang Nabi Muhammad SAW adalah orang yang kaya. Jadi kalau dia menikah maharnya, setelah dihitung-hitung oleh Dr. Syafi'i Antonio dalam ensiklopedia sirah, ternyata mahar Nabi SAW menikah dengan Sayyidatuna Ummul Mukminin Khadijah lebih dari 1 miliar. Bayangkan itu. Kira-kira kalau ada orang menikah maharnya 1 miliar, orang kaya atau orang miskin? Kaya! Yang miskin itu siapa? Umat Nabi Muhammad, seperangkat alat sholat dalam kitab suci Al-Qur'an. Yang lebih parah lagi, kupinan kau dengan bismillah. Nasibmu. Tapi Nabi Muhammad SAW itu miskin, Pak Ustaz. Susah melarat setelah dia jadi Nabi. La taqillu an 50 alfi dinarin zahabiyin. Ketika terjadi perang Badar Al-Kubra pada hari Jumat tahun kedua Hijrah, 17 Ramadhan, diabadikan dalam Al-Quran, Yaumul Furqan, Yaumul Taqal Jam'an, bertemu dua pasukan dan menang umat Islam. Hasil rampasan perang namanya ghanimah. La taqillu an 50, 50 alfi dinarin, 50 ribu keping uang dinar. Zaman Nabi tak ada uang kertas. Uang perak namanya dirham, uang dinar namanya emas, namanya dinar. Satu kepingnya 4,25 gram. Jadi kalau 1 gram itu 1 juta. Sekarang harga emas 1 juta sekian. Tapi karena kita udah lama bersahabat, 1 juta aja lah. Maka 4,25 itu sebenarnya 4.250. Tapi karena mumpung diskon ulang tahun 70 Al-Amin, jadi 1 keping itu 4 juta. Kalau 1 keping uang dinar 4 juta kali 50 ribu keping, berapakah hasil harta rampasan perang Badar layak untuk soal CPNS 2023? Jadi kalau saudara-saudara kita yang duduk di Badan Kepegawaian Negara BKN, tolong buatkan soal-soal CPNS yang ada hitung-hitungannya yang terkait dengan ada nilai sejarahnya. Jika Nabi Muhammad SAW pada perang Badar mendapatkan harta rampasan perang 50 ribu keping uang dinar, 1 dinarnya adalah 4,25 gram, 1 gramnya adalah 1 juta, berapakah harta rampasan perang bergizi, berkualitas, ada nilai agamanya? Setuju? Jangan seperti saya waktu ikut CPNS dulu. Tono, Tini, dan Tony menjaga warnet. Tini dan Tony tidak bisa jaga satu masa karena pernah pacaran. Tono jaga di waktu malam karena pagi kuliah. Tini menjaga di waktu pagi karena sore ada kerja lain. Jam-jam berapa saja mereka bisa kerja sama? Apa ya? Kita lama-lama belajar kuliah, pesantren 6 tahun, pengabdian 4 tahun, S1, S2 2 tahun, tambah S3. Begitu pulang, pertanyaannya kita sangka berkualitas. Begitu dilihat, pamutini dan kono. Apa-apaan ini? Jadi kalau ada orang mengatakan Nabi Muhammad SAW itu miskin, Nabi sudah lama meninggal dunia, lalu kemudian siapa yang melanjutkannya? Al-ulama warasatul anbiya. Maka kalau Nabi Muhammad kaya, penerus Nabi juga kaya. Tapi ingat, Nabi tidak miskin, Nabi hidup bersahaja. Nabi hidup bersahaja, Nabi hidup sederhana. Itulah yang diamalkan oleh Kiai Muhammad Amin, Kiai Jauhari. Ketika orang mengatakan, "Keko enggak renovasi rumah, Keko enggak bangun rumah yang megah, Keko enggak bangun rumah yang besar." Jawabnya simpel sederhana. Nanti kalau rumahku terlalu bagus, aku susah bangun sholat tahajud.
Berapa banyak orang bangunnya kesiangan? Kenapa? Karena AC-nya terlalu dingin. Yang lebih parah, rumahnya jelek, enggak tahajud. Dunia melarat, akhirat neraka jahanam. Enggak tahajud kan enggak masuk neraka, Pak Ustaz. Sudahlah, enggak punya dunia, enggak punya harta, mabuk, pakai narkoba, utang. Istrinya masak nasi, hilang. Kok enggak matang-matang ini nasi? Dilihat, rupanya tabung gas sudah hilang. Diambil suami, beli narkoba. Nauzubillah. Mudah-mudahan semua anak-anakku dapat suami yang soleh. Dia tidak jauh, hanya di balik dinding. Masya Allah, tabarakallah. Nabi SAW menunjukkan kesederhanaan. Ketika dia dapat 50 ribu keping uang dinar, uang emas, lalu kemudian datang Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Apa kata Sayyidatuna Fatimah? Kami di rumah susah ya Rasulullah. Sayyidina Ali bukan orang yang kaya. Aku tidak sanggup membuat adonan tepung gandum. Aku tidak sanggup menimba air. Tolong berikan pembantu, berikan uang emas. Apa kata Nabi SAW? Wahai Fatimah, sebelum tidur malam bertasbihlah 33 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu Akbar 33 kali. Enggak nyambung. Minta pembantu, minta tukang timba air, minta uang, malah dikasih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Apa maknanya? Walaupun badanmu lelah menimba air, membuat adalah tepung gandum, tapi kalau hatimu tenang karena berzikir, insyaallah lelahmu hilang. Betul. Sekarang berapa banyak orang kaya? Saking kayanya pembantunya di rumah 10. Ada satu khusus untuk memotongkan kuku tangan, satu kuku kaki. Satu tukang korek telinga. Telinga kanan, satu telinga kiri, satu. Tapi dia tetap lelah. Kenapa? Hatinya lelah. Wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang yang beriman. Apa kata Kiai Jauhari? Orang yang tidak pernah berada dalam kegelapan, dia tidak akan pernah merasakan indahnya bintang gemintang. Malam ini bintang sedang cuti. Kenapa tidak ada bintang malam ini? Karena semua bintang sedang

Yang ada handphone hidupkan, yang tak ada jangan ambil handphone kawan.

turun buat jangan lama-lama nanti ketiak basah. Bintang ke bintang, malam ini tak tampak lagi di angkasa, tak muncul di langit, karena semuanya turun ke al-amin, hibur berbahagia dalam pembukaan acara 70 tahun pesantren al-amin perjuangan. Allahu Akbar. Orang tidak akan merasakan nikmatnya bintang ke bintang kalau dia tidak pernah merasakan gelapnya malam. Mau dihidupkan senter, senternya tidak ada. Senternya ada, baterainya habis. Baterainya ada, tangannya luka. Akhirnya, bagaimana dia tahu arah timur dan barat? Dia memandang ke atas, ada bintang gemintang. Apa makna ucapan kiai? Orang tidak merasakan nikmatnya harta kalau dia tidak merasakan sulitnya mencari. Tetes peluh keringat air mata, hidup dengan penderitaan. Ini pelajaran dari kiai bahwa beliau kaya raya, uangnya banyak, tapi hidup sederhana dan hartanya itu dipakai untuk menolong agama Allah. Apa yang terjadi? Hari ini 70 tahun sudah kita masih tetap dapat menikmati ilmunya, barokahnya sampai hari kiamat tetap mengalir kepada mereka insyaallah. Amin. Nampaknya Abdul Somad sedang ceramah di Al-Amin. Tapi yang menyaksikan tausiah malam ini melalui streaming langsung ataupun melalui rekaman yang akan diupload di channel Ustaz Abdul Somad Official, subscribe, like, share, and comment. Hai orang kaya raya, kalau kau mati hartamu akan tinggal. Hai orang yang kebunnya luas, tanahnya sejauh mata memandang, kau akan mati sampai masanya dan hartamu tinggal menjadi warisan. Tapi ada harta yang tidak akan dibagikan kepada ahli waris. La yubau, tak bisa diperjualbelikan. Wa la yuhabu, tak akan bisa dihibahkan. Wa la yurasu, tak akan bisa diwariskan. Mana dia yang kau wakafkan untuk menjadi wasilah menolong agama Allah Subhanahu wa taala? Mana dia? Kita sedang berada di tanah yang penuh dengan barokah itu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semua anak-anakku jadi anak-anak yang kaya raya. Yang selama ini bercita-cita jadi orang miskin, mudah-mudahan berubah. Kau cita-citanya jadi apa? Aku cita-citanya ingin menjadi pengemis. Pengemis apa? Pengemis cinta. Ilallah illallah. Kalau ada orang seperti ini, tangkap, masukkan ke kolam garam. Biar jadi ikan asin dia sekalian. Bagaimana kalau umat Islam meninggalkan dunia ini? Politiknya ditinggalkan, bisnisnya ditinggalkan. Ini kerjaan Belanda. Karena Belanda mengatakan, tanahmu kami yang urus. Kami akan tanam karet, kami akan tanam sawit, kami akan tanam tembakau. Kamu tinggal berzikir saja. Kehadiran Kiai Muhammad Amin, Kiai Jauhari, membantah bahwa orang tasawuf tidak mementingkan dunia. Ini banyak orang sekarang mengejek, apa itu tasawuf? Tasawuf hanya zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, mati. Beliau mengamalkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad al-fatih lima ulik wal-fatih lima salaf nasir al-haq bil-haq wal-hadi ila siratika al-mustaqim wa ala ali haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Bersama sampai kepada Sidi Ahmad al-Tijani di Maroko, sampai ke Pulau Madura, beliau mengamalkan itu. Tapi beliau tidak meninggalkan dunia. Laisa bikhairikum man taraka dunyahu li akhiratihi. Orang yang baik bukan meninggalkan dunia untuk akhirat, wala akhiratahu li dunyahu. Orang yang baik bukan meninggalkan akhirat untuk dunia. Liusiba minhuma jami'an, dapat dua-duanya. Sesuai dengan doa yang diajarkan Allah dalam Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nanti ketika ulang tahun 70 pada puncaknya, semua alumni-alumni akan berkumpul dan bertemu. Mereka saling bertanya, ente sekarang apa bisnisnya? Ya, nanam karet lah. Berapa hektar? Cukup lah untuk 77 keturunan. Ente nanam apa? Saya tanam sawit.
komandan. Itu teman kita kok kaya sekali, kelihatannya nggak ada ternak apa-apa. Oh, dia ternak yang lain, ternak apa? Ternak tuyul. Haram. Tidak boleh berhubungan dengan yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an samanil kalbi. Nabi melarang harga jual beli anjing. Wa mahril bani, hasil prostitusi. Wa ulwanil kahin, dan upah dari perdukunan. Mana tahu ada yang sudah menjadi anggota ID, Ikatan Dukun-Dukun Indonesia. Nauzubillah. Yang halal-halal saja. Kulu, makanlah min thayyibat, yang baik-baik. Tiba-tiba alumni pada kumpul semua di ulang tahun yang ke-70, puncak acara nanti insyaallah. Amin. Yang satu datang naik mobil mogok mewah mahal, tapi berkecil hati kawan-kawan. Kenapa? Dari bunyi klaksonnya, kredit kredit. Tiba-tiba ada satu yang datang bawa angkot. Itu siapa? Itu teman kita. Alumni Al-Amin. Iya. Kamu kok bawa angkot? Aku memang bawa angkot, tapi semua angkot yang ada di pulau ini punya aku. Tadi ada yang tepuk tangan. Begitu bilang dia punya angkot satu pulau, semuanya setuju. Ternyata kalau kau punya harta, semua akan senang. Mereka akan bernyanyi. Apa lagunya? Jadikan aku yang kedua. Langsung katakan enggak. Apa maknanya? Bahwa umat Islam kalau mau disegani, dia mau bermartabat, mau dihormati, maka dia mesti kaya. Insya Allah anak-anak, adik-adikku sekalian, nanti kalau kalian kaya, bangun pondok pesantren, tahfiz Quran, ambil yatim, fakir, miskin, du'afa, kalian adakan acara bersama Ustaz Somad, sweeping di lampu merah, bawa truk sama traktor, tangkap semua pengemis-pengemis, masuk, setuju? Mantap, mainkan, takbir. Cita-citanya begitu. Masalah profesinya apa? Terserah. Ustaz Abdul Somad, ini fakultas kedokteran. Biayanya masuk kan mahal Pak Rektor. Katanya masuknya 200 juta. Ada syaratnya Ustaz Somad. Kalau dia hafiz Quran gratis, full asrama, uang saku, biaya kuliah gratis. Kata Pak Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, waktu beberapa waktu yang lalu saya ke Yogyakarta. Mudah-mudahan adik-adik yang hafal Quran, bahasa Arab mantap, bahasa Inggris mantap, lulus jadi dokter spesialis. Amin. Paling enak cari duit dokter spesialis. Martelnya kecil. Bukan seperti tubang, martelnya besar, batangnya rotan, mukulnya sampai copot tulang, gajinya gak pecah. Gaji satu hari 100 ribu. Tapi dokter spesialis martelnya kecil. Mukul lutut, tik, 10 juta. Lutut kanan, 10. Buat ongkos pasang, 40. Bawahnya lupa, pasang lagi, lalu. Enggak, ya. Senternya kecil. Baterainya cuma satu kecil. Beda sama jaga malam. Baterainya 6 terang benderang. Kerja dari jam 6 sore sampai jam 6 subuh. Maling masuk juga. Tapi kalau kamu jadi dokter spesialis, kecil. Teh hati, telinga, hidung, tenggorokan. Bukan mulut. Banyak pasien yang takut nutup mulut. Kenapa? Buka 5, tutup 5. Baru saya paham kenapa kalau anak-anak ditanya mau jadi apa, mau jadi dokter, mau jadi apa, mau jadi polisi, mau jadi apa, mau jadi dokter lagi, belum ada dokter, mau jadi apa, jadi ustaz, enggak, takut kena usir, enggak semua, jadi ustaz yang berat, biar aku aja. Kau mau jadi pengacara, lawyer, advokat,
pokok itu pengacara, bukan yang hijau-hijau kayak itu pokok. Apakah itu gajinya per jam, per menit, per detik? Itu hanya cara wasilah untuk mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Tapi tujuannya adalah kau jadi dokter spesialis, kau jadi pengacara, kau jadi polisi, kau jadi tentara, kau akan menolong agama Allah. Allahu akbar. Ustaz Abdul Somad beberapa hari yang lalu update status. Sebentar ya, buka handphone-nya dulu. Nama IG-nya Ustaz Abdul Somad Official. Yang belum follow silakan. Banyak sekali Abdul Somad ini, banyak sekali profil. Ada Abdul Somad, ada Abdul Somad, Abdul Somad. Yang mana? Itu yang follow-nya 6,5 juta. Itu coba lihat di iklan yang ke 13 Mei. Penerimaan bintara khusus santri dan lintas agama. Prioritas. Saya disuruh upload. Ustaz Abdul Somad ada kabar gembira. Masya Allah tabarakallah, langsung saya share. Sudah 43.219 yang suka. Berapa yang lulus? Enggak tahu. Bayangkan. Masjid-masjid selama ini kosong. Kenapa masjid kosong? Masyarakat enggak semangat ke masjid. Ayya Allah. Coba kalau tentara ini yang pulang. Ayya Allah. Langsung jemaah datang. Siap. Bangga kita dengan surat ada tentara ternyata di sana. Insya Allah banyak tentara kita. Bangga kita. Bangga enggak tentara pakai baju seragam sholat ke masjid? Bangga. Ibu-ibu akan berkata kepada anaknya, anakku lihat tentara baret merah, baret hijau, baret biru. Ada enggak baret? Ini tentara anak. Bangga kita. Kenapa? Karena mereka berseragam abdi negara, gagah perkasa, sehat walafiat. Tapi mereka juga menempelkan keningnya ke lantai karena bersimpuh sujud kepada Allah. Dia tidak merasa dirinya besar. Saat dia bersujud, dia berkata, Subhana Rabbiyal A'la

pondok pesantren Darussalam Gontor. Saya kebetulan dulu belajar di pesantren di Medan, buku bahasa Arabnya, kamusnya disusun oleh Kiai Haji Imam Zarkashi. Ketika mereka bersahabat dekat, pertemanan persahabatan mereka bukan hanya sekedar berkawan bersahabat, tapi juga ada buahnya. Buahnya adalah mendirikan pesantren. Sekarang banyak orang bersahabat berteman gak jelas kemana arahnya. Maka setelah ini tanya, kita ini kan lama berteman, iya, mau dibawa kemana hubungan kita ini? Kalau hanya sekedar teman tertawa, maka sesungguhnya lebih baiklah berteman dengan handphone. Teman adalah yang bisa menunjukkan kita kepada jalan yang benar. Akhirnya pertemanan mereka, persahabatan mereka, berdirilah pondok pesantren. Ini kawan-kawan, ada yang mungkin punya kelebihan harta, ada yang punya kelebihan ilmu, ada yang punya bapaknya pejabat, ada yang orang tuanya diberikan amanah kekuasaan. Maka berteman kalian, bersahabat kalian, tapi buah dari persahabatan itu adalah berdirinya pondok pesantren. Pondok pesantren mesti diperbanyak di seluruh Nusantara. Supaya apa? Karena benteng terakhir pertahanan bangsa kita dari serangan narkoba, dari serangan ganja, dari serangan LGBT, dari serangan aliran sesat, ateis, komunis, agnostik, liberal, sekuler. Tidak ada yang dapat menyelamatkan anak kita selain pondok pesantren. Ustaz Somad menyepelekan anak-anak sekolah yang tidak di pesantren. Masuk jam 8 pagi, pulang jam 12 sore, habis itu dibawa kawannya cabut, pacaran, main ke mall, jalan-jalan, minumannya disuntik dari bawah pakai alat buat ngantuk, maaf, perangsang. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Nauzubillah, nauzubillah. Makanya yang dapat menyelamatkan anak kita pondok pesantren. Tapi pesantren mahal, Pak Ustaz. Siapa bilang pesantren mahal? Kalau kalian mau melihat pesantren tidak mahal tapi tidak murahan, datanglah ke Al-Amin Brand 2. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT dimanapun berada, inilah yang lagi masih bisa. Siapa di Indonesia, di dunia ini yang bisa menyelamatkan anaknya dari mulai bangun tidur sampai tidur malam? Hanya satu lembaga pendidikan di dunia yang bisa menyelamatkan orang dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu adalah pondok pesantren. Karena kiai melihat santrinya sudah tidur, baru dia tidur, dan kiai lebih dulu bangun daripada santrinya. Cara berjalannya, cara makannya, cara pakai sarungnya. Ini saya ini kalau mengikut aturan pondok ini udah kena tulis jasus, sudah kena masuk ke semua taklim nih. Ini mestinya masuk ke dalam. Cara ngikatnya udah betul. Apa maknanya? Dari mulai peci, gak boleh pakai baju kaos, pakai kemeja masuk ke dalam, sarungnya mesti rapi, sorbannya mesti rapi, rambutnya mesti rapi. Diatur di pondok pesantren, jaga pertemanan persahabatan. Karena buah mangga yang bagus-bagus akan ikut busuk karena dekat dengan mangga yang busuk. Mangga aja bisa busuk, apalagi kamu. Boleh untuk update status besok pagi, jangan sekarang, nanti statusnya sama semua. Mangga satu tangkai ada 10, ada yang busuk satu, bukan yang satu itu jadi baik karena 9, yang 9 itu jadi busuk karena satu. Maka hati-hati dengan pergaulan. Ini banyak orang sekarang bergaul seenaknya saja. Saya termasuk orang yang pilih-pilih bergaul dengan teman. Kenapa? Karena pengalaman di pesantren dulu berteman dengan orang yang tidak baik ini, oh, efeknya luar biasa. Gak usahlah saya ceritakan. Nanti kebetulan kalau mereka dengar ceramah ini dia tersinggung. Aku teman, gua banget gitu. Jamaah, adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, rajulangi dua orang, tahabbillah, berkasih sayang karena Allah. Ijtama'a alaih, berteman, bertemu karena Allah. Wa tafarraqa alaih, berpisah pun juga karena Allah. Itulah

0: kiai besar yang kemudian anaknya dia kirimkan. Pertemanan mereka tidak hanya pada diri mereka saja, bukan antara Kiai Jauhari rahimahullah, bukan antara Kiai Imam Zarkashi rahimahullah, tapi juga sampai pada anak-anaknya. Apa kata Kiai Imam Zarkashi? Ketiga anak ini bagaikan kelopak bunga mawar yang cantik dan harum semerbak. Itulah dia Kiai Muhammad Tijani, Kiai Idris Jauhari, dan Kiai Maktum Jauhari. Seperti tiga kelopak bunga mawar yang harum semerbak. Harum semerbak. Tapi kertas. Sekarang bunga mawar kalau yang asli kita letakkan busuk, tidak efektif, mubazir. Itu makanya mesti dibuat bunga yang dari plastik. Akhirnya banyak juga perempuan sekarang ingin tidak busuk, akhirnya wajahnya diisi. Tidak ada di alamin. Itu hanya ada di planet Mars dan Venus. Berapa banyak orang bersahabat karena kepentingan, karena sama-sama di bisnis, bisnisnya habis, bermusuhan, berteman karena politik, politiknya tumbang, bermusuhan. Tapi dalam bersahabat karena Allah, apa yang terjadi? Sampai kepada anaknya, sampai kepada cucunya, dan tidak hanya sekedar anaknya dikirim, tapi juga anaknya menikah, dan hasil pernikahan antara anak para ulama akan melahirkan para alim-alim ulama. Kenapa? Karena darah yang baik akan ketemu dengan darah yang baik. Ada salah seorang laki-laki namanya Mubarak. Dia ditugaskan untuk menjaga kubun kurma seorang hakim di negeri Marwa. Hakim Marwa bertanya kepada laki-laki yang menjaga kebun anggur, "Wahai Mubarak, ya tuan, tolong ambilkan aku anggur." Dipetikkan anggur. Asam. Petikkan satu lagi. Dipetik lagi. Asam juga. Petikkan lagi. Lama-lama Hakim Marwa marah. "Kamu sudah jaga ini kebun selama satu bulan. Kenapa tidak tahu di mana kebun anggur yang manis? Kenapa asam tiga-tiganya?" Apa jawab Mubarak? "Tuan menugaskan aku menjaga kebun, bukan mencicipi kebun." Ternyata selama berbulan-bulan dia menjaga kebun itu, tidak ada satupun buah yang pernah dia makan. Akhirnya terpukau Hakim Marwa. Lalu apa kata dia? "Aku belum pernah ketemu orang sejujur kamu, maka aku akan berikan engkau hadiah." "Apa itu tuan?" "Menikah dengan anakku." "I'm ready." Dinikahkanlah dengan anak hakim. "Tapi anakku ini ada masalahnya." "Apa masalahnya?" "Tidak punya mata, tidak punya telinga, tidak punya mulut, tidak bertangan, dan tidak berkaki." Sudah bisa dibayangkan seperti melon atau semangka. Zaman dulu gak ada pakai pacaran, gak ada pakai tukar-tukaran gambar, gak ada kirim-kiriman nomor, gak ketemu sebelum akad nikah, diakadkan setelah akad, lalu kemudian buka pintu kamar, masuk ke kamar pengantin. Kira-kira begitulah soundtracknya. Begitu dia terkejut. "Wow, amazing. Kata bapakmu kamu tidak punya mata." "Karena mataku tidak pernah melihat yang haram kecuali kamu, hai abang halal." "Katanya kamu tidak pernah punya telinga." "Karena telingaku tidak pernah didengarkan untuk yang lain-lain, hanya mendengarkan nasihat-nasihat ayat-ayat Allah." "Katanya kamu tak pernah punya mulut." "Karena mulutku tak pernah berkata kepada yang tidak mahram, hanya kaulah laki-laki yang tempat aku bicara pertama kali." "Katanya kamu tak punya tangan." "Karena tanganku tak pernah menyentuh selain yang diridai Allah." "Katanya tak punya kaki." "Kakiku tak pernah melangkah kecuali hanya kepada pengajian ulang tahun 70 tahun alamin." Itu tanggung dari saya. Akhirnya mereka pun menikah. Darah yang baik dari laki-laki yang jujur ketemu dengan perempuan yang amanah. Akhirnya lahirlah seorang anak laki-laki namanya Abdullah bin Al-Mubarak, seorang ahli hadis
1: yang luar biasa dalam sejarah ilmu hadis. Itulah pentingnya mempertemukan orang yang soleh dengan anak yang soleh. Hah, bukan yang soleh juga. Anak yang soleh. Jadi kalau hari ini kau di ini temboknya memang betul-betul tembok Berlin. Di beberapa tempat saya tabligh akbar, laki-laki dengan perempuan cuma dibatasi tali plastik. Akhirnya jamaahnya. Tapi di sini kalian terjaga, masya Allah, tabarakallah. Yang laki-laki nggak bisa ngeliat perempuan, yang perempuan nggak bisa lihat laki-laki. Tapi aku bisa. Saya ini udah tua, mata udah nggak terang lagi. Lahir 1977, sekarang udah 2022. Berarti kan 25. Mata saya udah rabun, nggak bisa lihat yang beda. Ini dari jauh ini, nggak bisa lihat beda ke mana nenek-nenek, mana anak gadis, sama aja semua. Itulah maka tadi saya dari awal sampai sekarang berdirinya di tengah. Kenapa? Karena kalau saya berdiri di sini, yang namanya manusia pasti ada lintasan dalam hati. Ustaz gatal. Kalau saya terlalu lama berdiri di sana, nampaknya Ustaz ini udah lain seleranya. Khairul umuri awsathuha. Lebih selamat kalau aku berada di tengah. Apa maknanya mempertemukan orang yang baik-baik? Maka saya amat sangat berharap anak-anakku yang baik, yang soleh-soleh ini sampai masanya nanti ketemu dengan yang solehah-solehah. Dari sekarang sudah direncanakan. Masya Allah, angkat tangan aja semua. Nanti insya Allah, aku tak pernah mencarimu, kamu tak pernah mencari aku. Allah mempertemukan kita. Apa kata dia? Sesuai. Untuk sementara enggak usah lu mikir itu, pikirkan aja dulu. Karena Muhammad bin Naiman fi firasihi wa sa'atu asrun wa laylu kulluhu zalaman wa badu wa laysa biha ila sawtil harif fi syarif. Kalau macam-macam menggoda pikiranmu, ingin memikirkan perempuan, pas tengah malam terbayang-bayang, tidur tak lelap, makan tak kenyang, hilangkan semua dengan apa? Masuk ke tasrif. Nah, apa maknanya? Fokus saja dulu kau belajar, nanti sampai masanya engkau akan dipertemukan dengan orang yang baik-baik. At-tayyibuna lit-tayyibat. Yang baik-baik ini akan bertemu dengan yang baik, dipertemukan dalam majelis yang baik, maka lahirlah keturunan yang baik-baik. Itu dilakukan oleh kiai-kiai zaman dulu. Ini sekarang banyak saya ketemu jamaah. Saya Pak Ustaz, anak saya sudah saya sekolahkan, sudah S1, sudah S2, sudah S3. Masalah jodoh, cari sendiri.
2: Oh, enggak bisa, Beb.
1: Kenapa? Karena anak-anak kita belum tentu secerdas pengalaman hidupnya, belum tentu secerdasnya di bangku kuliah. Ini masalah jodoh anak-anak kita ini. Maka sedikit banyak kita mesti intervensi. Anak saya masih kecil, tapi udah saya buat beberapa bookingan sudah. Itu saya lihat ada yang sampai, ah ini calon mantu saya. Pas ini, ah ini calon juga. Lama-lama jamaah bingung, yang mana Pak Ustaz? Semuanya saya bilang. Nanti kita buat fit and proper test. Apalan Qur'annya. Jangan sampai ketika di pesantren jilbabmu panjang, matamu dijaga untuk melihat ke bawah, langkahmu diatur sopan santun, tata krama budi bahasa, tapi karena kau salah arah, akhirnya 3 hari menikah pulang ke rumah, rambutmu sudah 3 warna, merah, kuning, kelabu. Selama ini kalau ketemu dengan orang tua, assalamualaikum ayah. Begitu datang 3 hari setelah menikah, hai papa, sehat. Ternyata apa yang terjadi? Begitu dilihat tampang suaminya, anting-antingnya 13. 5 di sini, 5 di sini, naik ke sini, 1 di sini. Melihat bibirnya pakai anting, bibir kita pun yang bergerak-gerak. Udah selamat, tolong saya kobat. Kenapa, Bu? Tolong saya kobat. Ya kenapa? Ibu jangan nangis terus, nanti saya nangis juga. Anak saya ini saya sekolahkan Pak, tamat pesantren. Sekarang dia seperti orang gila Pak. Kenapa? Karena suaminya pakai narkoba Pak Ustaz. Salah saya juga dulu, enggak saya arahkan. Ada yang datang ke rumah saya Ustaz, enggak saya terima. Saya mau cari yang SH, saya mau cari MSI, saya mau cari yang tentara, yang duitnya banyak, yang dokter spesialis. Tiba-tiba datang satu meminang SAG, saya tolak. Kenapa? Sarjana alam kuai. Dia sangka kalau kita sekolah agama, kita tidak makan. Kau takut anakmu tidak makan hanya karena yang datang itu adalah orang yang menekuni bidang agama. Iya kunu fuqara. Kalau dia susah, yughnihimullah. Allah akan mencukupkan dia. Alam takun ardullahi wasi'ah. Apakah engkau tidak tahu bahwa bumi Allah ini luas? Fatuhajiru fiha. Hijrah sejauh mata memandang. Rezeki akan terbuka. Makanya mungkin waktu lajangnya agak macet seret rezekinya. Tapi ada rezeki setelah menikah. Mungkin setelah menikah belum datang. Ada rezeki ketika sudah punya anak. Ini semua adalah bagian dari bagaimana cara mengatur kehidupan. Dan ini dapat kita ambil pelajaran dari Kiai Muassis pendiri Pondok Pesantren Al-Amin Preduan. Berikutnya pelajaran yang ke... Tadi saya mulai jam berapa tadi ya? Tadi saya mulai jam 8:30. Sekarang sudah jam 9:15. Berarti waktu kita ada 15 menit lagi karena sesuai kode etik, sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Pelajaran yang ketiga, mereka mengirimkan anaknya ke mana? Universitas Islam Al-Madinah Al-Munawwarah. Yang satu lagi dikirim kemana? Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Sampai ketika almarhum Kiai Haji Muhammad Tijani meninggal dunia, namanya masih terdaftar di S3 Al-Azhar jurusan Tafsir Fakultas Ushuluddin. Artinya apa? Gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit, tapi kakimu tetap nginjak ke bumi. Jangan sampai kakimu ikut gantung, nanti kau hantu. Jadi saya dulu waktu sekolah, saya tulis di buku kelas, saya tulis Profesor Abdul Somad, Profesor Dr. Abdul Somad. Waktu masih di pondok, teman saya berbisik, "Mat, jangan tulis kayak gini. Kenapa? Aku takut nanti kau gila." Sampai sekarang saya gak gila. Tadi disebut oleh protokol ustaz kita, Pak Kiai juga menyebut lengkap selengkap-lengkapnya, Profesor dari Universitas Islam Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam, Visiting Professor tahun 2020. Doktor dari Universitas Internasional Antara Bangsa Selangor, Malaysia. Syekh dikasih Habib Lutfi bin Yahya waktu sowan ke beliau. Jangan panggil lagi ustaz, ini panggil syekh. Terus sekarang kau tetap ustaz, saya takut panggil syekh. Ada orang beberapa orang di kampung saya, namanya terlalu berat, akhirnya demam. LC, singkatan dari licence, bahasa Arabnya ijazah. Orang ini sudah mendapatkan ijazah untuk mengajarkan agama Islam dari Al-Azhar Mesir. MA, Master of Art di Maroko, namanya DESE, Diplome Etude Supérieur Approfondi, bahasa Prancis. Tidak saya pakai DESE karena pas ditulis di kampung jadi desa. PhD, PH itu filosofi, D-nya doktor, doktor atau filosofi, sama dengan Kiai. Beliau senior saya dari Universitas Islam Omdurman, Islamic University Omdurman di Sudan. Lengkap semuanya. Itu pun diusir orang. Apa maknanya? Jadi ustaz ngomong ini sebenarnya ustaz mau sombong, mau angkuh untuk membangkitkan semangat anak-anakku supaya sekolah. Karena kiai-kiai pendiri ma'had ini mengirimkan generasinya. Generasinya sejauh mata memandang. Kalau hanya sekedar untuk mimpin pondok, ngapain mereka kirim anaknya jauh-jauh berpisah? Emang di Mesir mudah, senang belajar. Bayangkan tinggal di asrama belajar 4 tahun. Mereka sabar, anak kiai dengan penuh segala macam kesulitan kehidupan, tetap ngantri, tetap naik bis, tetap macam-macam kesulitan dihadapi. Apa? Penggemblengan diri. Kitab Sahih Bukhari yang ada di Pulau Madura sama dengan Sahih Bukhari yang ada di Mesir. Kitab Riyadhus Shalihin yang ada di Indonesia sama dengan Riyadhus Shalihin yang ada di kota Madinah Al Munawwarah. Lalu kenapa mesti belajar jauh? Bukan masalah baca kitabnya, tapi belajar hidupnya. Anak-anak ini mesti belajar hidup. Itulah maka dikirim mereka sejauh mata memandang. Kirim anakmu sejauh mata memandang. Di hari petang dia akan pulang, karena dia tahu di mana letak sarang. Penyakit yang paling mengerikan adalah anak-anak tidak bisa mengikat tali sepatunya sendiri. Saking kan ibunya sayang, neneknya sayang, ngikat tali sepatunya pun dia gak bisa. Ini Masya Allah, besar sekali TV-nya. Ngikat tali sepatu pun gak bisa. Tapi kalau dia dikirim ke Madinah, dikirim ke Umul Qura Makkah, dikirim ke Al-Azhar Mesir, dikirim ke Omdurman Sudan, dia belajar hidup, belajar satu rumah, belajar belanja, belajar masak. Generasi ada 3. Pertama generasi pejuang, yang kedua generasi penikmat, yang ketiga generasi penghancur. Jangan biarkan generasi kita menjadi penikmat. Itulah kalau ada di antara adik-adik sekalian, bapaknya mampu, ibunya mampu, kenapa aku dikirim ke pesantren? Kenapa aku mesti belajar ke Mesir? Karena mereka sayang dengan kamu. Mereka tidak ingin kamu menjadi generasi penikmat yang akan berubah menjadi generasi penghancur. Berapa banyak pondok pesantren hancur? Kenapa? Kehilangan kader. Karena anak-anak pendiri tidak pernah digembleng dengan pendidikan yang luar biasa. Ini pelajaran ketiga yang diambil dari kiai-kiai pendiri Al-Amin. Pelajaran yang keempat. Sampai berapa nih Pak Ustaz? Sampai 5 saja. Kenapa? Rukun Islam 5. Nanti kalau ada yang menyampaikan 6, rukun iman 6. Kalau ada yang menyampaikan 7, karena tawaf 7 kali. Kalau ada yang mengatakan 8, enggak tahu. Pelajaran yang ke? Pelajaran yang keempat adalah bahwa setelah melambung sampai ke atas, menjadi kiai, menjadi doktor, menjadi mudir, tidak buat mereka merasa di atas awan. Mereka adalah orang-orang yang merendahkan dirinya. Kalau tidak dijelaskan ke saya tadi, ini adalah kiai sepuh kita, ini adalah mudir kuliyatul muallimin, ini adalah pengasuh, saya tak tahu. Pakaiannya sama, kukunya sama, sarungnya sama. Kiai di tengah kesibukannya sempat menyempatkan diri waktu untuk terbang ke Surabaya. Dari Surabaya ngantar lagi kemari. Selama di Surabaya kenalan dengan orang, dengan entengnya nanya, nama bapak siapa? Nama saya ini. Boleh minta nomornya pak? Dalam hati saya, ngapain minta nomor? Merendahkan diri, merendahkan hati. Ini yang paling sulit sekarang. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Insya Allah kerendahan, ketawaduan ini menular juga ke anak-anakku sekalian. Insya Allah. Amin. Ustaz Somad ngomong tawadu, ngomong rendah hati, tapi bajunya bagus, kain sarungnya mahal, hadiah dari sponsor. Yang tadi dibacakan satu persatu. Ustaz Somad ngomong katanya mesti rendah hati, dia sendiri berdiri di atas membelakangi kiai-kiai. Saya sudah izin. Tadi kan sebelum saya izin dulu. Izin kiai, silakan kata mereka. Habis itu 10 jari saya angkat 11 sama kepala saya. Hah? Mereka bilang, iya oke jalan. Seandainya kalau saya angkat tadi bilang, mereka bilang, enggak kan ya. Paksa saya ngomong ceramah begini. Artinya apa? Kita mesti menjaga akhlak. Makanya Nabi Muhammad SAW tidak dipuji Allah. Hai Muhammad SAW yang kakinya bengkak karena sholat malamnya panjang. Hai Muhammad SAW yang keningnya hitam karena sujudnya lama. Nah, tapi apa kata Allah? wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Akhlak budi pekerti. Begitu bersalaman dengan kiai-kiai, dengan sahabat-sahabat dari Iqbal, alumni-alumni Al-Amir yang jauh titelnya lebih tinggi, ilmunya lebih banyak. Semua mereka menundukkan kepala. Melihat mereka menundukkan kepala, saya tundukkan pula kepala saya. Mereka mau cium tangan saya cium buat tangan mereka. Akhirnya kepala kami belajar. Jangan ketika ada orang yang lebih tinggi darimu usianya, ilmunya, engkau dengan bangga angku sombong. Karena sesungguhnya kesombongan adalah la yadkhulul jannata, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqal habatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Saya tidak belajar tentang tawadhu dari buku, tapi di Al-Amin saya belajar dari kiai-kiai. Sebelum kemari saya sudah bertemu dengan para ulama, kiai-kiai sepuh, orang-orang yang lebih kita dahulukan keilmuan mereka, tentang hafalan mereka, tapi kita tertawan karena ketawadhuan mereka. Mudah-mudahan kita sampai anak cucu kita tawadhu, insyaallah. Amin. Pak Ustaz, ku teman saya tawadhu, Pak Ustaz. Kalau Ustaz ceramah dia memandang ke bawah terus, itu bukan tawadhu, ngantuk. Pak Ustaz, ku teman saya tawadhu, Pak Ustaz. Tawadhu gimana? Dia kalau acara ngapal apa itu kata dia enggak mau banyak-banyak, nanti aku sombong. Itu bukan tawadhu, itu malas. Tawadhu adalah setelah berprestasi. Tawadhu adalah setelah hafalannya banyak. Tawadhu adalah setelah sekolahnya berhasil. Tawadhu adalah setelah kaya raya. Tapi kemudian dia merendahkan dirinya karena dia merasa bahwa ini semuanya datang dari Allah. Ketika ditanya, ini punya engkau? Ini prestasi engkau? Dia berkata, la haula wala quwata illa billah. Itu setelah berhasil. Jangan lari dari pondok. Kamu sekarang gimana? La haula wala quwata illa billah. Ini namanya mazhabnya Jabar ya. Jabar terpaksa. Bukan ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah itu ahlul ikhtiar, mesti ada usaha. Adapun mereka ini tidak mau berusaha sama sekali. Ketika ditanya, kenapa enggak naik kelas, kenapa enggak berprestasi, kenapa enggak lulus, serahkan semuanya pada Allah. Kalau kebetulan suami ibu ada orang model seperti ini, jangan marah, jangan kelahi. Besok kalau ditanya, kamu enggak kerja, kamu enggak ngurus usaha kita, kamu enggak nyari nafkah, dia bilang, serahkan aja sama Allah. Ibu diam aja, nanti kebetulan jam 12 azan zuhur, dia lapar, dia nanya, ma, makan siang mana? Serahkan sama Allah. Allah akan memberikan rezekimu ketika engkau bertawakal seperti seekor burung. Lau tawakkaltum 'alallah haqqa tawakkulih. Kalau kau benar-benar bertawakal kepada Allah seperti tawakkalnya seekor burung, lara bapakum kama ruziqat tayr, kamu akan diberi rezeki seperti seekor burung. Bagaimana? Tardu khimasan, terbang dari sarang dalam keadaan perut kosong. Wa taruhu bitanan, pulang dalam keadaan perut kenyang. Burung tidak pernah berpikir, nanti kalau aku terbang dapat makan atau enggak ya? Padahal cara dia mencari makan cuma dua. Satu dengan paruhnya, satu dengan tangannya, satu dengan cekernya, satu dengan kakinya. Sampai hari ini belum ada burung yang cari makan pakai akun Instagram. Yang dia pakai adalah paruhnya, yang dia pakai adalah cekernya. Dua alat yang diberikan Allah. Akhirnya dia optimal dan dia mendapatkan rezeki dengan sifat tawadhu'nya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang kelima, barokah doa. Doa para ulama. Jangan lawan kiai, jangan lawan guru. Ilmu kita mungkin biasa-biasa saja, tapi ada keajaiban doa. Itulah makanya sebelum membaca kitab-kitab, menghadiahkan pahalanya kepada Kiai Khatib, untuk Kiai Muhammad Amin Jauhari, untuk Kiai anak-anak beliau, Kiai Muhammad Tijani, Kiai Idris Jauhari, Kiai Maktum Jauhari, untuk para orang-orang soleh, guru-guru yang tak dapat disebutkan satu persatu, untuk mereka semua. Al-Fatihah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
1: Apa kata Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Bukhti ketika beliau mengajarkan kitab Hikam karya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari? Ada kalimat hikam itu yang sulit aku fahami, tak bisa aku selesaikan. Tapi begitu ku bacakan Al-Fatihah kepada Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, tiba-tiba ilham datang. Inilah barokah guru. Makanya jangan pernah melawan guru. Ada orang yang ilmunya banyak tapi barokahnya tidak ada. Makanya kadang kita heran, ngajinya mungkin 5-10 menit tapi bacaan Al-Fatihah untuk fulan, untuk fulan, untuk fulan, bertawassul. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, taqullah kepada Allah, wa bertahu ilaihil wasilah, bertawassul kepada Allah. Saya yakin dan percaya bisa mengumpulkan sebanyak 9.000 santri dengan orang-orang berbagai macam latar belakang pendidikan. Kita bisa berkumpul malam ini, ini adalah barokah dari para kiai-kiai yang tulus ikhlas itu, insyaallah. Amin. Tapi mereka kan udah meninggal, Pak Ustaz. Orang meninggal itu kan putus amalnya, Pak Ustaz. Mereka kan enggak bisa beramal lagi, Pak Ustaz. Waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj, Nabi naik atas buruj, lalu beliau memandang ke bawah. Dia lihat Nabi Musa sedang sholat dalam kuburnya. Nabi bertanya kepada Jibril, "Hai Jibril, itu siapa?" Kata Jibril, "Itu adalah Musa sedang sholat." Pertanyaannya, waktu itu Nabi Musa sudah meninggal atau masih hidup? Sudah meninggal. Ketika Nabi Muhammad SAW sampai ke Baitul Maqdis, dia jadi imam. Dia pandang ke belakang, Nabi Ibrahim jadi makmum. Nabi-nabi yang lain jadi makmum. Itulah yang dibaca dalam tarhim. As-salatu

0: pada malam itu diperjalankan. Wa antal imam, engkau menjadi imam. Makmumnya adalah nabi-nabi. Pertanyaannya, waktu Nabi Muhammad jadi imam di Masjidil Aqsa, makmumnya nabi-nabi, nabi-nabi itu masih hidup atau meninggal? Sudah meninggal, kecuali Nabi Idris, kecuali Nabi Isa alaihissalam, barrafa'ullah, itu belum mati, belum meninggal, nanti akan turun sekali lagi. Tapi Nabi Musa, Nabi Ibrahim sudah meninggal, lalu mereka beribadah. Lalu bagaimana dengan hadis iza matal, sahih Muslim, iza matal insan, kalau manusia mati in qata'a, putus. Yang putus itu apa? Dijelaskan oleh Syekh Yusuf dalam kitab Al-Adil Al-Mausu'ah Al-Yusufiyah fi Adillatis Sufiyah. Yang putus itu adalah amal taklifi. Amal taklifi, amal mukallaf. Wajib sholat, setelah meninggal enggak wajib sholat. Wajib puasa, setelah meninggal enggak wajib puasa. Wajib zakat, setelah meninggal enggak wajib zakat. Makanya kalau ada orang enggak mau wajib-wajib, maka syaratnya mesti nih. Jadi yang dimaksud putus amalnya, putus amal taklifi. Adapun wali-wali Allah, kiai-kiai yang soleh-soleh, mereka tidak pernah putus beramal. Mereka tidak wajib sholat, mereka tidak wajib puasa, mereka tidak wajib zakat, tapi mereka tetap berdoa dan mereka bisa mendoakan kita. Maka dalam tafsir Ibnu Katsir dalam ayat wa qul i'malu fa sayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. I'malu, beramallah, berbuat baiklah, yang akan melihat amal kamu. Fa sayarallahu Allah wa rasuluhu Rasulullah wal mu'minun, orang beriman. Apa tafsirnya? Allah melihat amal kita, ya. Rasulullah melihat kita. Malam ini Rasulullah melihat amal kita. Menurut ayat ini yang ketiga, wal mu'minun, malam ini Kiai Khatib melihat amal kita. Amin. Kiai Muhammad Amin Jauhari melihat amal kita. Amin. Kiai Muhammad Tijani melihat amal kita. Kiai Idris Jauhari, Kiai Maktum Jauhari, para kiai yang sudah mendahului kita, mereka melihat dan mereka tersenyum. Kenapa? Wal mu'minun, orang beriman diberikan Allah dan mereka mendoakan kita. Kalaulah doa tidak terkabul dari orang sudah meninggal, maka batallah hadis mengucapkan salam kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ya Habib Allah, assalamualaikum ya khairul khalqillah. Oh, itu kan Nabi Pak Ustaz, itu kan Nabi. Selangkah setelah Nabi, assalamualaikum ya Khalifatah Rasulullah, assalamualaikum ya Abi Bakr ini Siddiq. Dia bukan Nabi, selangkah di depan. Assalamualaikum ya Amirul Mukminin, assalamualaikum ya Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab. Dia bukan Nabi. Batallah hadis tentang ucapan di depan makam kubur. Wahai Aisyah, Ibu Aisyah, kalau kamu lewat di depan makam, makam bakti, jangan lupa ucapkan salam. Assalamualaikum ya Nabiya minal mu'minin, wa inna insyaAllah bikum la'ibun ya Allah mustaqnimina wa mustaqnirina sallallahu alana wa lakumul afiyah. Mereka membalas, mereka menjawab wa'alaikumussalam, hanya saja kita tidak mendengar. Artinya apa? Mereka mendoakan kita. Begitu juga kiai-kiai mendoakan kita kalau kita kirimkan Al-Fatihah. Makanya kata Imam Nawawi, wa in khatim wal Qur'an, kalau kamu mampu membacakan sehatam Qur'an. Anak-anak santri yang hafiz Al-Quran, satu hari baca dua juz, satu bulan dia hafal dua kali, dihadiahkannya pahalanya untuk kiai. Untuk kiai, kiai mendoakan. Kenapa? Karena salam saja pun berbalas, apalagi bacaan dua juz sehari. Atau cuma dua juz, saya tiga juz, Pak Ustaz, juz pokat, juz lemon, juz mangga. Mengalir pahalanya. Makanya salam itu ada tiga. Salam yang pertama wajib dijawab. Salam saya pertama tadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang kedua gak boleh dijawab. Salam imam waktu sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam yang ketiga, mereka menjawab tapi kita tidak ingin mendengar jawabannya. Ketika lewat di jalan tengah malam, lewat kuburan,
1: Assalamualaikum ya ahlul kubur. Mereka jawab, kita enggak ingin dengar jawabannya. Karena sampai mereka jawab, kita dengar Waalaikumsalam, pingsan kita langsung.
0: Mereka menjawab, mereka mendoakan kita. Tiga doa mereka. Apa kata mereka?
1: Waalaikumsalam, selamat engkau sampai tujuan. Wa rahmatullah, rahmat Allah tercurah untukmu. Wa barakatuh, barokah hidupmu, barokah hartamu, barokah ilmumu, barokah keluargamu, barokah anakmu, barokah duniamu, barokah akhiratmu. Lima pelajaran. Nanti kalau ada yang nanya, siapa tausiah dari malam-malam pembukaan program acara milad 70 tahun pesantren Al-Amin Prenduan, Ustaz Abdul Somad tadi malam tausiah. Apa yang dia sampaikan? Ada lima poin. Yang lima itu apa? Aku gak ingat. Tapi insya Allah bisa ditonton ulang dan dicatat lagi, karena akan masuk dalam UAS, ujian akhir semester. Jangan kemana-mana, kita teruskan setelah yang satu ini.

سبحانه وتعالى sebagaimana dalam hadis yang sahih dari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Ketahuilah bahwasanya sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, bulan Muharram. Perhatikan Nabi SAW mengatakan bulan Allah. Dan Nabi SAW tidak pernah menyebut

Di bulan Muharram ini ada amalan-amalan yang sangat dianjurkan. Pertama, memperbanyak istighfar. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan turunkan bencana selagi di tengah mereka masih banyak orang-orang yang istighfar. Yang kedua, siapa yang diberikan keluasan rezeki oleh Allah di bulan ini, dekatlah sama anak yatim. Ana wa kafilul yatim kahataini yaumal qiyamah. Dan aku dengan orang yang mau menanggung beban anak yatim seperti dua jari ini di akhirat. Kalau di akhirat ingin dekat dengan Nabi, di dunia dekatlah dengan yatim. Yang ketiga, puasa sunnah. Kalau mampu 10 hari, kalau enggak 3 hari, sekurang-kurangnya 1 hari saja di bulan Muharram ini. Puasa itu penting buat kita karena intinya adalah pengendalian diri. Menghalal pun kalau belum waktunya kita bisa menahan diri. Itulah hebatnya disiplin.

bulan yang dimuliakan oleh Allah, dibedakan dengan bulan yang lainnya. Kemudian di bulan Muharram ini ada keutamaan yang khusus di bulan Muharram. Secara umum disebutkan oleh baginda Nabi, "Afdhalus siyami ba'da Ramadhana siyamu syahrullah

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته وأمته إلى يوم الدين وبعد. Saudariku, saudaraku, dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memuliakan kita, menjaga kita dalam ketaatan, dan senantiasa memberikan hidayah kepada kita yang menuntun seluruh sifat dan sikap berkehidupan kita kepada segala kebaikan yang diridhai oleh Allah sampai kita berpulang kepadanya. Teman-teman dimanapun berada, dalam rangka menjalani kehidupan itu dan berupaya menjadi pribadi yang lebih baik, tentunya banyak beragam tantangan yang kita hadapi, tidak mudah untuk dilalui, dan seringkali membelokkan kita semua dari jalur-jalur kebaikan itu menuju hal-hal yang tidak positif. Untuk itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kasih yang sangat mendalam, dengan perhatian yang begitu luas menjangkau seluruh hamba-Nya, Rahman dan Rahim-Nya, memberikan kita kesempatan yang tiada terbatas untuk kembali mengoreksi keadaan diri kita, mengevaluasi diri, meninggalkan segala jenis yang dilarang, yang mengakibatkan pada kerendahan harkat dan martabat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ajal menjelang tentunya, sampai nafas berada di tenggorokan, semua masih punya kesempatan untuk kembali menjadi lebih baik. Seberat apapun kesalahan yang pernah dilakukan, sehitam apapun dosa yang pernah diperbuat, selalu kita masih memiliki hak untuk menjadi pribadi yang lebih baik sepanjang kita mau kembali dan menanamkan keyakinan yang kuat pada diri kita bahwa Allah tidak pernah memberikan satu batasan untuk memutus rahmat-Nya demi mengampuni kita sebagai hamba-Nya. Demikian Allah menyampaikan di dalam Al-Quran surah ke-39 Az-Zumar di ayat ke-53 itu. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada seluruh hamba-hambaku, duhai seluruh hambaku yang terkadang ia melakukan dosa-dosa yang begitu melampaui batas, melakukan tindakan-tindakan yang dilarang, yang kadang-kadang tidak berbilang. Bila engkau berpikir untuk kembali menjadi lebih baik, ada kilatan di hatimu untuk berubah, maka jangan pernah engkau menyimpulkan putusnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengampuni seluruh dosa-dosa yang pernah kau kerjakan itu. Maka jangan pernah kau berputus asa untuk mengharapkan, memohon rahmat Allah, kasih Allah yang begitu dalam. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat berpeluang mengampuni seluruh dosa-dosa yang pernah kau lakukan. Teman-teman, demikianlah sifat kasih Allah ditampilkan dalam Al-Quran, bukan hanya sekedar memberikan harapan kita untuk kembali pada jalan kebaikan, tapi betul-betul menuntun kita menuju jalan perubahan yang lebih mulia. Dari sekian waktu yang kita lalui, ada hari-hari, waktu-waktu yang memang secara tegas Allah Subhanahu wa Ta'ala khususkan waktu-waktu itu untuk menyentuh hati kita agar kembali merenungkan, mengevaluasi diri menjadi pribadi yang lebih baik. Di antara sekian waktu itu, ada yang dikenal dengan bulan-bulan terhormat, bulan-bulan hurum. Ada 4 bulan dimaksud, dan keempatnya disatukan dalam informasi secara umum di Quran surah ke-9 ayat 36, At-Taubah ayat ke-36. Inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Sungguh jumlah bilangan bulan yang ditetapkan oleh Allah sejak mencipta langit dan bumi yang mengiringi kehidupan itu
ada 12 bulan. Setahun 12 bulan. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan terhormat. 4 bulan yang menjaga kehormatan kita untuk mengevaluasi diri agar senantiasa menjaga seluruh bagian tubuh kita supaya tidak bertindak berperilaku yang menyimpang dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mata dicipta untuk melihat yang baik. Ketika melihat yang tidak baik, itu penyimpangan. Lisan dicipta untuk berkata yang baik. Ketika bertutur yang tidak baik, itu penyimpangan. Demikian sampai ke tangan hingga ke ujung kaki. Maka khususnya di 4 bulan ini ada ketentuan agama yang lurus, ada ketentuan syariat yang benar yang menyentuh kedalaman kalbu kita untuk mengevaluasi apakah memang selamanya akan menjadi tidak baik. Sementara Allah memberi kesempatan pada kita sebelum wafat untuk kembali menjadi pribadi yang lebih baik. Maka 4 ini dijelaskan oleh Nabi. Thalatsah mutawaliyat, 3 bulan itu rangkai berurutan. Yaitu bulan ke-11 Dzulqa'dah, bulan ke-12 Dzulhijjah, dan bulan yang pertama Al-Muharram. Lalu baru yang ke-4 adalah Rajab Mudhar, bulan yang ke-7 itu. Ma baina Jumada wa Sya'ban, yang terletak antara bulan ke-6 Jumadal Akhirah dengan bulan Sya'ban bulan ke-8. Sekarang kita berada dalam rangkaian bulan terhormat itu, bulan Al-Muharram, yang mengawali penanggalan di tahun Hijriah, tahun untuk komitmen berubah pada yang lebih baik, ditandai dengan Al-Muharram. Waktunya berusaha mengevaluasi, meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara amalan kita untuk bertekad meninggalkan yang dilarang itu bisa kita tempuh dengan menunaikan ibadah puasa. Karena di antara hikmah puasa itu adalah upaya untuk melatih diri kita agar mampu mengendalikan nafsu, sumber yang senantiasa dieksplorasi dan dieksploitasi oleh setan untuk berbuat tindakan-tindakan menyimpang. Dengan puasa kita berusaha kendalikan. Dengan puasa kita berusaha arahkan pada hal yang lebih baik. Di antara penanggalan di bulan Al-Muharram itu ada hari-hari tertentu yang ditekankan sunnahnya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya informasi yang didokumentasikan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim yang tersambung sanadnya bahkan kepada Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, istri Nabi mulia Sayyidah Aisyah ibunda kita insan beriman. Beliau menyampaikan informasi yang tersambung pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kelak informasi ini pun dikuatkan diantaranya oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat tiba di Yathrib atau Al-Madinah

Syura. Ternyata di tanggal 10 Al-Muharram ini, menurut penelusuran beberapa ahli sejarah, para ulama juga menemukan satu informasi bahwa Nabi Adam alaihissalam ketika turun ke bumi, ketika menerima dari Allah satu kalimat evaluasi, kalimat tobat, kalimat yang dibimbingkan untuk anak cucunya kembali pada jalan yang benar, itu pun terjadi pada 10 Al-Muharram. Kalimat yang sangat viral, bahkan dicantumkan dalam satu firman Allah di Quran Surah Al-A'raf itu, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Demikian ternyata ada juga yang menelusuri informasi bahwa kapal besarnya, bahteranya Nabi Nuh AS ketika mendarat pasca musibah besar, banjir besar itu terjadinya di 10 Al-Muharram. Peristiwa-peristiwa penting yang menandai perubahan dari yang tidak baik menjadi baik, mengevaluasi dari keburukan menjadi awal kebaikan. Fir'aun buruk, ditenggelamkan, muncul baiknya tuntunan Musa AS. Nabi Adam AS diberikan oleh Allah izin sebagai petunjuk kepada anak cucunya untuk berubah dari salah menjadi baik. Nabi Nuh AS meninggalkan kondisi umatnya yang tidak baik menjadi baik. Terjadinya 10 Al-Muharram. Jadi ada nilai evaluatif di dalamnya. Ada nilai muhasabah, koreksi di dalamnya. Untuk itulah ketika menunaikan puasa di hari ke-10 di bulan Al-Muharram ini, bahkan Nabi pernah berkomentar. Yang komentar Nabi ini, sabda beliau ini, didokumentasikan dan diteruskan oleh sahabat Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, yang kelak disampaikan juga ke kita dan didokumentasikan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya, saat Nabi SAW menyampaikan bahwa puasa di 10 Al-Muharram itu, puasa Asyura itu, anni ahtasibu ala Allah, aku berharap di antara pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala, yukaffir as-sanah allati qablahu, bisa menggugurkan dosa-dosa setahun yang telah berlalu. Ditafsirkan oleh para ulama yang dimaksud setahun berlalu itu adalah dosa-dosa kecil. Malam takumil kabair, sepanjang bukan yang besar, yang diiringi dengan taubat. Maksudnya, saat menunaikan puasa itu, maka yang kecil-kecil otomatis diampuni. Bila bertobat dalam menunaikan puasa itu, yang besar pun digugurkan. Jadi puasa ini begitu bernilai. Puasa ini walaupun sehari dalam setahun, nilainya begitu tinggi. Karena saat dikerjakan, yang kecil bisa dibersihkan, yang besar bisa ditaubati. Untuk itu teman-teman, esok hari, bagi yang menilai bahwa hari Ahad yang telah lalu adalah tanggal 1, maka esok hari, hari Selasa, sudah masuk 10 Al-Muharram. Bagi yang menetapkan Seninnya tanggal 1, maka besoknya 9. Ya, ada yang kemudian memulai dari 9 taswa'nya, yang mengambil isyarat Nabi bahwa karena Yahudi banyak mengklaim itu harinya, Nabi memberikan pelajaran, kita mulai dari 9-nya. Walaupun aku hidup, mulai dari 9-nya supaya menyelisihi Yahudi. Atau ulama berpendapat, kalaupun tidak dapat 9-nya, 10-nya yang diutamakan, lantas 11-nya diprioritaskan. Ada juga yang memberikan tafsiran, Al-hukmu yaduru ma'illatih. Hukum itu membersamai sebabnya. Bila sudah Yahudinya juga abai, tidak ada lagi kebanggaan, bahkan penunaian dengan itu, maka fokus kepada tanggal 10, itu yang lebih utama. Sunnah nabinya bisa ditunaikan dengan menunaikan puasa, tapi esensi puasa itu terletak pada muhasabahnya, evaluasi dirinya. Di poin terbesarnya, sudah tiba waktunya bagi kita untuk selalu mengevaluasi diri, merenungkan jalan hidup, dan memilih jalan yang benar sebagai bekal kembali yang baik menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka saya memohon kepada kita semua dan juga untuk saling mendoakan sekaligus mengevaluasi diri kami, untuk kita semuanya letak kebaikan bukan pada tingginya ilmu, tingginya jabatan, banyaknya harta, tapi letak kebaikan pada bersihnya hati yang ditunjukkan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya dengan cara yang baik. Bukan hanya ibadah ritualnya, tapi juga ada muamalahnya, ada akhlaknya. Tauhid, bukti kebenarannya, ada pada ibadah. Ibadah, bukti kebenarannya, ada pada akhlak. Akhlak disertakan pada muamalah. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni.
tauhid la ilaha illallah adalah ibadah kepada Allah.

Di antara jenisnya, salat wa aqimis salata dzikri. Fungsi salat, inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Akhlak kapan diterapkan? Dalam konteks muamalah, pergaulan, kehidupan kita. Maka tidak bisa dipisahkan antara akidah, ibadah dan akhlak pada praktek muamalah kita. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan kekuatan untuk selalu saling mendukung, mendoakan dan mengingatkan dalam kebaikan, meninggalkan hal yang tidak penting dalam kehidupan. Semoga negara kita dilindungi, disatukan, dijauhkan dari perpecahan, ditanamkan rasa saling mencintai dalam diri kita yang mengantarkan kita pada kebahagiaan yang sejati. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kalau nanti terlintas di hatimu malas sholat, ah, bakar jadi sebentar. Nah, berapa lama kau tahan? Ah, boleh. Agak-agak gosong sedikit. Hai tangan, tahan kau masuk neraka nanti tangan. Nama kau nanti nama nerakanya neraka Saqar. Masalakakum fi Saqar. Kenapa kau masuk dalam neraka Saqar? Lam nakum minal musallin, karena tak sholat.
1: Bila engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihat

0: jawabnya. Lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah. Sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.
1: Ada orang yang ibadah tapi hidupnya sulit aja nyari rezeki. Nggak segampang orang-orang yang dalam keadaan nggak ibadah. Allah nggak adil, Umit. Allah adil. Salah kalau ada yang bilang nggak adil. Saat orang yang beribadah, rezekinya dikabulkan oleh Allah. 30% diberikan ke dunia, 70% disimpan di akhirat. Itu yang kita butuhkan saat nanti kelak di yaumul kiamah. Lalu apalagi mereka yang tidak ibadah namun rezekinya lancar, rumah bagus, kaya raya. Orang Islam katanya. Bukan Allah tidak adil. Allah sengaja ngasih dia terus rezeki terus, uang. Disibukkan urusan dunia sampai dia lalai kepada Allah masalah akhirat. Karena Allah bukan dia yang enggak mau sujud, tapi Allah yang tidak ridha. Untuk itu orang sujud kepada Allah agar matinya dicabut imannya, mati dalam keadaan su'ul khatimah.
2: Pendengar Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan salat zuhur.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Ya

0: Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu. Dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.
1: Yeah.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu, hewan-hewan kurban, dan kolaid, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat berat siksanya.

diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatmu bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Mereka bertanya kepadamu, Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu. Yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.

pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman. Dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.

0: ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, kakus, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.

Dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatkan kepadamu. Ketika kamu mengatakan, kami mendengar dan kami menaati, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan.

Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar.

0: Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal.
1: وَلَقَدْ

0: Pendengar Radio Dakwah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan zuhur untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: دعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabbi da'wati tammati wassalatil qa'imah, hadhihi syiarul muhammadatil wasilah wal fadilah, والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدته به. لكن لما رواية البيهقي أنا تنبهت إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يأتي تدفقكم شفاعتكم pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar Radio Dakwah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan insyaallah mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allah

بسم الله. أخنا نعوذ

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur saat ini Allah masih memberikan taufik kepada kita, yaitu kekuatan untuk bisa menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk menjadi orang yang taat kepada Allah itu bukan karena kehendak kita, tapi melainkan karena kudrat dan iradah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bersyukurlah kita ditakdir oleh Allah menjadi orang yang taat kepada Allah. Alhamdulillah. Perlu kita ketahui, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa beberapa hari yang lalu sudah memasuki tahun baru Islam. Sekarang kita berada pada tahun 1440, yang mana awal bulan daripada bulan Islam adalah Hijriyah. Sehingga pada bulan Hijriyah ini, pada bulan Muharram ini, awal tahun, kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah, di antaranya puasa. Kata Nabi di dalam kitab Kanzun Najah wa Surur, disebutkan bahwa siapa orang yang berpuasa satu hari di bulan Muharram, bulan ini sekarang, maka sama seperti berpuasa satu bulan di bulan yang lain. Satu hari sekarang berpuasa pada bulan Muharram, Allah tulis ibadah berpuasa selama 30 hari di bulan yang lain. Dan ini bulan Muharram termasuk bulan Ashhurul Hurum. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, siapa orang yang berpuasa pada bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah, Kamis, Jumat, Sabtu, 3 hari berturut-turut termasuk di bulan Muharram. Anda berpuasa Kamis, Jumat, Sabtu berturut-turut 3 hari, maka apa kata Nabi, Allah akan menulis baginya ibadah 700 tahun. Siang dan malam ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Enteng, cuma 3 hari berpuasa, Kamis, Jumat, Sabtu. Tapi ditulis ibadah sama Allah berapa? 700 tahun ibadah kepada Allah. Sehingga nanti di hari kiamat dia kaget amal ibadahnya. Catatan amalnya begitu banyak. Ya Allah, ini catatan amal siapa ini? Mengapa begitu banyak ibadahnya padahal umurku mungkin 40 tahun, ada yang 50 tahun, kok sampai ditulis ibadah 700 tahun? Itu karena ibadah kita puasa 3 hari pada bulan Ashhurul Hurum tadi itu, termasuk bulan Muharram ini. Bagaimana kita kalau mampu berpuasa? Dan juga dianjurkan pada bulan Muharram ini ada satu hari yang luar biasa.

menciptakan langit bumi pada tanggal 10 Muharram. Allah menciptakan Jibril pada tanggal 10 Muharram. Allah menurunkan rahmat pertama kali ke bumi pada tanggal 10 Muharram. Hujan pertama kali turun ke bumi pada tanggal 10 Muharram. Nabi Adam diterima taubatnya oleh Allah pada tanggal 10 Muharram. Nabi Nuh diselamatkan dari banjir pada tanggal 10 Muharram. Nabi Ibrahim diselamatkan dari api Namrud pada tanggal 10 Muharram. Nabi Musa diselamatkan daripada kejaran Firaun membelah laut pada tanggal 10 Muharram. Berapa banyak kejadian-kejadian yang istimewa yang terjadi pada tanggal 10 Muharram, sehingga dianjurkan oleh Rasulullah untuk berpuasa pada tanggal 10 Muharram tadi itu. Dan pada tanggal 10 Muharram ini banyak anjuran-anjuran Nabi Muhammad kepada kita, di antaranya berpuasa dan sedekah. Ada hadis Rasulullah mengatakan tentang anjuran sedekah pada hari Asyura. Apa kata Nabi? Man wassa'a ala iyalih yawma Asyura wassa'allahu alaihi fi sanatihi kulliha. Siapa orang yang memberi nafkah lebih kepada keluarganya pada hari Asyura, maka Allah akan menambah rezekinya pada tahun itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan memperluas rezekinya di tahun itu. Nanti hari Asyura jatuh hari Kamis, sehingga dianjurkan kita untuk memberi nafkah lebih. Misalnya kalau tiap hari Anda ngasih uang istri 50 ribu, kalau hari Asyura jangan 50, kasih 200 kah. Makanya saya katakan hari Asyura ini biasanya rata-rata hari yang paling disukai sama ibu-ibu. Kenapa? Nafkahnya bakal lebih. Dan juga misalnya Anda ngasih per bulan 1 juta, kasih 2 juta atau 3 juta, walhasil memberi nafkah lebih kepada keluarga, anak, istri, anak yatim, keluarga, semuanya kasih nafkah, kasih sedekah. Apa keutamaannya? Allah akan menambah rizki kita di tahun itu. Yang asalnya misalnya rizki kita dicatat setahun 50 juta, karena kita infak sedekah pada hari Asyura, bisa ditambah sama Allah mungkin jadi 100 atau 200. Kenapa? Karena fadilah tadi itu. Sehingga Sufyan bin Uyainah mengatakan, apa kata Sufyan bin Uyainah? Qad jarrabna al-amal bihadzal hadis 50 aw 60 sana fawajadnahu kadzalik. Sungguh kata beliau, aku telah mencoba mengamalkan hadis ini selama 50 sampai 60 tahun. Fawajadnahu kadzalik, aku mendapati janji tersebut. Artinya apa? Beliau mengamalkan hadis selama 60 tahun, memberi nafkah lebih, memberi sedekah lebih pada hari Asyura selama 60 tahun, beliau tidak pernah kekurangan harta. Bahkan dikatakan beliau tidak punya hutang selama 60 tahun karena mengamalkan hadis ini. Itu apa? Mengeluarkan harta kita, infak sedekah pada tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Sehingga bagaimana orang-orang Islam di seluruh penjuru dunia pada hari Asyura itu ngumpulkan sudah. Anak yatim dikumpulkan, ada santunan, dikasih semua pada hari Asyura. Dan memang disunnahkan untuk santunan anak yatim pada hari Asyura, dan juga mengusap kepala mereka pada hari Asyura. Tapi jangan cuma diusap, tiap tahun ngusap terus sampai rontok kepalanya anak yatim. Jangan cuma diusap, santuni mereka, kasih apa yang kita punya. Ada uang, kasih uang. Ada makanan, kasih makanan kepada mereka. Lihat Al-Habib Hamid bin Alwi Al-Haddad, saudaranya Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Beliau adalah adiknya Habib Abdullah.

pengarang Ratibul Haddad. Pengarang Ratib kan Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Punya adik namanya Hamid. Hamid ini ketika hadir di Masjid Ba'alawi di Tarim, hadir pengajian di Masjid Ba'alawi di Tarim Hadramut. Kemudian di Masjid Ba'alawi dijelaskan tentang keutamaan bagaimana bersedekah pada hari Asyura. Kemudian setelah Habib Hamid ini pulang ke rumah, dia cari uang, tidak punya uang. Dia cari makanan, tidak punya makanan. Kemudian dia ambil baju yang di lemari, dikeluarkan bajunya yang di lemari yang bagus-bagus, disedekahkan kepada orang. Dari cerita ini bagaimana lihat aslafun as-salih begitu langsung percaya kepada hadis Rasulullah, langsung diamalkan. Ketika mendengarkan hadis ini, langsung dia pergi ke rumah mau bersedekah, tidak punya uang cari makanan, tidak punya makanan baju, beliau sedekahkan. Itulah bagaimana orang-orang dulu mengamalkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kan tidak, Pip, ngapain saya sedekah sekarang, orang saya juga miskin juga, kata dia. Padahal uangnya di ATM ratusan ribu, bisa jutaan. Dia mengatakan masih miskin, saya juga tidak punya apa-apa, Pip, katanya. Lihat, mereka itu begitu yakin dengan hadis Nabi, walaupun tidak punya uang, tidak punya makanan, mereka berusaha bagaimana bisa bersedekah. Di antaranya kisah seorang laki-laki di kota Mesir. Kana rajulan bi Misra la yamliku syai'an illa thauban wahida. Di Mesir ada seorang laki-laki yang tidak punya apa-apa kecuali satu baju yang menempel di tubuhnya. Ini laki-laki, Pak, enggak punya apa-apa. Duit enggak punya, makanan enggak punya, baju pun tinggal satu yang menempel di kulit dia. Akhirnya beliau fasalla subha fi jami Amr bin As. Beliau sholat subuh di masjid jami'nya Amr bin As. Saat itu yang menjadi gubernur Kufah itu, yang menjadi gubernur Mesir, maaf ya, yang menjadi gubernur Mesir saat itu adalah Amr bin As. Menjadi gubernur di Mesir, Amr bin As. Amr bin As bikin masjid jami' di Mesir. Orang ini pada tanggal 10 Muharram hari Asyura sholat subuh di masjidnya Amr bin As. Kemudian ketika subuh tadi mendengarkan fadilah keutamaan sedekah pada tanggal 10 Muharram, dijelaskan hadisnya semuanya panjang lebar. Habis sholat subuh, habis pengajian, orang ini pulang. Di tengah jalan orang ini, Pak, ketemu dengan perempuan yang minta-minta, pengemis perempuan tua. Faqalat lahu imra'atun, kemudian ini perempuan yang minta-minta berkata kepada laki-laki tadi itu, ya fulan, a'tini syai'an lillah astainu bihi ala auladi. Fulan, tuan, tolong dong berikan aku sedikit sesuatu yang bisa membantu aku untuk memberi makan anak-anakku. Kasih aku dong, terserah dah, mau uang, mau makanan, mau barang yang lain. Untuk apa? Aku ingin memberi makan anak-anakku. Anak-anakku kelaparan, yatim piatu, yatim, bapaknya sudah meninggal. Aku gak punya apa-apa, 2 hari mereka kelaparan. Ini, Pak, padahal orang laki-laki tadi itu gak punya apa-apa. Uang gak ada, makanan gak ada, baju pun tinggal satu. Kira-kira kalau kita di posisi seperti dia, kemudian ada pengemis, kita tidak punya uang, tidak punya makanan, baju tinggal satu menempel di kulit kita, ada orang minta kepada kita, kita kira-kira kita ngomong apa? Ente kira aku bapakmu tuh? Paling gitu sudah. Aku juga aja tidak punya uang, aku juga tidak punya makan, kok kamu minta sama aku? Sama-sama pengemis, sama-sama gembel, tidak usah saling minta sudah. Paling gitu sudah. Lihat ini orang, karena begitu yakin dengan sedekah tadi itu, dengan hadis Nabi tadi itu, enggak ditolak, Pak. Naam. Wahai ibu, ya, ayo ikut ke rumah, Bu. Faraja'a ila baitihi wantaza'a dhalika thab wadafa'aha min syikkil bab.
Kemudian ini laki-laki pulang, diikuti sama ibu tadi itu yang minta-minta tadi. Dia masuk ke rumah, dibuka bajunya, Pak. Kenapa? Bajunya tinggal satu aja kok yang menempel di kulitnya. Enggak punya baju lagi, cuma satu baju aja. Uang enggak ada, makanan enggak ada. Yang dia punya apa? Cuma baju aja yang menempel di kulitnya. Dibuka, Pak. Enggak nolak orang minta-minta. Dibuka dia punya baju, kemudian diserahkan dari celah pintu. Dia mengatakan, "Ibu, aku enggak ada uang, aku enggak ada makanan, aku cuma punya baju. Ini jual dan nanti uangnya bisa engkau belikan makanan untuk ngasih makan anak yatim di rumah Anda." Senang ini ibu. "Terima kasih, Nak. Albasakallah min hulil jannah." Didoakan sama ini ibu, mudah-mudahan, kata ibu tadi itu, kamu mendapatkan pakaian yang indah di surga nantinya, Nak. Amin, amin. Pulang ini pengemis. Akhirnya orang itu enggak keluar rumah, Pak. Kenapa? Enggak punya baju. Enggak punya baju dia. Enggak keluar. Di rumah dia menyendiri kelaparan. Siang dia lapar sampai malam. Enggak ada makanan memang. Sampai malam dia habis isya tidur. Fara'a fi manabihi haura'a jamilah. Kemudian dia bermimpi melihat bidadari yang cantik datang ke rumah dia. Ini bidadari, kata orang, ini wanginya luar biasa. Belum pernah dia mencium parfum yang lebih wangi daripada wanginya ini bidadari. Luar biasa wanginya. Kemudian si laki-laki tadi itu tanya, "Man anti ya jariya?" Hei wanita, siapakah kamu? Wahai bidadari, siapakah Anda? Faqalat, kemudian bidadari tadi ngomong, "Ana Asyura, zaujatuka fil jannah." Aku bidadari bernama Asyura, istri kamu di surga nantinya. Berkah kamu bersedekah hari Asyura, kamu berinfak pada hari Asyura, Allah memberikan hadiah aku kepadamu. Lihat, karena sedekah cuma satu baju, Pak, dibalas bidadari sama Allah. Jangankan bidadarinya, Pak, bajunya bidadari, Pak, mau ditukar dunia dengan isinya enggak ada apa-apanya, Pak. Mau ditukar dengan dunia isinya enggak cukup. Karena cuma bersedekah satu baju tadi pada hari Asyura. "Aku istri kamu di surga," kata dia. Fastayqadah. Kemudian laki-laki tadi bangun. Fawajadah. Kemudian si laki-laki itu mendapatkan ra'iha tayyibah fil bait. Si laki-laki tadi itu mendapatkan rumahnya wangi semerbak. Padahal tadi di mimpi ketemu bidadari. Ketika bangun, itu ruangannya, Pak, kamarnya, rumahnya wangi luar biasa, wanginya bidadari tadi itu. Kemudian dia fa'tsumma tawaddo'a fa shalla rak'atan. Kemudian laki-laki ini berwudu dan salat 2 rakaat. Setelah sholat dia angkat tangan, wa yarfa' yadaihi wa yaqul, "Allahumma in kanat zaujati haqqan fil jannah fa aqbidni ilaik." Ya Allah, kata laki-laki ini, "Kalau memang di mimpi tadi itu adalah istri saya benar, dia betul-betul istri saya di surga, maka aku minta sekarang ya Allah, cabut nyawa saya ya Allah. Aku enggak kerasan di bumi ya Allah." Kenapa? Udah lihat bidadari kok. Sedang lihat bidadari, enggak kerasan di bumi. Orang kita aja pisah dari istri aja seminggu sudah enggak kerasan. Beberapa hari sudah kepikiran, apalagi ini baru ketemu bidadari langsung enggak pisah. Ya enggak kerasan di bumi, minta sama Allah, kalau memang di mimpi tadi itu benar istriku di surga, aku minta ya Allah cabut nyawaku sekarang. Fastajaballahu du'aah wa mata fil hal. Allah mengistijabah doa dia dan kemudian dia meninggal saat itu. Dari cerita ini bagaimana, lihat, Allah Subhanahu wa taala betul-betul menghargai bagaimana orang yang bersedekah pada 10 Muharram atau hari Asyura. Memang di hari yang lain memang dianjurkan sedekah, tapi pada tanggal 10 Muharram atau hari Asyura kita lebih ditekankan untuk bersedekah. Insyaallah mudah-mudahan kita semuanya diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa menginfakkan harta kita pada tanggal 10 Muharram. Anak-anak yatim bantu,
orang-orang miskin, janda-janda yang tidak mampu, tetangga yang tidak mampu, saudara keluarga yang tidak mampu, bantu mereka, nafkahi mereka, maka insya Allah kita mendapatkan jauh lebih besar daripada itu semuanya. Insya Allah kita akan mendapatkan surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi ngurus anak yatim, lebih-lebih masalah anak yatim. Insya Allah kita akan bersama Nabi di surga Al-Firdaus. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan, aku bersama orang yang mengurus anak yatim seperti dua jari ini di surga, kata Rasulullah. Artinya apa? Dekat dengan Nabi nanti di akhirat. Insya Allah mudah-mudahan kita semua diberi kemampuan untuk bersedekah. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan ceramah singkat ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadza minni wa lakum. Assalamualaikum.

0: pada satu hari yang sangat istimewa, yaitu tanggal 10 bulan Muharram yang disebut Ashura, hari yang ke-10 bulan Muharram, yang baginda Nabi menyebutkan ahtasibu allahi ayukafiru sanata lati qablah, aku berharap dengan puasa di hari Ashura, hari yang ke-10, Allah akan mengampuni dosa masa lalu kita. Banyak dosa disebut dan dosa-dosa kecil yang kita melihat tidak ada. Mungkin dosa-dosa kecil, ada pun dosa gede harus dia tobat secara khusus. Yang jelas itu adalah hari mulia, maka jangan sampai kita ini puasa tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-nya buka. Nah, ya jauh lebih bagus tanggal 1, 2, 3, 4, 5 enggak puasa, kemudian 10-nya puasa. Lebih dahsyat lagi ya puasa semuanya.
1: Bulan Muharram ini ada bulan di mana ada satu ibadah khusus yang hanya ada di bulan Muharram, tidak ada di bulan lain, yaitu puasa Asyura dan Tasu'a. Nah, ini hanya ada di bulan Muharram. Nah, orang yang puasa Asyura, orang yang puasa Tasu'a, itu satu usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui jalur zahir. Asyura itu artinya 10 Muharram. Ini pada 10 Muharram, kita sangat dianjurkan untuk puasa 10 Muharram. Dan itu ujar Nabi, menghapuskan dosa tahun yang lalu selama setahun. Nah, oleh karena puasa Asyura ini bersamaan dengan puasanya orang Yahudi. Orang Yahudi puasa juga 10 Muharram itu, karena mereka bersyukur kepada Allah atas diselamatkannya Nabi Musa daripada Fir'aun. Nah, maka Nabi kita merencanakan, ujar Nabi, supaya kita beda dengan orang Yahudi, kita hendaknya puasa juga hari 9. Supaya beda dengan Yahudi. Kalau Yahudi puasanya hari 10 aja, Asyura aja. Nah, jadi ujar Nabi, kalau aku berumur panjang, kayaknya mulai tahun depan aku puasa juga hari 9, supaya beda dengan orang-orang Yahudi. Maka adanya tak Asyura itu, alangkah baiknya diganding dengan hari 9, supaya ini ada perbedaan antara ibadah kita kaum muslimin dengan ibadahnya orang-orang Yahudi itu.
2: Puasa hari Asyura adalah puasa yang sangat ditekankan kesunahannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini bermula ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah. Beliau melihat orang-orang Yahudi sedang melakukan puasa pada hari ke-10 di bulan Muharram. Beliau bertanya, hari apa ini? Kemudian orang-orang Yahudi tersebut menjawab, ini adalah hari yang baik. Pada hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Bani Israel dari musuhnya. Maka Nabi Musa alaihi salatu wasalam berpuasa pada hari ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya lebih berhak mengikuti Nabi Musa daripada kalian, wahai kaum Yahudi. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari itu dan memerintahkan umatnya untuk melakukannya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh beberapa orang sahabat, wahai Rasulullah, hari Asyura ini adalah hari yang diagungkan oleh orang Yahudi. Lantas kenapa umat Islam mengerjakan sesuatu yang sama persis seperti dilakukan oleh umat Yahudi? Kemudian beliau menjawab, di tahun depan insya Allah kita akan berpuasa pada tanggal 9 atau yang dinamakan dengan puasa sunat Tasu'a. Namun sayang, sebelum datang tahun berikutnya Rasulullah SAW telah wafat. Disebutkan di dalam kitab Nihayatuz Zain yang dikarang oleh Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani bahwa amal ibadah yang perlu diperhatikan pada tanggal 10 Muharram ada beberapa macam. Yang pertama adalah melaksanakan sholat sunat, dan yang paling utama adalah melaksanakan sholat sunat tasbih. Yang kedua adalah melakukan puasa sunnah, pada tanggal 10 Muharram tersebut dan didahului dengan melakukan puasa sunnah pada tanggal 9 Muharramnya. Dan yang lebih utama adalah berpuasa sunnah selama 10 hari, yaitu dari tanggal 1 Muharram sampai dengan tanggal 10 Muharram. Yang ketiga adalah bersedekah, baik itu bersedekah kepada fakir miskin, orang yang sedang sakit, kepada anak yatim, dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Selanjutnya adalah bersilaturahim kepada saudara, keluarga, sama seperti ketika kita merayakan Hari Raya Idul Fitri. Dan yang terakhir adalah melakukan kunjungan kepada rumah alim ulama atau guru-guru agama yang berjasa demi kemajuan kehidupan keagamaan kita. Dan juga ditekankan pada hari itu kita untuk berziarah ke makam para wali, makam para ulama, para aulia dan orang-orang soleh, untuk mengambil i'tibar atau mengambil barokah dari orang-orang soleh tersebut.

0: Kita melihat fenomena yang terjadi di masyarakat sekarang ini. Ketika mendapatkan rezeki, bukannya kita bersyukur, yang ada malah kufur. Ketika kita mendapatkan rezeki harta, semestinya mengucap alhamdulillah, namun pada faktanya kita selalu berucap, ah masih kurang, ah belum cukup. Sadarkah kita betapa rakusnya diri kita? Ketika mendapatkan rezeki berupa jabatan, bukannya menjadikan jabatan itu untuk pengabdian yang sebaik-baiknya, yang ada malah menjadikannya sebagai sarana untuk memperkaya diri sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Syukur itu bukan hanya diwujudkan dengan mengucap alhamdulillah saja, namun juga dengan selalu berupaya menjalankan perintah Allah, melaksanakan salat, puasa, zakat dan haji, mengajak orang lain ke jalan kebaikan, giat dan rajin dalam bekerja, jujur dan selalu melakukan hal-hal yang terbaik untuk orang lain. Kemudian selalu berupaya untuk menjauhi kemungkaran, kemaksiatan, kejahatan dan hal-hal yang merugikan atau menzalimi orang lain. Kemudian yang terakhir, selalu mengucap alhamdulillah pada setiap kesempatan. Diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah Allah memberi nikmat kepada seorang hamba, kemudian ia berkata alhamdulillah, kecuali Allah telah menilai ia telah mensyukuri nikmat itu. Apabila ia mengucap alhamdulillah yang kedua kali, maka Allah akan memberinya pahala yang baru lagi. Apabila ia mengucap alhamdulillah atas nikmat tersebut yang ketiga kalinya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya."
1: Meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Mendengar rahimakumullah, seseorang yang senantiasa mengikuti hawa nafsu dalam beramal, ia hanya akan mengharapkan pujian dari orang lain. Maka amal yang ia lakukan tentunya hanya akan sia-sia, tak akan berarti apa-apa. Padahal Allah Subhanahu wa taala hanya akan menerima suatu amalan yang dilakukan dengan keikhlasan. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai cara dan kiat menggapai keikhlasan, yaitu berkeinginan keras untuk tidak memperlihatkan amal. Imam Qatadah rahimahullah menuturkan bahwa semakin sedikit seseorang mendirikan salat malam, maka semakin besar kenyataan bahwa ia adalah orang yang munafik. Kemudian Imam Ahmad rahimahullah juga menuturkan bahwa riya tidak dapat menyusup ke dalam ibadah puasa. Jadi pendengar, memperbanyak puasa dan salat malam merupakan praktik untuk mencapai jiwa yang ikhlas. Kemudian kiat lainnya untuk menggapai keikhlasan adalah menyediakan waktu untuk sejenak menyendiri dan membebaskan diri dari keramaian. Imam Ibnu Jauzi menuturkan, siapa saja yang menginginkan untuk mengumpulkan asa dan mengevaluasi ulang hatinya, maka ia perlu kehati-hatian dalam bergaul dengan sebagian manusia pada zaman sekarang. Aku telah beberapa kali berupaya untuk mengunci nafsuku di rumah. Aku pun mendapatkan hatiku utuh. Aku juga menambah bacaan tentang riwayat emas kehidupan para salafus salih. Setelah itu, aku dapat menyadari bahwa menyendiri adalah suatu bentuk tindakan preventif dari virus luar diri kita. Dan membaca riwayat hidup ulama salafus salih menjadi penawarnya. Mengkombinasikan obat dan pencegahnya secara sekaligus adalah cara yang baik dan tepat. Bila aku duduk di keramaian manusia, aku menyaksikan hati masyarakat yang bercerai-berai. Aku menjadi linglung atas apa yang telah aku saksikan. Hati pun terasa tercabik dengan apa yang dilihat oleh mata. Nurani pun seperti itu, karena apa yang didengar oleh telinga. jiwa tergores lantaran kehausan dalam mengejar matahari dunia. Sungguh sangat wajar bila kawan duruk adalah orang-orang yang lupa dan tidak peka. Maka tabiat hati yang akan lahir juga senada, takkan jauh dari tabiat mereka. Ketika aku pulang dari perjumpaan itu, aku mencari-cari hati kecilku, namun aku tidak kunjung menemukannya. Aku ingin masa-masa menyendiriku muncul kembali, namun ia tidak kunjung muncul juga. Hatiku masih terkait dengan iklim sekelompok manusia yang kujumpai beberapa hari yang lalu, hingga hawa seolah-olah mendapatkan kenyamanan dan hiburan. Oleh karena itu pendengar, ikuti terus teknik menyendiri yang Anda jalani. Jika hati mulai rindu untuk bertatap wajah dengan para makhluk, maka waspadalah, karena hati Anda akan tidak jernih lagi. Maka patahkanlah keinginan untuk selalu duduk dalam kerumunan manusia, karena meskipun hati dibebankan dan disibukkan hubungannya dengan Sang Pencipta, ia tetap akan menyukai keramaian. Sebagaimana seseorang bila bersama sang kekasih, maka ia takkan memperdulikan keadaan orang lain. Kemudian, kiat menggapai keikhlasan selanjutnya adalah tidak berharap kepada segala sesuatu yang ada di tangan manusia. Hal-hal yang membantu seorang hamba untuk mencapai keikhlasan adalah dengan meninggalkan keinginan, ketamakan, dan segala perhiasan dunia. Seorang yang melihat-lihat kekayaan orang lain akan mengurangi kezuhudan, wara', dan tingkat kedisiplinannya dalam beragama. Bahkan pendengar, ini dapat menjalar lebih jauh, yaitu mendorongnya untuk melancarkan aksi kotor dalam mewujudkan keinginannya untuk mengumpulkan puing-puing dunia. Kemudian, kiat selanjutnya adalah selalu merasa takut jika mendapatkan akhir kehidupan yang buruk. Bila seseorang telah mengetahui bahwa napas terkadang dapat berhembus tanpa kembali lagi, dan mata dapat berkedip lalu terdiam, kecuali bila Allah masih mengizinkan, kematian pasti akan datang menjemput setiap makhluk yang hidup. Dan suatu hari nanti, semua manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar pada hari kebangkitan. Seluruh manusia akan dibangkitkan sesuai niat mereka atas sesuatu ketika hidup di dunia. Tentu ia akan malu bila Allah membuka riaknya dan membeberkan aibnya di hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Ibnu Majah, "Yub'atsun nasu 'ala niyyatihim." Setiap manusia akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka, yaitu sesuai dengan niat mereka dalam mengerjakan amalnya di dunia. Adapun dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi." Setiap hamba akan dibangkitkan sesuai keadaan terakhir saat ia meninggal dunia. Pendengar rahimakumullah, di dalam kubur nanti, riak dan amal buruk akan datang berupa manusia dengan paras yang amat menakutkan, berbusana buruk dan beraroma tidak sedap. Seraya menyapa, "Bergembiralah atas keburukan yang ada di dalam dirimu. Inilah harimu yang pernah dijanjikan." Manusia yang ada di dalam kubur itu akan menjawab, "Begitu juga kamu, semoga kamu dikaruniakan keburukan. Siapakah kamu?" Ia menjawab, "Aku adalah amal jahatmu. Semoga Allah membalasmu dengan keburukan." Sementara itu pendengar, orang-orang yang ikhlas akan didatangkan kepadanya manusia dengan paras yang menyejukkan, berbusana indah dan beraroma harum. Seraya ia mengucapkan, "Berbahagialah Anda atas keridhaan Allah dan surga yang memiliki kenikmatan yang kekal di dalamnya." Sang hamba lalu menjawab, "Begitu juga engkau. Semoga Allah mengaruniakan kebahagiaan kepadamu. Siapakah kamu?" Ia menjawab, "Aku adalah amal salehmu. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan." Pendengar rahimakumullah, selanjutnya, cara menggapai keikhlasan adalah dengan meresapi kondisi manusia pada hari kiamat dan di akhirat nanti yang abadi. Jika saja manusia dapat menghadirkan kondisi mereka, Membayangkan situasi bila mana dikumpulkan dan dibangkitkan pada hari kiamat, mereka akan mengetahui benar bahwa mereka takkan berpakaian sehelai pun, tidak beralas kaki dan tidak berkhitan. Mereka semua dikumpulkan sebagaimana keadaan mereka ketika dilahirkan ke dunia, tanpa dikurangi dan ditambah sedikit pun. Jika seorang muslim dapat berkonsentrasi untuk membayangkan situasi ini, niscaya hatinya takkan digantungkan kepada seorang makhluk pun dan tidak menunggu pujian dari mereka. Ia hanya disibukkan untuk mempersembahkan segala tindakannya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, mengharap ridho dan rahmatnya. Dari sinilah ia berupaya untuk ikhlas dalam setiap amalnya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kiat menggapai keikhlasan adalah dengan takut akan siksa api neraka. Apakah orang yang berlaku riya rela untuk menjadi orang pertama yang dihadapkan ke neraka? Apakah ada orang yang ridho bahwa ia akan menjadi bagian dari kayu bakar api neraka? Pakaiannya terbuat dari aspal, santapan mereka adalah dhari atau pohon berduri yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Minumannya adalah darah dan nanah, dan zakum, yaitu pohon yang keluar dari dasar neraka jahim yang memiliki mayang seperti kepala-kepala setan. Setelah sekejap mereka tertipu oleh kegemilangan di dunia dan dusta yang rendah, mereka merasakan kepedihan abadi. Leher mereka dilekatkan dengan belenggu, diazab dengan api yang menyala-nyala, cambuk-cambuk dari besi, dan belenggu-belenggu yang berat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Qaf ayat ke-37, "Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid." Sungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal atau yang menggunakan pendengarannya sedang ia menyaksikannya. Lalu pendengar, cara menggapai keikhlasan selanjutnya adalah dengan melakukan tafakur atas kenikmatan surga. Pendengar rahimakumullah, nikmat apakah di dunia yang sejajar dengan kenikmatan surga sehingga memaksa kita untuk melupakan nikmat abadi dan sempurna itu? Surga seluas langit dan bumi yang telah disediakan bagi orang-orang yang soleh. Jika seseorang beramal dengan tujuan riya, sedangkan orang yang diperlihatkan kepadanya amalan tersebut tidak memiliki surga ataupun neraka, maka mengapakah seorang hamba masih belum terketuk agar mengikhlaskan amalnya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah kita sudah mengetahui bahwa segala yang ada di surga merupakan sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terdetik di hati manusia sekalipun juga? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Hijr ayat 45 hingga 48 yang artinya, "Sungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di dalam surga, taman-taman dan di dekat mata air yang mengalir. Dikatakan kepada mereka, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera lagi aman, dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada di dalam hati mereka. Sedang mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Mereka tidak merasakan lelah di dalamnya, dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan daripadanya." Pendengar yang budiman, demikianlah pembahasan kita mengenai bagaimana cara-cara menggapai keikhlasan. Semoga bermanfaat dan menjadi penyemangat untuk senantiasa ikhlas dan menjauhi perbuatan riya. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kita miliki, tapi apa dan berapa yang bisa kita nikmati untuk kita syukuri dengan cara syukur yang benar. Apa artinya punya segalanya kalau nggak bisa menikmatinya? Syukuri yang kita miliki, nikmati yang ada, maka hidup akan benar-benar menjadi anugerah buat kita. Kita nggak usah sibuk memikirkan nikmatnya orang lain, apalagi iri dengan nikmat yang didapat orang lain. Banyak orang yang hidupnya tidak bahagia bukan karena dia nggak diberi nikmat sama Allah, tapi karena dia terlalu sibuk memikirkan nikmatnya orang lain, sedang nikmatnya sendiri nggak dipikirkan. Dia selalu merasa seakan-akan rumput di halaman tetangga nampak lebih hijau daripada rumput di halamannya sendiri. Padahal belum tentu. Yo kuwi sing marake atimu sumpek ora iso ayem.

0: nampak semakin kuat cengkramannya. Ya, padahal mereka gak pernah ibadah. Misal kok itu orang-orang gak pernah ibadah, kok bisnisnya kelihatan lancar. Kata Allah, jangan pernah merasa iri pada yang begitu. Kamu ahli akhirat, masa iri pada ahli dunia? Gak nyatong pun. Jadi kalau mau iri sama ahli akhirat lagi, ada anak 4 tahun, mata buta, bisa hafal Quran. Antum 40 tahun, mata melihat, gak hafal Quran, baru iri tuh. Tapi kalau iri kepada sesuatu yang gak ada bandingannya, wah itu gak nyambung gitu. Ahli akhirat, masa kita harus iri pada ahli dunia? Kata Allah, diberikan ketenangan dalam jiwa kita. Itu cuma urusan dunia. Begitu meninggal, dunianya akan dibawa. Bekal akhirat itu bukan dunia. Bekal akhirat itu, mohon maaf, bekal akhirat itu adalah ibadah kita kepada Allah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amdan yufi ni'amahu wa yukafi'u mazidah salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ughriq wal khatim lima sabak wal nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma rizqana fahman nabiyyin wa hifdhan mursalin wa ilhamal malaikatil mugarribin. Allahumma aghnina bil alim wa zayyina bil halim wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma rizqana ilman ladunni wal mashrab safil haniyya wa hab ya ghani. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wa allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktab abadal abidin dahrad dahilin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ya man maghridul umul kullaha biyadih wa ilayhi yurja'u al-amru kulluhu. Ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim, iftah lana fatan qariban mubina. Ya fatahu ya alim. Qala al-mu'allim muslim shaykh imam shaykhul islam qutb ad-dawa wa rishat al-habib abdullah bin ali bin muhammad hadad fi ta'lif risalat al-mu'awana wal mudaharat wal mu'ajarat lil raghibin min al-mu'minin fi suluki tariq al-akhirah ila an qala radiyallahu ta'ala wa nafa'ana bih ربي علومي في دارنا من رضي الله تعالى عنكم أجمعين. وإليك بشد أفواه الأشقية والتخمير الأواني وإغلاق باب المنزل سيما عند النوم عند الخروج منه. ولا تنم حتى تطفئ كل نار في البيت من سراج وغيره أو تواريها. وإذا أصبح الإناء مكشوفا أو السقاء مفتوحا فلا تشرب الماء الذي فيه ولا تستعمله إلا فيما يستعمل فيه الماء المتنجس وهو طاهر ولكن في استعماله خطر. وقد ذكر الشيخ ابن عربي في الفتوحات أن في السنة ليلة من مبهمة تنزل فيها الأدواء فلا تصادب إناء مكشوفا ولا سقاء محلولا إلا دخلت. ولذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشد الأسقية وتخمير الآنية. وإذا لم تجد ما تغطي به الإناء فاجعل عليه عودا واذكر اسم الله عليه وتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فصل إلى آخر والله أعلم. الحمد لله. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya yang melimpah ruah di setiap saat waktu detik nafas kita. Baik lahir ataupun batin, yang setiap kita, apapun yang telah selama ini kita nikmati, saat ini akan datang, apapun ia tanpa terkecuali, baik secara lahir atau secara batin, semua itu adalah pemberian atau nikmat dari Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan itu dalam firman-Nya. Allah menyatakan wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Dan apa yang kalian miliki, nikmati kemarin, saat ini akan datang, fahamilah wahai hamba-hambaku, semua itu datang dari aku Allah semata. Mudah-mudahan berkat kumpul kita berharap salah satu taman daripada taman surga Allah ini, saat kita bersimpuh di hadapan Allah semata memuji suruhan Allah subhanahu wa ta'ala, meyakini apa yang kita lakukan diketahui oleh Allah sebagaimana kita mengingatnya, kita pun diingat olehnya dan disebut di hadapan para malaikatnya, bahkan kita dibanggakan mereka di hadapan para malaikatnya. Saat ini kita berhadap Allah subhanahu wa ta'ala yang sempurnakan segala nikmatnya kepada kita dan digolongkan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmatnya, sehingga kita di mata Allah subhanahu wa ta'ala semata sebagai hambanya. Allahumma amin. Dan senantiasa salawat salam Allah limpah ruahkan kehadirat junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarganya, para sahabat, pengikut dan para pencintanya, kita berhadap Allah Subhanahu wa taala mantapkan langkah kita sempurna dalam mengikuti jejak langkahnya, dan kita berharap kalau Allah masukkan kita ke dalam surga bersamanya. Amin. Allahumma amin, amin, Allahumma amin. Setelah beliau menyatakan kepada kita minggu lalu, jangan engkau menghadap kiblat, begitu juga membelakangi kiblat ketika engkau buang air kecil atau buang air besar. Barangkali hal itu bisa tidak mampu engkau lakukan di sebagian bangunan, maka dimaafkan karena susah untuk menghindari hal tersebut. Dan jangan engkau buang air kecil di air yang tidak mengalir, tenang, walaupun air tersebut banyak, kecuali ketika ada hajat engkau untuk melakukan tersebut terpaksa. Dan jangan namanya buang air kecil di air, di tanah yang keras, begitu juga jangan di tempat hembusan angin, karena hal itu menghindari percikan dari air yang keluar darimu, karena umumnya adab kubur itu ditimbulkan dari hal tersebut. Dan engkau berupalah, berusahalah agar ketika engkau buang air kecil, terutama betul-betul merasakan sudah keluar semua tanpa ada tersisa yang akan keluar setelah itu. Tapi jangan sampai engkau was-was, mungkin hal tersebut bisa didapatkan dengan berdehem atau dengan namanya menjalankan jari kita, jari ibu jari dan jari telunjuk kita di bawah kemaluan kita, atau bagi kaum perempuan dengan menekan jari-jarinya di atas kemaluannya. Dan ketika engkau beristinja dengan hajat, dengan batu, maka sebaiknya engkau ikutkan dengan air. Jika engkau beristinja dengan salah satu dari batu dan air, maka air lebih afdal. Dan dahulukanlah kemaluan depanmu ketika engkau istinja dengan air, dan akhirkanlah ia ketika engkau istinja dengan batu. Dan ucapkanlah setelah istinja dalam hati, kalau engkau dalam WC, kamar mandi atau toilet, dan ketika engkau keluar dengan lisanmu, Allahumma hasin farji minal fawahish wa tahir galbi minan nifak. Dalam engkau melakukan segala sesuatu dengan tangan kananmu, diawali arah kanan, baik tangan atau kaki, kecuali dalam membasuh najis dan menghilangkan kotoran dan masuk ke tempat-tempat yang kurang baik, maka hendaklah kau lakukan semua itu dengan kirimu. Dan jika engkau bersin, maka rendahkanlah suaramu dan tutuplah mulutmu, dan ucapkanlah alhamdulillahirrabbilalamin paling minim. Dan jangan engkau berludah kecuali di arah sebelah kirimu atau di bawah kakimu sebelah kiri. Ini semua adab etika, walaupun hal yang mubah, karena ia dilakukan oleh muslim dan non muslim. Bahkan mungkin selain kita bangsa manusia melakukan hal itu. Tapi ketika kita melakukan tadi, semua tadi dengan seperti itu, kita niat untuk mengikuti Nabi Agung Muhammad, karena semua ini arahan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapatkan pahala ibadat. Kita akan mendapatkan pahala ibadat kalau kita melakukannya dengan mengikuti apa yang telah diarahkan oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas hal itu pasti penuh hikmah, ada kebaikan yang akan kita dapatkan, baik secara lahir atau secara batin, baik dalam kehidupan kita di dunia ini sampai kelak nanti di akhirat. Terlanjurkan, wa alaika hendalah engkau wahai hamba Allah bisyaddi afwahil asqiyah wa takhmiril awani, untuk menutup, mengikat afwahil asqiyah, wadah-wadah minum air cair, ditutup, diikat, jangan biarkan terbuka. Begitu juga wadah-wadah yang ada di rumahmu, seperti apa namanya, cangkir ini ya, atau wadah-wadah yang lain, ditutup. Ya mungkin kalau ember mungkin dibalikkan, Cermin tumi dibalikan kalau memang dia kosong, tapi kalau ada anu isinya kalau bisa ditutup. Terutama itu dilakukan di malam hari. Tutup. Jangan biarkan ia terbuka, jangan biarkan ia terbuka. Kalau memang botol berarti tutup. Pakai tutup botolnya. Kalau ia piring berarti ditutup. Atau dimasukkan tempat kemudian ditutup. Buaih lagi babil manzil, dan menutup pintu rumahmu, kunci. La siyama indan naum wa indal khuruj minhu, terutama ketika engkau ingin tidur dan ketika engkau keluar dari rumahmu. Ketika tidur dikunci rumahmu, pintu rumahmu, begitu juga ketika engkau keluar dari rumahmu dikunci, namanya pintu rumahmu, untuk menghindari apa yang tidak kita inginkan, baik syaitan yang bisa masuk, yang bisa merusak kondisi keadaan rumah kita, apalagi kalau syaitan itu ya syaitan manusia, sengaja ingin mengambil barang dan lain sebagainya. Kita diarahkan oleh Nabi Agung Muhammad SAW untuk melakukan itu. Setelah itu bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai tidak ditutup, tidak dikunci. Kalau tidak ditutup, tidak dikunci, kemudian kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau terjadi sesuatu, ya jangan salahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga kendaraan kita. Kalau habis pakai diparkir dimanapun kita, walaupun di tempat yang aman dikunci. Setelah itu bertawakal, berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat, dia bawa kendaraannya unta atau kuda atau lainnya. Kemudian ia bicara dengan Nabi Agung Muhammad SAW, maksudnya untuk dibiarkan, tidak diikat, kemudian bertawakal. Karena kalau unta dan lain sebagainya tidak mungkin namanya diikatnya, artinya talinya yang membawa itu diikat. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ikat wa tawakkal, ikat, artinya usahalah agar namanya kendaraanmu itu tidak lari. Kemudian setelah itu tawakkal, serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya kita telah melaksanakan namanya syariatnya. Selebihnya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita tidak menjalankan syariat dan kita menyangka mengira dengan tidak menjalankan syariat kita betul-betul menjadi hamba yang bertawakal. Tidak. Artinya tawakal itu tidak menghalangi kita untuk menjalankan syariat. Barangkali dengan menjalankan syariat itu kita menjadi manusia yang mungkin jauh lebih bertawakal kepada daripada manusia-manusia selain kita yang tidak menjalankan syariat, dan kemudian ia menyatakan ia bertawakal. Ia bertawakal. Ada yang mengatakan dari ulama, karena syariat itu perbuatan lahir. Dan tawakal itu perbuatan batin, sehingga antara syariat dengan namanya tawakal itu batin itu bisa disatukan. Kita jalankan syariatnya perbuatan yang lahir, kemudian kita secara hati bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu lebih sempurna, itu jauh lebih sempurna. Dan Rasulullah datang membawa syariat seperti itu. Rasulullah datang membawa syariat seperti itu. Kalau kita perhatikan sejarah Nabi Agung Muhammad SAW, coba lihat sejarah Rasulullah hijrah. Kayak apa? Rasulullah hijrah keluar dari rumah, tidak dibawa oleh angin atau tidak dibawa oleh lainnya. Beliau berjalan keluar dari rumah. Pertama beliau menuju rumah Sayyidina Abu Bakar, kemudian mereka berjalan. Rasulullah jalankan syariatnya. Untuk pertama kali yang dia tuju oleh beliau Gua Thur. Beliau menginap di Gua Thur beberapa hari, kemudian baru jalanlah melanjutkan perjalanan. Ada orang-orang yang sengaja Rasulullah SAW mengusir mereka, sudah atur. Sayyidina Asma putrinya Sayyidina Abu Bakar Siddiq membawa makanan naik ke atas gunung untuk Abah dan Nabi Agung Muhammad. Ada lagi seseorang yang memang sengaja, kalau tidak salah Abdul Rahman atau Abdullah bin anaknya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, membawa kambing-kambing ke arah sana biar jejak langkah itu hilang dengan jejak langkah kambing dan lain sebagainya. Syariatnya. Kemudian jalan. Dan kalau kita lihat Rasulullah berperang syariatnya, berperang. Bahkan Rasulullah luka, bahkan pernah berdarah muka Nabi Agung Muhammad, bahkan tanggal gigi geraham Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat. Dan Rasulullah mengadakan peperangan, bahkan beliau sendiri langsung memimpin peperangan dalam 27 peperangan. Peperangan yang Rasulullah langsung turun tangan itu 27 kali peperangan. Langsung turun tangan. Di masa beliau kurang lebih 47 kali beliau kirim utusan, syariah namanya, utusan untuk berperang. Syariat. Tidak cukup doa, ya Rabb, habiskan, hancurkan yang tidak beriman. Seperti yang terjadi pada umat-umat sebelum kita, umat Nabi Allah Lut, umat Nabi Allah Musa, Fir'aun, bala tentaranya, dan begitu juga yang lainnya. Rasulullah bawa pedang, Rasulullah pakai pakaian perang, Rasulullah pakai tameng, Rasulullah mengendari kendaraan, masuk ke medan perang dan seterusnya. Sementara Nabi Musa ketika Allah hancurkan Fir'aun bala tentaranya, Nabi Musa tidak mengangkat senjata, tidak. Ini bawa Nabi Musa hanya tongkat untuk membawa umatnya, menggiring umatnya. Tidak ada peperangan secara nyata, tidak ada syariat secaranya. Syariatnya hanya mereka lari. Kemudian Nabi Allah Musa diperintahkan oleh Allah untuk memukul tongkatnya, kemudian mereka selamat, Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Taala. Begitu juga Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk kita jalankan syariat. Di samping kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Taala. Wala tanam hatta tusfiya kull narin fil bait. Jangan engkau tidur sampai engkau sebelum tidur itu memastikan bahwasanya engkau telah mematikan semua api yang ada di dalam rumahmu. Kalau bahari tidak ada lampu seperti ini, mereka pakai api namanya seperti serongkeng atau lilin atau lain sebagainya. Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga api itu ya kita tidak merasa aman darinya, khawatir. Apalagi barangkali ada binatang-binatang yang masuk ke rumah kita, apalagi kalau kita taruh di bawah, masuk ke dalam rumah kita. Terutama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan fawaisik, artinya tikus. Barangkali ada tikus ketika kita taruh namanya mungkin lilin di bawah, dia akan menabrak nama lilin tersebut sehingga terjadi hal yang tidak diinginkan, rumah kita terbakar atau lain sebagainya. Min sirajin wa ghairih, dari lampu dan lain sebagainya untuk penerangan. Sekali lagi, di masa Rasulullah juga belum ada lampu seperti yang ada. Kalau lampu kita ini Alhamdulillah keamanannya 99%, walaupun barangkali ada apalah terjadi kebakaran karena sebab namanya listrik yang ada. Wa ghairihi, dan selainnya yang berupa api, terutama kompor kita saat ini, kalau saat ini kompor kita autuariha, atau kita namanya tutupi di tempat yang insya Allah kita merasa aman darinya. Sekali lagi, ya mungkin hal ini tidak terjadi di masa kita, sehingga kalau memang bisa ya lampu itu dikurangi ketika kita tidur, kecuali di tempat-tempat tertentu untuk kita waspada, barangkali ada orang-orang dan lain sebagainya yang akan mendekati rumah kita, berbuat yang tidak kita inginkan, sehingga kalau ada orang di luar, orang tersebut bisa melihatnya, sehingga gerak namanya mereka untuk melakukan hal yang tidak kita inginkan itu namanya terhalang karena terang. Dan sebaiknya ya kamar kita ketika tidur itu, ya, kalau memang tidak kita mantikan lampunya, ya lampu yang kecil, jangan terang. Wa idza asbaha al-ina makshufan, apabila ketika di pagi hari kita melihat ada ina, ada wadah yang terbuka. Aw siga maftuhan, atau wadah bejana, atau siga itu tempat namanya kita naruh air. Maftuhan, terbuka. Tidak tertutup. Fala tashrabil ma alladhi fihi, maka jangan minum air yang ada di dalamnya. Wala tastahmilhu, dan jangan kau memakainya untuk kebutuhan memasak dan lain sebagainya, minum memasak dan sebagainya. Illa fi ma yustamal fihi al-ma'ul mutanajjis, kecuali seperti engkau memakai air yang mutanajjis. Kalau air mutanajjis tidak mungkin kita pakai untuk mencuci pakaian kita, untuk namanya minum, untuk masak dan lain sebagainya. Barangkali kita pakai untuk namanya menyiram tanaman kita atau lain sebagainya. Wa huwa tahir, dan itu hukum air tersebut suci. Walakin fi istimali khatarun, akan tetapi dalam memakainya takut ada bahaya. Karena ia terbuka di malam hari. Kita lihat pagi hari itu namanya pagi hari, lihat dia terbuka, berarti di malam hari terbuka. Wa gadarga Syekh Ibn Arabi fil Futuhat, dan sungguh telah menyebutkan Syekh Ibn Arabi, seorang ulama besar di masanya, fil Futuhat, dalam karya beliau Futuhat Makkiyah, Futuhat dalam kitab beliau itu, anna fi sanati lailatun, sesungguhnya ada dalam setahun itu ada satu malam. Mubahamatun, malam itu tidak ditetapkan malam apa, bulan apa dan lain sebagainya. Pokoknya dalam setahun ada satu malam. Tanzilu fiha al-adwa'u fala tusadi bina'an maksufan, yang tanzil, yang turun di malam tersebut al-adwa, penyakit-penyakit di malam tersebut, turun penyakit di malam tersebut, maka ia tidak mendapatkan ina'an maksufan, wadah yang terbuka, bejana yang terbuka. Wala siga'an mahlulan, begitu juga tidak mendapatkan siga', tempat wadah air yang mahlul, yang tidak diikat, yang tidak ditutup. Illa dakhalathu, kecuali penyakit itu akan masuk ke dalamnya. Walidhalik, karena sebab itulah amar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita bisyaddil asqiyati wa takhmiril aniya, untuk mengikat mulut, namanya tempat wadah minum kita. Kalau mereka biasanya ya dari girbah itu dari kulit yang mereka jahit tentunya, jadi bulat seperti itu, ditaruh air di situ, atau juga wadah-wadah yang mereka gunakan untuk menaruh air. Begitu juga Rasulullah memerintahkan kita untuk menutupi wadah-wadah kita. Mungkin Rasulullah memerintahkan hal tersebut karena ada sebab satu malam itu yang turun dalam setahun, sehingga Rasulullah mengingatkan kepada kita umat agar tidak terkena penyakit-penyakit yang turun dalam setahun, dalam satu malam itu. Walaupun air itu tersebut suci, suci. Tapi kalau bisa jangan dipakai, jangan digunakan untuk minum, untuk memasak dan lain sebagainya. Ya kecuali namanya seperti tadi, seperti air yang mutanajis, kita gunakan untuk selain. Wa idza lam tajid ma tughatti bihi al-ina, maka apabila engkau tidak mendapatkan apa yang engkau gunakan untuk menutup dengannya wadah, faj'al alaihi 'udan, maka jadikanlah di atasnya 'ud, kayu. Walaupun kayu tersebut tidak menutupi semuanya, walaupun hanya menutupi sedikit sebagian darinya. Misalnya cangkir ini tidak ada penutupnya, ini taruh 'ud kayu. Walaupun tidak menutupi semuanya, walaupun sebagiannya. Karena kalau kita lakukan itu, insya Allah penyakit itu tidak akan masuk, walaupun ada terbukanya itu tempat. Tapi kalau memang bisa ditutup semuanya, ya lebih baik. Wa dzkur ismallahi alaihi wa tawakkal ala Allah, dan sebutlah nama Allah di atasnya. Bismillah. dan bertawakallah setelah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita sudah taruh tutupi dan lain sebagainya, ya kita bisa gunakan. Kita bangun pagi kita bisa gunakan. Walaupun andaikan tidak tertutup, kita gunakan boleh aja. Cuma takut, khawatir kalau seandainya kebetulan malam itu yang turun penyakit, kita minum jadi membahayakan kesehatan kita, tubuh kita dan lain sebagainya. Karena itu Rasulullah SAW perintahkan kita untuk melakukan hal tersebut, karena sayang perhatian beliau terhadap kita umat. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada hamba-hamba yang bertawakal, berpasrah, menyerahkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita untuk berusaha melaksanakan syariat. Jadi walaupun tidak ada penutup yang sempurna, walaupun taruh seperti kayu atau sesuatu, setelah itu kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seperti itulah namanya kehidupan kita di muka bumi, di muka bumi ini. Semua yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan kepada kita, di dalamnya ada kebaikan besar bagi setiap kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjalani perintah Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala harus melakukan berbagai macam hal, dan Rasulullah SAW amat sangat capek sekali. Di siang hari begitu pun di malam hari melaksanakan berbagai macam ibadat, selalu berdoa memohon kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala, mengarahkan umat dengan baik. Ia laksanakan semua yang bisa ia arahkan umat ini dengan baik, sehingga beliau tunjukkan semua terhadap kita, apapun bentuknya, jenisnya kebaikan, baik itu ucapan, baik itu perbuatan, baik itu muamalah antara kita dengan Allah sesama kita. Apapun Rasulullah SAW sudah tunjukkan kepada kita dan sudah arahkan kita untuk kebaikan itu kita perbuat. Begitu juga sebaliknya, Rasulullah juga sudah tunjukkan, ingatkan kepada kita akan hal-hal yang tidak baik, sampai yang tak seperti ini. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti kita agar kita tidak melakukannya, menjauhinya. Sekali lagi, semua itu bentuk usaha, upaya kita, mungkin bahasa kita syariat. Untuk kita jalani, selebihnya itu kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah kalau sudah menetapkan sesuatu untuk terjadi, apapun yang kita lakukan maka pasti akan terjadi hal itu. Apapun yang kita lakukan, safety, barang bahasa kita safety, yang kita jalani, maka safety itu tidak akan berguna. Kalau memang sudah itu menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala untuk terjadi. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam mendidik kita untuk menjalankan safety itu. Menjalankan langkah-langkah bagaimana kita menjaga apa yang kita miliki sesuai cara untuk menjaganya, Setelah itu kita berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, karena Allah kalau sudah menetapkan sesuatu untuk terjadi, pasti akan terjadi. Tidak ada satu pun yang bisa menghalau itu untuk terjadi. Seperti itu juga, kalau Allah Subhanahu wa taala menetapkan sesuatu itu untuk tidak terjadi, maka tidak ada satu pun yang mampu berupaya untuk menjadikan hal itu bisa terjadi. Karena tidak terjadi di alam semesta ini kecuali perintah Allah, kehendak Allah, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena semua milik Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang menciptakannya, Allah yang mengaturnya dengan sedemikian mungkin, sebijak mungkin, seadil mungkin, sebaik mungkin, setepat mungkin. Sampai Rasulullah pernah mengatakan, la yanfa'u hadar min gadar, tidak bermanfaat kehati-hatian yang kita lakukan, seti yang kita buat itu, kalau sudah ada takdir Allah. Tapi kalau sudah kita namanya melakukan seti, ternyata terjadi yang tidak kita kehendaki, berarti memang sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala untuk hal tersebut terjadi. Tapi kita melaksanakan itu ya secara syariat, artinya ada kebaikan yang kita dapatkan. Dan kita harus tahu di atas segalanya ada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi bukan atas kehendak kita, bukan sesuai dengan namanya keinginan kita. Tidak semua sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala yang terjadi di alam semesta ini. Tapi sekali lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam mendidik kita untuk melaksanakan kiat-kiat bagaimana ya kita mungkin bisa menjaga apa yang kita miliki, dan bagaimana kita namanya merawat apa yang kita punya, dan bagaimana selayaknya kita menjalankan namanya kehidupan ini. Karena apapun yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya ada kebaikan, di dalamnya ada rahmat Allah, apapun bentuknya, baik itu nikmat atau itu selain nikmat, baik itu pemberian atau itu penghalangan dari Allah Subhanahu wa taala, itu ada kebaikan bagi kita, karena Allah Subhanahu wa taala tidak tetapkan semua itu kecuali dengan Rahman Rahimnya Allah. Dari imam baca masyaallah ayat, selain ayat surat Fatihah yang dibaca ada Rahman Rahim dua kali. Ada juga tadi surat yang menyatakan Warrahmanur Rahim, namanya mendidik kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkan sesuatu kecuali di dalamnya ada Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang kita tidak menyadarinya, tidak memahaminya, sehingga kadang-kadang kita salah dalam menyikapinya. Padahal terutama bagi kita seorang muslim mukmin, semua yang Allah tetapkan bagi kita di dalamnya ada kebaikan. Apapun itu. Dan semuanya bagian daripada ujian dari Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin melihat kita apakah kita mampu bersyukur ketika kita mendapatkan nikmat, atau kita bersabar ketika kita mendapatkan ujian atau tidak. Rasulullah juga dalam berdakwah dengan liku-liku yang amat sangat panjang sekali dan berat sekali yang dihadapi oleh Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau dalam berdakwah. Dan ujian beliau dalam berdakwah lebih berat dari selainnya daripada nabi dan rasul yang ada. Sampai beliau tinggalkan kota Mekah, ketika beliau tinggalkan kota Mekah, beliau pun bicara, mengajak bicara kota Mekah. Beliau mengatakan dalam kalimatnya, ya Mekah, wahai kota Mekah, innaki ta'lamina annaki ya habbil bilad ilayya. Sesungguhnya engkau mengetahui betul bahwa engkau adalah kota yang paling aku cintai. Laula anna qaumaki akhrujuni minki kurhan ma kharajtu. Kalau bukan karena penghunimu, pendudukmu, masyarakatmu, kaummu yang tinggal di tempatmu itu mengeluarkan aku secara paksa, maka aku tidak akan keluar darimu. Sudah terpaksa ingin dibunuh oleh mereka, sudah siapkan siasatnya, rencananya dengan matang, dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada. Sehingga Rasulullah mau tidak mau harus keluar. Sudah terancam nama Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun beliau dari awal dakwah Nabi besar Muhammad mereka ingin melakukan hal-hal. Bagaimana bahasa kita mungkin membungkam dakwahnya Nabi Agung Muhammad. Mereka sudah tawarkan berbagai macam terhadap Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai pamannya Abu Talib menyatakan kepada Nabi Muhammad, karena sudah begitu banyak desakan-desakan dari selainnya, dari pembesar-pembesarku Quraisy yang ada kepada Sayyidina Abi Thalib,
2: paman dan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menggunakan kedudukannya untuk membela Nabi Muhammad. Sampai satu ketika beliau mengungkapkan hal itu di hadapan Nabi besar Muhammad. Karena terpaksa mengungkapkannya, karena desakannya enggak ada. Maka Rasulullah ketika mendengarkan dari pamannya tersebut bagaimana ia meminta kepada Nabi Agung Muhammad untuk meredam dakwahnya, meninggalkan dakwahnya terhadap kaumnya karena desakan yang ada, Rasul sallallahu alaihi wasallam mematakan kalimat di hadapan pamannya yang membuat pamannya itu kembali menjadi semangat untuk membela Nabi Agung Muhammad. Wallahi ya'an, demi Allah, wahai pamanku, karena mereka kenal dengan Tuhan Allah, mereka tahu kalau seseorang bersumpah dengan Allah, dengan mengataskan nama Allah, mereka kalau sudah orang bersumpah mengataskan nama Allah, mereka tidak main-main dengan sumpahnya. Seorang jahiliyah, kalau kita sumpah nama Allah 1000 kali, wallahu a'lam. Nah, kalau orang jahiliyah itu kalau sudah bersumpah mengataskan nama Allah, mereka tidak main-main. Mereka tidak akan berkelit dan lain sebagainya. Abu Jahal pernah ditanya oleh seseorang, Ya Abul Hakam, ansyuruka billah. Wahai Abul Hakam, namanya Abul Hakam, orang yang bijak, orang yang cerdas, cerdik, pandai menyikapi hal dan memberikan namanya petuah yang baik, yang handal. Termasuk ketika Rasulullah ingin dibunuh. Maka aku bertanya kepada engkau atas nama Allah Subhanahu wa taala. Muhammad itu shadiq atau kadzib? Muhammad itu benar atas apa yang beliau bawa sampaikan atau beliau berpendusta? Apa jawab Abu Jahal? Abu Jahal mengatakan dengan tegas, karena engkau bertanya atas nama Allah, maka aku akan jawab dengan jujur, Muhammad shadiq. Muhammad benar atas apa yang beliau bawa. Tapi kenapa? Oh, itu ada hal yang lain. Tapi beliau namanya menjawab dengan jujur, Muhammad shadiq. Maka Rasulullah pun namanya menyatakan kepada pamannya Abu Talib, Wallahi ya am, demi Allah wahai pamanku, la wad'u syamsa fi yamini wal gamara fi shimali. Andaikan mereka itu meletakkan matahari di pundak kananku dan bulan di pundak kiriku, li'an aturka hadzal amra ma taraktu hatta yudhhirahu Allah aw ahlika duna. Andaikan mereka meletakkan matahari di kananku, bulan di sebelah kiriku, di bahu kiriku, untuk aku tinggalkan masalah ini, dakwah ini, agama ini untuk aku selalu serukan, maka sungguh aku tidak akan pernah meninggalkannya sampai Allah Subhanahu wa taala nampakkan ini agama, atau sampai aku mati karena menjalankan, membela dan menyerukan ini agama. Ketika pamannya Abu Thalib mendengarkan kalimat yang tegas itu dari namanya keponakannya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Thalib membiarkan beliau dan selalu membela beliau untuk berdakwah walaupun apapun taruhannya. Wallahu a'lam. Dan alhamdulillah berkat Rasulullah hijrah ke kota Madinah, masya Allah sampai sekarang kita mencicipi agama, dan agama ini akan selalu nampak, akan selalu nampak. Sehingga Rasulullah mengatakan nanti di akhir zaman sudah masa-masanya dekat, tidak ada rumah dari apapun terbuat rumah itu, dari batu, dari kayu, dari bulu atau apapun, kecuali akan masuk agama ayahmu wahai Fatimah. Kata Rasulullah kepada anaknya Fatimah, hatta dakhalatu idina abiki ya Fatimah. Ini masa-masanya sudah. Kadang kita dengarkan di mana-mana namanya orang masuk Islam di Eropa, di namanya di Amerika, di Inggris dan lain sebagainya. Begitu juga di tempat kita, begitu juga di tempat kita. Karena Allah sudah berkehendak. Tidak ada kekuatan apapun yang bisa menghalaunya. Tidak ada kekuatan apapun yang bisa menghalaunya, karena Allah sudah berkehendak. Allah alam, kalian tanyakan, Fadlan.
1: sekali lagi ini arahan dari Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita umat. Untuk kita laksanakan, untuk kita lakukan sebagai safety. Sebagai safety sekali lagi, kalau memang sudah Allah takdirkan, tidak ada yang menghalang takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi takdir Allah itu tidak ada yang tahu. Semua kita tidak ada yang tahu apa yang ditakdirkan oleh Allah bagi kita hari ini atau besok. Sehingga kita harus jalankan safety-nya. Syariat bahasa kita itu safety itu syariatnya. Kemudian kita berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari rumah itu, keluar dari rumah ke masjid, ke kantor, kemanapun, jangan lupa baca ayat kursi. Kemudian ketika kita melangkahkan kaki kita, baca bismillah tawakkaltu, paling minim bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Itu doa yang Rasul ajarkan. Ketika naik kendaraan, baca doa naik kendaraan. Ada riwayat kalimatnya subhanallah subhanallah subhanallah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah Allah akbar Allah akbar Allahu akbar subhanallah sakharana hada wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kalau bisa naiknya bismillah, dan juga kalau bisa baca Al-Kursi dan doa-doa yang lainnya diajarkan oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau masuk ke tempat tujuan kita, jangan lupa juga kalau bisa, kalau memang tempat itu baik, masuk kaki kanan, baca bismillah, baca ayat kursi, baca doa-doa yang lainnya. Terutama ketika kita masuk ke tempat-tempat, kita akan bercampur baur antara kita sesama, yang laki, yang perempuan, yang muslim, yang kafir, yang berjilbab, non jilbab, dan lain sebagainya. Seperti di mall, di pasar mungkin, atau di kantor dan lain sebagainya. Juga kita baca, kalau bisa baca doa yang menghindarkan kita untuk melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang diajarkan oleh ulama kita, yang dikutip oleh mereka dari kitab suci Al-Qur'an, dari hal yang pernah terjadi di masa Nabi Allah Yusuf, seperti yang digambarkan oleh Allah, doanya walaqad hammad bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi. Mereka Yusuf Zulaikha akan melakukan hal yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau bukan Nabi Yusuf melihat bukti Tuhan, bukti akan keagungan kebesaran Tuhannya. Dengan berbagai macam pendapat para ulama tafsir mengenai apa sih bukti itu, ada yang mengatakan dia melihat ayahnya dan lain sebagainya, sehingga dia terhindar dari perbuatan ini, dia terhindar dari perbuatan tersebut. Dibaca paling minim 3 kali, agar ketika kita di mall itu tidak jelalatan mata kita, apalagi melihat hantu pukang. Sehingga mata kita tidak jelalatan, sehingga kita bisa menghindari mata kita dari hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa masuk pasar. Mau pasar segini, mau pasar pagi, mau pasar ijabah, mau pasar namanya big mall atau mau pasar apa ya, mall itu pasar. Apa itu pasar? Tempat yang memang disiapkan untuk orang membawa barang didagangkan, kemudian ada pembelinya. Itu namanya apa? Itu namanya pasar. Ya, mall seperti itu. Ada toko-toko, mereka namanya tawarkan kepada kita dagangan, mengharapkan ada yang masuk membeli. Rasulullah mengajarkan doa masuk pasar. Kadang-kadang sebagian sahabat sengaja masuk pasar untuk apa? Untuk membaca doa itu aja. Kadang Rasulullah mengatakan barang siapa masuk pasar baca doa itu, Allah berikan 1 juta kebaikan. 1 juta kebaikan, masuk pasar dapat 1 juta kebaikan. Masya Allah. Luar biasa Rasulullah mendidik kita. Kenapa? Karena pasar itu tempat orang lupa, tempat orang lalai. Tadi imam baca ayat. Jangan sampai anda lupa kepada Tuhan anda Allah Subhanahu Wa Taala. Fa'ansahum anfusahum. Nanti Allah lupakan kalian. Doanya pendek aja bang, hitungan detik aja. La ilaha illallah wa wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa hayyun la yamut bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Paling 20 detik. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah.
2: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. 20 detik. Kalau dibaca itu kalimat, itu zikir Allah berikan untuk kita sejuta kebaikan, bukan 10 kebaikan, bukan asyrah hasanah, tapi alaf-alaf hasanah, 1 juta kebaikan. Masya Allah, Masya Allah. Tonton, kalian ditanyakan, tonton.

sambil-sambil ya ini sudah kita masuki tahun baru. Mudah-mudahan ya kita berharap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang permohonan kita itu diijabah oleh Allah, Allah akan mudahkan jalannya. Kalau memang permohonan itu diijabah oleh Allah, Allah akan mudahkan jalannya. Dan kemarin alhamdulillah di awal tahun, malam Selasa, Senin malam Selasa kemarin, insya Allah kita kumpul sudah di masjid, di musola, di surau, dan dimanapun untuk membaca doa akhir tahun dan doa awal tahun. Doa akhir tahun dan doa awal tahun. Kita sama-sama kumpul merengek di hadapan Allah, mengharap kepada Allah, karena tidak ada ketetapan yang terjadi di alam semesta ini, apapun ia, apapun ia, kecuali atas ketetapan Allah. Sampai nyamuk yang menggigitmu itu ketetapan Tuhanmu Allah. Nyamuk tidak bisa menggigitmu kalau bukan Allah tetapkan ia untuk mampu menggigitmu. Apapun yang terjadi di alam semesta ini, besar atau kecil, sekecil apapun ia, kecuali atas ketetapan Allah. Tidak ada di luar ketetapan Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa hayyun la yamut bi anil khalaq wa ala, seperti atau seperti yang kita baca biasanya, lahul muluk wa lahul hamd, baginya semua yang ada di alam muluk, alam nyata, alam tidak nyata, semua makhluk yang ada, wa lahul hamd, baginya segala puji, karena yang menciptakan ia Allah, mengatur Allah, menetapkan segala sesuatu yang terjadi hanya Allah. Allah, Allah dalam menetapkan tidak perlu namanya ada Tuhan selainnya, atau tidak perlu bantuan selainnya. La syarikalah, Allah tidak membutuhkan bantuan selainnya. Allah tidak membutuhkan malaikat, tidak membutuhkan para nabi rasul, Allah tidak membutuhkan aras kursinya dan semua yang ada di alam semesta ini selain Allah. Allah tidak membutuhkannya. Dan Allah sudah tegaskan kepada kita dalam surah Yasin dan dalam namanya ke ayat-ayat yang lainnya. Innama amruhu idza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Dan kita ada surat namanya ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'a وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. لَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا, tidak repot bagi Allah untuk menciptakan, mengatur, menjaga langit, bumi dan semua alam ciptaannya. لَا يَئُودُهُ, tidak merepotkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang repot itu kita, Allah tidak repot. Yang repot itu kita, Allah dalam menciptakan, mengatur segala sesuatu, Allah tidak membutuhkan selainnya, Allah tidak repot, Allah dalam mengaturnya dan menjaganya tidak repot. Yang repot itu kita, barang siapa yang meyakini Allah membutuhkan selainnya, Allah membutuhkan arasnya, Allah membutuhkan kursinya, untuk Allah diami arasnya, kursinya, berarti tidak mengenal Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tidak berubah, tidak berpindah, tidak beranjak, dan tidak bertempat. Yang berubah itu ciptaannya. Yang berubah ciptaannya, kalau Allah tidak berubah. Kenapa? Karena berubah itu menunjukkan kelemahan, lemah, sehingga ia berubah. Tadinya duduknya begitu, sudah berubah sini, sudah begini, berubah lagi, menunjukkan apa? Menunjukkan lemah, karena lemah ia berubah. Allah Subhanahu wa taala tidak berubah. Tadinya berdiri, Bang. Oyo berdiri duduk. Oyo duduk guring. Itu kita lemah. Allah tidak berdiri, Allah tidak duduk, Allah tidak guring. Bagaimana Allah, wallahu a'lam. Karena berdiri, duduk, guring itu atau baring itu adalah sifat selain Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang diciptakan oleh Allah ada siang, ada malam, berubah. Kenapa? Karena lemah. Allah tidak pernah berubah. Sebelum Allah ciptakan langit, bumi dan lain sebagainya, Allah seperti itu. Sampai sekarang Allah seperti itu. Saat Allah dahulu di situ, sampai sekarang Allah di situ, di mana? Wallahu a'lam. Allah mengatakan inna rabbi ala siratin mustaqim, di situlah Allah, wallahu a'lam. Apa yang dimaksud oleh Allah inna rabbi ala siratin mustaqim?
ada yang ngomong Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Allah Ar-Rahman di atas arsy-Nya istawa duduk, itu berarti tidak kenal Tuhannya Allah. Tidak kenal Tuhannya Allah. Sekali lagi, Allah tidak membutuhkan selainnya. Bukan berarti Allah menciptakan selainnya, Allah membutuhkannya. Tidak, yang membutuhkan itu sifat yang lemah. Kita dan selain kita dari ciptaan Allah membutuhkan Allah. Segagah apapun kita, sehebat sekuat apapun kita, arsy yang diciptakan oleh Allah merupakan makhluk yang terbesar. Makhluk yang terbesar yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak membutuhkan arsy. Bukan berarti Allah menciptakannya karena Allah ingin berada di situ. Tidak, sekali lagi, yang membutuhkan sesuatu itu menunjukkan lemah. Makanya Allah mengatakan la ilaha illallah wahdah, satu tunggal, esa dari zat sifat af'alnya. Tidak ada yang berbuat di alam semesta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menciptakan kecuali

0: kalau memang niatnya kalimat yang dilontarkan itu untuk merendahkan Allah, hukumnya kafir itu manusia. Siapapun yang meyakini itu dan menyatakannya kafir, meyakininya kafir. Kalau memang ia menghendaki dengan kalimat itu bahwasanya Allah itu lemah karena Allah membutuhkan lainnya, ciptaannya. Allah tidak lemah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Allah. Dan kalau kita baca surat pendek cukup aja, Bang. Qul huwallahu ahad. Tunggal, Esa, sendirian. Tidak membutuhkan selainnya. Allahus samad. Allah tempat selainnya untuk mendapatkan kebutuhannya. Allah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang nyatakan kepada kita bagaimana sifat ya Allah. Dan itu ayat turun ketika orang-orang kafir Quraisy menyatakan kepada Rasul, ya Rabb, ya Muhammad, siflana Rabbak. Ya Muhammad, sifatkan kepada kami bagaimana Tuhanmu itu. Turun surat Al-Ikhlas. Ya, kalau ingin mengenal Tuhan Anda Allah, baca Al-Quran cukup. Baca Al-Quran sambil renungkan. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah. Tilkal amtharu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Ya akhir, dan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berharap ya maafkan salah khilaf kita di tahun kemarin. Ampuni dosa kita, dan kita berharap sebanyak salah khilaf kita, dosa kita dijadikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap semua kebaikan kita, apapun kebaikan itu, diterima olehnya dan kekurangannya ia sempurnakan. Dan kita berharap tahun ini Allah Subhanahu wa ta'ala jauh lebih sibukkan kita untuk melakukan hal-hal, baik ucapan, perbuatan, lahir, batin, apapun yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah jaga kita, lindungi kita, jauhkan kita dari syaitan bala tentaranya, baik syaitan jin atau syaitan manusia. Dan Allah jauhkan kita, lindungi kita dari hawa nafsu wal ammar bisu. Mudah-mudahan tahun ini insyaallah jauh lebih baik bagi kita dan negara kita dan semua kaum muslimin dimanapun mereka berada. Fi afiyah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Sallil Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum. Tiap salaman jangan antum ulangnya dua rakaat dulu. Rasulullah mengatakan barang siapa salat subuh berjamaah kemudian di musallahnya tempat salatnya kemudian matahari naik, terbit matahari naik, alhamdulillah ini sudah datang waktunya, tiba waktunya, maka salat dua rakaat bekal Allah berikan dia pahala seperti orang yang menunaikan haji dan umrah yang sempurna, yang sempurna, sempurna, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
1: Masuk tanggal 1 Muharram, tradisi kita mengingatkan. Ini tak pernah dibuat Nabi. Siapa yang memperingati 1 Muharram tak pernah dilakukan Nabi, maka perbuatan itu bid'ah. Kalau perbuatan ini bid'ah, maka yang mengundang masuk neraka, yang diundang masuk neraka, dan yang paling panas nerakanya yang ceramah. Orang ini sekarang banyak terjebak pada label nama. Peringatan 1 Muharram tak boleh, bid'ah, dolalah. Buang kata peringatan itu. Apa buat? Ngaji Muharram, ngaji hijrah. Peringatan maulid Nabi tak boleh, bid'ah. Okey, ngaji sirah sejarah Nabi. Isinya itu-itu juga. Isinya baca Quran, kata sambutan, pengajian, tanya jawab, selesai.

0: sungguh, kata Allah, jumlah bulan dalam setahun yang ditetapkan oleh Allah itu dalam ketentuannya, di kitabnya, itu ada 12 bulan. Di setahun ada 12 bulan. Pernyataan setahun ada 12 bulan, Bapak Ibu kiranya akan sulit menemukan di kitab manapun kecuali di Quran. Setahun 12 bulan. Dan kalimat bulan di dalam Quran yang menunjuk pada waktu disebut dengan syahrun itu, syahrun, jadi ada bulan dalam bentuk fisikal, itu disebut dengan qamar namanya. Jadi kalau qamar itu fisiknya, ya, alhamdulillah, qamar fisiknya. Misal Quran surah ke-10 ayat ke-5, ya, Yunus ayat ke-5 itu, huwallazi ja'ala syamsa dhiya'a wal qamara nura. Ya, dialah Allah yang telah menjadikan matahari bersinar dan bulan memantulkan cahaya. Dan pernyataan ini pun cuma di Quran. Kitab lain tidak ada. Ya, kitab lain tidak ada. Matahari bersinar, bulan memantulkan cahaya. Itu benda fisiknya. Tapi kalau hitungan waktunya, yang dalam 4 pekan itu, 29 atau 30 hari itu disebut dengan syahrun. Nah, kata syahrun di Quran itu terulang sebanyak 12 kali. Ya, di setahun ada 12 bulan, bulannya disebut dengan syahrun, ya, secara waktu. Kemudian kata syahrun di Quran terulang sebanyak 12 kali. Insyaallah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Itu ditetapkan oleh Allah sejak mulai mencipta langit dan bumi. Jadi sejak diciptakan langit dan bumi akan sebegitu. Ya, jumlahnya 12 bulan dalam setahun. Baik. Nah, di antara 12 bulan ini ada 4 nanti yang ditetapkan oleh Allah sebagai bulan haram. Ya, bulan al-haram. Hati-hati ya, bulan haram al-haram, ya. Apa 4 bulan ini? Nanti ditafsir kemudian di hadis Al-Bukhari. Ya. Hadis Al-Bukhari nomor hadis 3197. الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. Kata Nabi SAW menafsirkan ayat ini, waktu itu akan terus berputar, beredar, tidak akan kembali. Jadi kalau anda tidak berbuat baik hari ini, itu tidak akan berulang, rugi anda. Ada kesempatan untuk sedekah, tidak ada gunakan, rugi. Ada kesempatan untuk ibadah sunnah, tidak ada gunakan, rugi. Ada kesempatan untuk salat tahajud, anda gunakan nonton bola misalnya, tidak akan berulang. Hari ini akan hilang, besok sudah berganti. Ya. Demikian Allah sudah menetapkan, ya. Kahayatihi yauma khalaqas samawati wal ardh, sejak diciptakan langit dan bumi seperti itu waktu. Ya. Makanya kalau anda tidak gunakan waktu ini dalam kebaikan, ruginya luar biasa. Apalagi yang tidak beriman. Maka turun ayat wal as innal insana lafi khus. Sungguh, kata Allah, demi waktu yang selalu kita lalui. Asr itu bukan sore ya, ingat. Asrun itu bukan sore. Asrun itu setiap saat yang kita lalui, setiap masa yang kita lewati itu asrun. Orang Arab mengatakan al-waqtul ladzi yu'asiruna fahuwa asrun. Setiap waktu yang kita lalui, setiap detiknya itu disebut dengan asr. Nah, kata Quran, demi waktu yang selalu kita lalui, setiap manusia itu punya potensi rugi. Rugi. Ya. Illal ladzina amanu, kecuali orang beriman. Satu, ya. Oh, hati-hati ya. Jadi yang tidak beriman itu ruginya menggunakan waktunya karena tidak jadi ibadah. Ya, tidak jadi ibadah. Ya, anda bayangkan misalnya orang diberikan waktu 4 tahun jadi ibadah, misal walaupun dia belum balik. Ya, menghafal Quran, masyaallah, dia sudah ke masjid, misal. Ada orang diberikan 40 tahun tidak beriman. Tidak beriman, maka terbuang waktunya. Dunianya bisa bahagia, tapi kebahagiaan itu kan terhenti dengan kematian. Kalau anda sudah meninggal, tidak ada istilah kaya miskin lagi. Tidak ada istilah hebat dengan tidak lagi. Tidak ada istilah pimpinan dengan bawahan lagi. Selesai semua, selesai. Tinggal kita pulang kepada Allah. Nah, bekal iman itu yang dibawa. Bekal iman. Dunia terhenti, selesai. Motor tidak ikut, mobil tidak ikut, rumah terhenti, semua selesai. Bahkan baju pun tidak ikut, selesai semuanya. Yang ikut itu kalimat iman yang menyertai dalam penggunaannya. Itu yang naik ke atas. Nah, makanya orang yang tak punya iman turun semua kehidupannya. Rugi, ya. Dan yang punya iman pun belum tentu selamat. Illal ladzina amanu, belum selesai kalimatnya. Wa amilus shalihat. Karena ketika anda ingin mendapatkan tempat kembali yang baik, syarat pertama masuk ke surga itu tidak hanya iman, tapi bersanding dengan amal saleh. Kalimat surga pertama di Quran di Al-Baqarah ayat 25 itu, posisi paling kanan sebelah atas, ya.
1: وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا.
0: Tidak cukup sampai situ.
1: وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ.
0: Berikan kabar pada orang-orang, kabar gembira pada orang-orang beriman dan beramal saleh. Tidak cukup dengan iman saja, mesti dengan amal saleh. Baru dengan amal itu ditunjang oleh iman yang baik, bisa menghadirkan surga dalam kehidupan abadi kita. Jadi kalau Anda kaya di dunia, meninggal selesai kayanya. Tapi kalau Anda kumpulkan amalan, walaupun dikatakan miskin menurut manusia di dunia, amalan akhiratnya kaya, abadi Anda, karena tidak ada meninggal di akhirat nanti. Tidak ada meninggal lagi. Ya. Maka rugi kalau kita lewatkan itu. Nah, kata Nabi SAW, sejak mulai diciptakan itu Allah sudah tetapkan waktu tidak akan kembali. Yang paling menarik,
1: as-sanatu 12 syahran,
0: setahun ada 12 bulan, kata Nabi.
1: Minha arba'atun hurum,
0: ya. Dari 12 bulan ini 4 bulan hurum. Apa saja?
1: Thalatha mutawaliya,
0: 3 berurutan. 3 berurutan.
1: Dzulqa'dah,
0: ya, ingat bukan Dzulqa'dah ya. Bukan Dzulqa'dah, bukan Dzulqa'idah, bukan Dzulqa'idah.
1: Dzulqa'dah.
0: Si? Dzulqa'dah. Kedua, Dzulhijjah. Ketiga, bukan Muharram, Al-Muharram. Ya, Al-Muharram. Teman, Al-Muharram. Yang keempat, Rajabul Mudhara, ma baina Jumada wa Sya'ban. Kata Nabi, bulan Rajab yang terletak di antara bulan Jumada, bukan Jumadi, bulan Jumada dan Sya'ban. Ya, apa yang harus kita lakukan di bulan haram ini? Lanjutkan ayatnya At-Taubah 36 itu.
1: Fala tazlimu fihinna anfusakum.
0: Maka jangan sekali-kali, kata Quran, ingat bentuknya nahi. Nahi itu larangan. Kalau sudah dilarang berarti sama hukumnya dengan larangan yang lainnya. Jangan dekati zina, jangan mabuk, jangan tinggalkan sholat, jangan riya. Ini jangan Anda zalimi diri Anda di bulan itu dengan berbuat maksiat. Jangan bermaksiat. Jangan bermaksiat. Ya. Maka coba kita berlatih, berevaluasi diri di awal bulan ini untuk bisa bermuhasabah. Ya, coba tinggalkan maksiat. Tinggalkan maksiat. Ya. Karena ini perintah Allah dalam bentuk larangan. Kemudian menjadi fitrah dalam kehidupan. Anda bisa bayangkan ya, orang jahiliyah saja, bahkan sebelum datang Nabi, itu kalau punya, sudah sampai ke bulan Al-Hurum, yang 4 bulan ini, mereka punya kesepakatan bahkan yang tak tertuliskan. Tindakan kriminal terhenti. Yang biasa bertempur, gencatan senjata. Biasa berperang, selesai di bulan itu. Bulan itu aja. Ya. Kalau ada yang mau berkelahi, tidak dilakukan. Kalau ada yang ngolok-ngolok, nanti saya balas setelah selesai bulan haram, saya balas lagi. Jadi unik tuh, sebulan enggak tuh ya. Biasa mabuk, Masya Allah. Pokoknya semua keburukan tuh mereka hentikan. Mereka hentikan ya, selama bulan haram. Anda bayangkan, orang jahiliyah saja yang diutus Nabi untuk memperbaiki akhlaknya di bulan-bulan haram, mereka meninggalkan perbuatan buruk. Masa Anda yang sudah dikeluarkan dari jahiliyah kembali ke masa jahiliyah? Orang jahiliyah pun tidak melakukannya ya. Orang jahiliyah di bulan haram mereka meninggalkan perbuatan buruk. Maka Anda yang sudah diberikan kenikmatan iman dan Islam serta nabinya masih melakukan perbuatan buruk, maka lebih daripada jahiliyah. Karena itu dimulai di hari ini, coba kita lihat, ayo kita mulai tepikan, coba dicek dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Mata ini sejak diberi kesempatan melihat sudah berapa maksiat dilakukan. Setidaknya hari ini coba Anda tahan, besok kemudian Anda tahan, kemudian Anda tahan, biasakan lihat yang baik-baik. Ya, masih ingat fungsi mata apa? Oh, ibu lebih baik melihat yang baik-baik, bukan cuma melihat. Kalau melihat, hewan pun melihat, kucing pun melihat. Mana ikan punya saya, mana ikan punya tuan saya, tapi dia tidak bisa bedakan saat akan memakannya. Ya, baik ya, manusia beda, manusia beda. Lihat yang baik-baik, yang tidak baik jangan lihat. Katakan yang baik-baik, yang tidak baik diam aja kalau nggak bisa berkata yang baik. Ya, demikian sampai ujung kaki.
2: Hadirin rahimakumullah, kemudian kami sampaikan satu buah pengumuman dari Dewan Pengurus Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur bekerjasama dengan ICARE Kalimantan Timur dan Bank Kaltimtara Syariah Kota Samarinda. Ditujukan kepada seluruh masyarakat Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, jamaah Islamic Center yang berbahagia, bahwasanya dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam Muharram 1448 Hijriah maka Masjid Raya Baitul Muttaqin Islam Center Kalimantan Timur melaksanakan berbagai macam kegiatan untuk meramaikan dan mensiarkan Tahun Baru Islam Hijriah 1448 Hijriah. Dan kita telah melaksanakan kegiatan Tablik Akbar di malam 1 Muharram bersama Kohdonditan. Dan salah rangkaian selanjutnya adalah kegiatan Golden Muharram Festival 2026 1448 Hijriah dengan tajuk yakni Journey of Hijrah, yang salah akan dimulai sejak pada tanggal 20 sampai dengan 28 Juni 2026. Adapun berbagai kegiatan akan dilaksanakan pada kegiatan festival ini, di antaranya adalah kegiatan pawai obor yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu malam Ahad di tanggal 20 Juni 2026. Kemudian esok harinya 21 Juni 2026 juga ada live musik religi. Kemudian kegiatan speedrun, lomba lari, lomba ranking 1, lomba mewarnai, lomba religi karaoke, dan juga kegiatan tablik akbar pada tanggal 27 Juni 2026 bersama Guru Haji Ahmad Zaini. Dan terakhir sebagai penutup, di tanggal 28 Juni 2026 juga akan melaksanakan kegiatan jalan sehat bersama warga masyarakat Kota Samarinda di area Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur. Untuk itu, bersama-sama kita dapat menghadirinya dan juga dilengkapi kegiatan tersebut dengan kegiatan bazar UMKM yang telah terpasang tenan-tenannya di area halaman Islamic Center Kalimantan Timur. Bersama-sama kita meramaikan, menghadiri dan menginformasikan, menyebarluaskan kepada saudara-saudara kita, para kerabat dan handai taulan, disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Bersama kita hadir dalam Golden Muharram Festival 2026 dengan tajuk Journey of Hijrah dari tanggal 20 sampai dengan 28 Juni 2026. Diajak sanak keluarganya, para sahabatnya, dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan juga muslimat. Hadirin rahimakumullah, kemudian kami sampaikan satu buah pengumuman ditujukan kepada jemaah masyarakat Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. Kami sampaikan bahwasanya di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur telah kembali dilaksanakan kegiatan kajian rutin setiap ba'da subuh, ba'da maghrib maupun ba'da salat zuhur. Untuk informasikan kepada jemaah sekalian, untuk pelaksanaan pengajian rutin di Islamic Center telah dilaksanakan kembali secara rutin. Adapun untuk kajian rutin setiap ba'da subuh dilaksanakan setiap 4 kali dalam 1 minggu, yakni di hari Jumat subuh, Sabtu subuh, Ahad subuh dan Senin subuh. Untuk Jumat subuh dalam kajian kitab Nasihatul Ibad penulis Syekh Imam Nawawi Al-Bantani yang diisi oleh Kyai Haji Muhammad Andi Faisal. Adapun Sabtu subuh dalam kajian kitab Irsadul Ibad ila Sabir Wasat yang diisi penceramah Al-Mukarram Kyai Haji Azhar Qawim. Adapun ada Ahad subuh dalam kajian kitab Syarh Salikin jilid ketiga sebagai penceramah Ustaz Dr. Haji Khairi Abu Syari LCMA. Dan untuk Senin subuh dilaksanakan dalam kajian kitab Risalatul Mu'awana sebagai penceramah Al-Hab Hasim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Adapun untuk pengajian rutin setiap ba'da salat maghrib dilaksanakan rutin setiap malamnya kecuali di malam Jumat. Untuk Ahad maghrib kajian Tahsinul Qiraah memperbaiki bacaan Al-Quran yang dibimbing oleh Kyai Haji Muhammad Ilmi. Untuk pengajian Senin maghrib kajian rutin Senin maghrib dalam kajian kitab Al-Azkar An-Nawawi yang diakan penceramah Al-Habib Muhammad bin Mubil Al-Atas. Adapun untuk kajian maghrib Selasa malam Rabu dalam kajian kitab Sirah Nabawiyah oleh Ustaz Haji Ahmad Salim Torik LCMA, dan kajian maghrib malam Kamis hari Rabu maghrib kajian kitab 20 kitab 20 sifat wajib Allah sebagai penceramah Kyai Haji Muhammad Mansur. Adapun untuk kajian Sabtu maghrib dalam kajian kitab Tafsir As-Sa'awi sebagai mitrana pengkoran Profesor Dr. Abdul Majid M.A.G. Ada pun untuk kajian pada saat dulu dilaksanakan dalam satu kali dalam satu pekan, yakni dalam kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawi setiap Senin Juhur yang diisi oleh Imam Besar Kyai Haji Muhammad Rasid. Demikian dapat diketahui oleh para jemaah sekalian, diajar oleh keluarganya, para sahabatnya, dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Bersama-sama kita memakmurkan rumah Allah, Masjid Raya Baitul Muttaqin.

0: bagi sebagian orang adalah harapan. Harapan untuk kembali melangkah di bawah hangatnya mentari pagi. Harapan untuk kembali mengejar mimpi. Harapan untuk kembali berkumpul dengan yang disayangi. Di tempat ini, kami tahu setiap langkah yang datang membawa harapan. Dan tugas kami bukan hanya mengobati, tapi juga menghadirkan kesempatan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur terletak di Komplek Islamic Center. Hadir di tengah warga kota Samarinda, memberikan layanan kesehatan yang komprehensif. Selama lebih dari 10 tahun, kami setia mendampingi warga kota Samarinda. Dalam setiap langkah, kami terus belajar, berbenah, dan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Dengan 136 tenaga medis dan non-medis yang bekerja secara profesional, memastikan setiap harapan yang datang mendapat kesempatan, sehingga kembali pulang dengan hati tenang.
1: Klinik Pratama Islamic Center sedia layanan medis yang cukup lengkap. Mulai dari unit kesehatan umum yang terdiri dari poli umum, poli perawanis, poli TB, poli HIV, unit kesehatan gigi dan mulut, unit kebidanan, dan unit gawat darurat.
0: Kami bekerja dengan nilai-nilai Islam. Indah dalam pelayanan, sehat dalam tindakan, loyal dalam pengabdian, agamis dalam etika, mandiri dalam melayani. Karena kami percaya pelayanan terbaik lahir dari nilai-nilai luhur dan baik. 24 jam, 7 hari dalam seminggu, kami siaga, siap menerima kondisi yang datang. Teknologi dan inovasi hadir melengkapi pelayanan kami. Bekerja dengan cepat, bekerja dengan tepat, dan bekerja dengan akurat adalah standar pelayanan kami. Saling peduli, saling berbagi, dan saling mengasihi adalah napas pengabdian kami. Kami terus tumbuh, menciptakan ruang untuk berkembang.
2: Oleh karena itu, kami menambahkan layanan kami dengan mendirikan Apotek Islamic Center 2 yang membuka layanan dokter spesialis, baby spa, fisioterapi, akupuntur, bekam medis, layanan obat pasien PRP BPJS, dan laboratorium Klinik Pratama Islamic Center.
0: Berikhtiar sepenuh hati untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan demi menjadikan Klinik Pratama Islamic Center menjadi pusat pelayanan kesehatan Islami yang profesional dan dipercaya masyarakat. Karena bagi kami, yang paling berharga adalah harapan. Dan bagi kami, melihat harapan Anda menjadi kenyataan adalah tujuan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur. Kesehatan Anda adalah komitmen kami.

0: semua persoalan akan terjawab dengan sholat. Sholat itu sumber ketenangan. Sholat itu sumber kebahagiaan. Sholat itu sumber kelapangan. Sholat itu sumber ampunan. Sholat itu sumber jalan keluar dari setiap persoalan. Maka teman-teman sayang, ayo perbaiki ibadah kita kepada Allah. Khusus ini yang paling utama, sholat. Aa, kenapa harus sholat? Iya, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang tegak sholatnya, tegak agamanya. Waman tarokaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang sering tertinggal sholatnya, rusak sholatnya, maka hancur agamanya. Sesungguhnya perkara pertama yang akan ditanya kepada kita ketika hari kiamat adalah sholat. Jika baik sholatnya, baik semua amalnya.
1: Ada orang yang tidak pernah sholat, atau sholatnya jelek, belang betong, dia Islam, dia tidak tahajud, dia tidak mau ke masjid, dia tidak baca Quran, tidak bayar zakat, dia tidak melakukan amal-amal yang disukai Allah, kok rezekinya banyak, badannya sehat, tidak sakit-sakit, atau rezekinya malah nambah, usahanya sepertinya duniawinya makin

0: Pendengar Radio Dakwah Islam Center, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat asar.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan.
2: Allah yang Maha Pengasih yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara.
1: Asy-syamsu wal qamaru bihusban.
2: Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan.
1: Wan-najmu wasyajaru yasjudan.
2: Dan tetumbuhan dan pepohonan keduanya tunduk kepadanya.
1: Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizana alla taqra'u fil mizan.
2: Dan langit telah ditinggikannya dan Dia ciptakan keseimbangan agar kamu jangan merusak keseimbangan itu.
1: Wa aqimul wazna bil qist wa la tukhsirul mizan.
2: Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu.
1: Wal arda wada'aha lil-anam fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam.
2: Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya. Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang.

dan biji-bijian yang berkulit, dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Dia menciptakan manusia dari tanah kering, seperti tembikar. Dan Dia menciptakan jin dari nyala api, tanpa asap.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Tuhan yang memelihara dua timur, dan Tuhan yang memelihara dua barat. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Marajal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan.
0: Dia membiarkan dua laut mengalir, yang kemudian keduanya bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Ya

0: الربان.
1: Dari keduanya keluar mutiara dan marjan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
0: Walahul jawari munsha'atu fil bahri kal'alam.
1: Miliknya lah kapal-kapal yang berlayar di lautan bagaikan gunung-gunung.
0: Fabi'ai ala'i rabbikuma tukalliban.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
0: Kullu man 'alaiha fan.
1: Semua yang ada di bumi itu akan binasa.
0: Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram.
1: Tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal.
0: Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
0: Yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yawmin huwa fi sya'n.
1: Apa yang di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu dia dalam kesibukan.
0: Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
0: Sanafrudakum ayyuhat taqalan.
1: Kami akan memberi perhatian sepenuhnya kepadamu, wahai golongan manusia dan jin.
0: Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan.

Kepada kamu jin dan manusia, akan dikirim nyala api dan cairan tembaga panas, sehingga kamu tidak dapat menyelamatkan diri darinya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilauan minyak, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Maka pada hari itu, manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Orang-orang yang berdosa itu diketahui dengan tanda-tandanya, lalu direnggut ubun-ubun dan kakinya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Inilah neraka Jahanam yang didustakan oleh orang-orang yang berdosa. Mereka berkeliling di sana dan di antara air yang mendidih. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap Tuhannya, ada dua surga. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua surga itu mempunyai aneka pepohonan dan buah-buahan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang memancar. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam kedua surga itu terdapat aneka buah-buahan yang berpasang-pasangan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

Mereka bersandar di atas permadani yang bagian dalamnya dari sutra tebal. Dan buah-buahan di kedua surga itu dapat dipetik dari dekat. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam surga itu, ada bidadari-bidadari yang membatasi pandangan, yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya. Maka nikmat Tuhanmu, yang manakah yang kamu dustakan?

0: seakan-akan mereka itu permata yakut dan marjan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan.
0: Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadzdziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Wa min dunihima jannatan.
0: Dan selain dari dua surga itu, ada dua surga lagi.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadzdziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Mudhammatan.
0: Kedua surga itu kelihatan hijau tua warnanya.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadzdziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Fihima 'aynani nadhafatani fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadzdziban.
0: Di dalam keduanya surga itu ada dua buah mata air yang memancar. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Fihima fakihatun wa nakhlun wa rumman.
0: Di dalam kedua surga itu ada buah-buahan, kurma dan delima.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Fihinna khairatun hisan.
0: Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik dan jelita.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Bidadari-bidadari yang dipelihara di dalam kemah-kemah.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Lam yatmithunna insun qablahum wa la jan.
0: Mereka sebelumnya tidak pernah disentuh oleh manusia maupun oleh jin.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Muttaki'ina 'ala rafrafin khudrin wa 'abqariyyin hisan.
0: Mereka bersandar pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Tabarakasmu rabbika zil jalali wal ikram.
0: Maha suci nama Tuhanmu, pemilik keagungan dan kemuliaan.
2: Ya, pendengar Muslim, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang Ajan Nasar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar.

0: dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammat wa salati al-qa'imah hadhihi syukri muhammadin al-wasilata wal-fadilah wa syarafa wa darjatul aliyah al-rafi'ah wa ba'asullahu maqamah mahfudan illadhi wa'an tahmidih. Tapi dalam riwayat al-Baihaqi ada tambahan, innaka la tukhliful mi'ad halat lahu syafa'ati yawmal qiyamah la ya'liya mendapatkan syafa'at pada hari kiamat.
1: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat Asar untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari kata Nabi SAW, siapa yang ketinggalan, siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, habis semua amalnya. Allah menghususkan di antara lima waktu sholat asar yang paling tinggi. Kemudian datang setelahnya subuh dan isya, baru setelahnya duhur dan maghrib. Tapi ini bukan berarti duhur dan maghrib rendah, enggak. Tapi saya katakan tadi, tidak ada kata-kata yang rendah atau sial, tapi ada yang biasa dan ada yang lebih baik. Seperti itu.
1: Ujar Rasulullah, itu orang kada sembahyang asar. Artinya orang yang tidak sembahyang asar, dia mau berbuat apa? Bisa membunuh, bisa menipu, bisa merampok, bisa apapun. Kalau orang yang meninggalkan sembahyang asar, ini sembahyang yang khusus daripada sembahyang-sembahyang lainnya. Ibaratkan hidup kita itu laksana sembahyang penutup. Orang yang selalu menjaga sembahyang asar, orang yang selalu menjaga sembahyang asar pada waktunya, itu ada semacam alamat bahwa orang ini adalah husnul khatimah. Ada alamat husnul khatimah. Orang yang melalaikan asar, orang yang kadang sembahyang kadang-kadang, orang yang kadang-kadang melewatkan asar dari waktunya, nah ini tanda-tanda orang ini husnul khatimah. Karena asar penutup hari, penutup siang. Kalau penutup itu bagus, maka penutup umur kita pun bagus.
2: Dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatum billayli wa malaikatum binnahari. Wa istami'una fi salati subhi wa salati al-'asri. Thumma ya'ruju alladhina batu fikum fa yas'aluhumullah. Ada malaikat yang ta'aqabuna berganti-ganti dan tidak ada hentinya. Yang ta'aqabuna, akibat itu ada sesuatu, ada akibatnya. Yang ta'aqabuna bergonta-ganti. Ada malaikat yang diperintahkan oleh Allah naik turun berganti. Ada malaikat pagi, ada malaikat sore, sip-sipan. Ada pagi dan sore.

kematian bagi kita. Iman malaikat di kiri kanan kita tidak melihat. Kita tidak melihat. Dia tak apapun yang bergonta-ganti mereka. Tidak ada hentinya. Dan berkumpul. Di salat subuh, di salat subuh, salat asri. Dan mereka itu berkumpul di tempat-tempat melakukan salat subuh, salat asar. Kalau sudah selesai salat, pergi. Kalau waktu salat, pergi. Jadi maksudnya, tengnya, sipnya, ganti sipnya itu waktu salat. Jika lagi salat subuh, malaikat yang turun. Ya kan? Kemudian, malaikat yang jaga pergi. Fa yas'aluhumullahu

Ustaz waktu bertanya kepada Anda, waktu kita belajar, Pulau Madura ada di mana? Apakah Ustaznya tidak tahu? Ya tahu dong, ngetes. Rukun Islam ada berapa? Ustaz, Ustaz kok tanya, masa gitu? Kurang ajar kan? Nah ini, tidak semua pertanyaan adalah perlu jawaban untuk beritahu. Dan begitu juga Allah, waktu Allah bertanya kepada malaikat, Allah alam, Allah lebih tahu.

akan tetapi agar tugas malaikat disempurnakan laporan. Dia pun sudah tahu, karena laporannya malaikat juga ibadah. Kaifa tarabtu ibadi? Hei malaikat, gimana waktu kamu meninggalkan hamba-hambaku tadi? Kamu kan kemudian tinggal setelah awal hambaku melihat hambaku yang ada di bumi sana. Kemudian kamu naik. Nanti malaikat yang lainnya, akhirnya yang naik itu ditanya oleh Allah, apa yang kau temukan pada hamba-hambaku? Baruknahum wahum yusallun wa atainahum wahum yusallun. Waktu aku datang mereka sholat, waktu kami pergi mereka juga sholat. Sholat terus. Sholat isya, asarnya sholat, subuhnya sholat. Dan ini dilaporkan kepada Allah. Dan inilah yang menjadi sebab semakin besar pahalanya disaksikan oleh malaikat-malaikat dan dilaporkan.

Hati-hati, waktu asar itu keutamaannya besar. Makanya ibu kalau meninggalkan sholat duhur dengan sholat asar itu beda. Meninggalkan sholat duhur dosanya besar sekali, tapi meninggalkan sholat asar dosanya besar ditambah lagi dengan satu. Seluruh amalannya pada hari itu dari kebaikan dihapuskan oleh Allah. Kenapa? Asar. Makanya Rasulullah sampai bersabda, "Man taraka sholatal asar faqad hafita amalahu." Siapapun loh yang meninggalkan sholat asar, maka aku telah hapuskan seluruh amalannya.

puasa yang sangat dicintai oleh Allah, disukai Allah setelah bulan Ramadan adalah Syahrullahil Muharram, bulan-bulan hurum. Bulan hurum itu ada empat. Dalil Qurannya surah 9 ayat 36. Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Ada empat bulan hurum. Satu Dzulqa'dah, dua Dzulhijjah, sekarang sudah sampai 25 Dzulhijjah, tiga Al-Muharram bulan depan, yang keempat bulan Rajab. Pada bulan-bulan itu disunahkan kita memperbanyak amal soleh. Kalau Anda kerjakan amal soleh, maka status pahalanya naik di bulan-bulan itu. Jadi kalau sekarang Anda sholat, pahalanya bertambah. Kalau sekarang Anda misalnya baca Quran, pahalanya bertambah. Kalau sekarang misalnya Anda infak, pahalanya bertambah. Mumpung masih ada waktunya, ayo tingkatkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jumlah sholat maghrib masjid raya Baitul Taqin Islam Center Provinsi Kaltim maupun para penyusah TV dan putra radio dimanapun anda berada. Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang mana berkelipan rahmat, taufik dan hidayahnya. Kita masih diberikan ketaatan untuk sama-sama melaksanakan ibadah sholat maghrib secara berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, sahabat dan kita sebagai umatnya. Selanjutnya marilah sama-sama kita mengikuti kajian rutin pada sholat maghrib rutin setiap malam Senin yang seyogianya diisi oleh Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Ilmi dalam kajian Tahsinul Qiraah, namun beliau berhalangan hadir untuk kesempatan malam hari ini akan diisi oleh Al-Mukarram Guru Haji Saidi MPDI dan tentunya akan mengangkat tema tentang bulan Muharram. Mudah-mudahan kita bisa mengambil iktibar ataupun pelajaran dengan apa yang insya Allah beliau akan sampaikan. Selanjutnya, kita tidak lupa kita untuk berniat itikaf dan berniat menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Kepada Al-Mukarram Guru Haji Saidi MPDI, kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من الأولياء والشهداء والصالحين، ونخص خصوصا لمشايخنا ولمعلمينا ولوالدينا، أن الله يدخل نيتنا في نيتهم وقراءتنا في قراءتهم وأعمالنا في أعمالهم، وأن الله يرزقنا الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح والتوبة النصوح، وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلل، وأن الله يغفر لنا ذنوبنا ويستر عيوبنا ويجيرنا من المذلات الفتن والمحن ما ظهر منها ما بطن، وأن الله يرزقنا الصحة والرحمة والبركة على هذه النية ولكل نية صالحة. وإلى حضرة النبي بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، الحمد لله kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan kudrat, iradat, taufik, hidayah serta inayahnya kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang barakah ini, di majlis dan waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, dalam rangka kita ingin terus menambah ilmu, kita ingin terus menambah amal saleh kita, sambil di tempat yang mulia ini kita berniat beriktikaf, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan segala amal saleh kita amal saleh yang diridainya, diberikan pahala yang berlipat ganda, dan mudah-mudahan menjadi wasilah sampainya nanti kita berada di syurga. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan nabi kita, nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan berkat perjuangan beliau sampai detik ini alhamdulillah kita masih merasakan nikmat iman dan Islam. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membicarakan satu tema yang berhubungan dengan bulan Muharram, yang mana bulan Muharram adalah bulan yang disebut dengan bulan Hijriyah. Nah hadirin hadirat rahimakumullah, bulan Muharram adalah bulan Hijriyah, dan kita berada di bulan tersebut. Jadi di awal satu Muharram kemarin ada beberapa hal yang apa tidak biasa, Bapak Ibu, yaitu kalender merahnya dua kali, jadi berbeda-beda. DWAWA Group itu saking unjuk kalender, ada yang menggunakan malam Selasa, ada yang menggunakan malam Rabu, nah berbeda-beda. Tapi yang menjadi pembahasan kita malam hari ini adalah bagaimana Islam melihat bulan Muharram ini sebagai bulan pertama daripada kalender Islam. Di dalam tarikh menyebutkan bahwa 12 bulan yang ada dalam kalender Islam itu sudah ada sebelum daripada adanya Islam. Jadi istilah Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, apalagi Syawal, Zulqa'idah, Zulhijjah, Zulhijjah. Jadi istilah-istilah itu sudah ada sebelum Islam datang, dan pemaknaan daripada bulan tersebut menyesuaikan kondisi bangsa Arab pada waktu itu. Nah, bulan Muharram sendiri ini menjadi bulan awal daripada kalender Islam, lalu disebut daripada bulan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal kata ulama bahwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam faktanya hijrahnya para sahabat itu bukan di bulan Muharram. Tetapi dikatakan bulan Muharram bulan hijrah Nabi atau bulan hijriyah, di antara daripada sebabnya adalah karena semangat hijrah tersebut walaupun tidak terjadi di bulan Muharram, bahkan beberapa bulan setelahnya, ada yang mengatakan di bulan Rabiul Awal baru terjadi hijrah daripada para sahabat, tetapi semangatnya itu sudah ada sejak di bulan Muharram. Nah, maka dijadikanlah bulan Muharram sebagai awal daripada bulan kalender dalam Islam. Ada beberapa faktor orang-orang dahulu kebingungan, orang-orang Arab dahulu itu kebingungan, Bapak Ibu, untuk mengingat satu peristiwa, karena kebiasaan mereka dahulu itu mengingat satu peristiwa itu berdasarkan daripada kejadian. Itu sebabnya. Jadi misalnya lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terjadi pada tahun berapa? Orang Arab dahulu tidak terbiasa, dia mengingat satu kejadian, yaitu ketika pada tahun gajah aja. Nah, kenapa? Karena berhubungan lahirnya Nabi ada peristiwa yang besar, yaitu Raja Abraha datang dengan mengendarai gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Lalu peristiwa-peristiwa yang terjadi pada zaman tersebut menggunakan momen-momen tertentu. Kayak kita juga berada peristiwa-peristiwa kapan? Itu pada musim Covid. Nah, jadi satu peristiwa yang diingat. Atau kalau dulu lagi zaman banjir rob. Nah, ini zaman-zaman yang diingat pada waktu itu. Atau lagi apa? Zaman kapan? Zaman banjir daripada Ka'bah. Jadi Ka'bah itu pernah banjir atau renovasi Ka'bah. Atau perang Pijar itu sering disebut dalam mengingat momen tertentu dengan menghubungkan kejadian tertentu. Nah, setelah Islam ada, peristiwa-peristiwa seperti ini, apalagi setelah Islam menyebar, itu menyebabkan kebingungan daripada beberapa
1: bawahan-bawahan khalifah, khususnya Umar bin Khattab pada waktu itu, ketika beberapa surat itu datang, sehingga kebijakan dalam Islam pada waktu itu apa, susah untuk diputuskan. Jadi surat daripada Khalifah Umar kalau datang ke bawahannya, gubernur-gubernurnya bingung, ini surat berbila. Nah, ini yang menyebabkan adanya inovasi baru, ijtihad baru dalam Islam, sehingga muncul kalender hijrah. Nah, di zaman Nabi belum ada lagi kalender satu hijrah Nabi. Terjadi kapan? Pada zaman Umar bin Khattab. Zaman Umar bin Khattab ini. Jadi para sahabat, para bawahan gubernur-gubernur, ada yang mengatakan gubernur Basrah, siapa, Abu Musa al-Ash'ari, itu mengadu kepada Umar. Apa kata Abu Musa al-Ash'ari, wahai Umar, innahu ta'tina minka kutubun laisa laha tarikh. Ini kasus ini datang surat-surat kepada kami dan suratnya itu tidak memiliki tanggal. Karena surat dari datang ada SMS bawa abang, bilang-bilang datangnya, dan bisa jadi surat yang lebih dulu datang, lebih dulu dikirim, bisa lebih lambat datangnya, bermacam-macam sebabnya, dan menyebabkan kebijakan yang susah untuk diputuskan. Ini surat yang mana? Hari ini Umar mengirim surat untuk memutuskan A, kemudian beberapa berikutnya turun lagi surat memerintahkan B, tapi ternyata yang duluan datang surat B. Ini membingungkan para gubernur, sehingga mengadu para gubernur, Abu Musa al-Ash'ari, ini bagaimana Umar, tidak ada tarikh ini. Sehingga muncullah satu ijtihad yang luar biasa, yang merombak daripada sistem kalender dalam dunia, termasuk dunia Islam. Nah, jadi kata Umar bin Khattab, dikumpulkan semua daripada sahabat, ini musyawarah. Ini hebatnya Umar bin Khattab ini. Jadi inovasi Umar bin Khattab ini luar biasa. Termasuk menciptakan kalender daripada Islam. Kata Umar, da'ul nasi syai'an ya'rifunah. Ya sudah, kalau begitu kita buat sistem saja. Bagaimana masyarakat ini bisa mengenal momen-momen tertentu? Nah, pada waktu itu di dalam tarikh menyebutkan banyak usulan-usulan bahwa perhitungan tanggal itu dimulai dalam momen hijriah. Ada yang bermusyawarah, kita hitung aja pertanggalan Islam itu dimulai dari maulid Nabi, lahir Nabi, dihitung sudah keberapa ini, tahun keberapa daripada lahir Nabi. Bukan tahun keberapa daripada hijrah Nabi, tapi tahun berapa daripada lahir Nabi. Ada lagi yang mengusulkan, kita hitung pertanggalan Islam ini dimulai daripada Nabi diangkat menjadi Rasul. Jadi kapan kejadiannya? 10 tahun setelah Nabi diangkat menjadi Rasul. Jadi menghitungnya seperti itu. Ada lagi yang mengusulkan, bagaimana kalau kita hitung pertanggalan Islam ini dihitung berdasarkan tahun mulainya wafat Nabi. Jadi kapan kejadiannya? 10 tahun setelah wafatnya Nabi. Usulnya begitu. Jadi bermacam-macam musyawarah para sahabat pada waktu itu, dan ada yang mengusulkan awal daripada tahun itu dihitung daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, usulan terakhir inilah yang diusulkan oleh Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, al-hijrah farraqat bainal haqqi wal batil, apa, ta'arrihu biha. Jadi kata Umar bin Khattab, menurutku yang paling bagus kita jadikan penanggalan itu adalah momen ketika hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena sejak hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah, maka disitulah akan nampak antara yang batil dengan yang hak. Nah, jadi kata Umar Khattab, alasan ini sangat sangat membekas. Karena ketika terjadi hijrah Nabi tersebut, maka asalnya orang-orang Islam apa ditindas, diusir. Tapi ketika Nabi berada di Madinah, hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah, maka Islam menjadi tinggi, nampak kebenaran. Nah, jadi Umar, bagusnya ini saja kita jadikan daripada hijrah Nabi sebagai dasar. Nah, jadi kita kemarin 1447 masuk tadi 1448 tahun yang lalu hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu asal daripada pemilihan kenapa hijrah Nabi sebagai awal daripada penanggalan, bukan daripada maulid Nabi, bukan daripada wafatnya Nabi, bukan Nabi diangkat menjadi Rasul, tapi yang dipilih hijrah Nabi. Kenapa? Umar beralasan al-hijrah farraqat bainal haqqi wal batil. Jadi hijrah ini adalah momen di mana yang hak dan yang batil itu terpisah nampak. Dan inilah yang menjadi momen daripada kita setiap tahun untuk muhasabah, untuk terus supaya tahun demi tahun itu kita menjadi baik. Nah, ini hijrah ini. Jadi Umar bin Khattab luar biasa. Dan waktu itu Bapak Ibu tidak terasa. Kita kemarin 1447 berlalu saja. Tiba-tiba sudah datang 1448. Nah, disinilah setiap awal tahun kita memuhasabah diri. Al-waqtu kasayf fa illam taqta'ka qata'aka. Fa illam taqta'hu qata'aka. Al-waqtu kasayf, waktu itu bagaikan pedang. Kalau engkau tidak potong, kalau engkau tidak kendalikan, waktu yang akan mengendalikan kita, di mana kita tidak bisa berbuat lagi karena sedikitnya waktu untuk beramal, untuk berbuat baik. Nah, ini daripada hikmah kenapa hijrah yang menjadi momen daripada perhitungan tanggal daripada Islam. Nah, jadi kata Umar bin Khattab, kita jadikan hijrah Nabi itu adalah sebagai dasar penanggalan kita. Jadi kalau ada momen kapan terjadinya perang ini, yaitu 10 tahun setelah hijrah Nabi. Kapan terjadi haji wada? Nah, jadi melihatnya adalah ketika hijrah, berapa tahun setelah hijrah itu. Nah, nah, kemudian lalu kenapa yang dipandang hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai dasar penanggalan, tetapi faktanya waktu Nabi hijrah itu, Bapak Ibu, bukan di bulan Muharram. Bukan di bulan Muharram. Hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu faktanya terjadi di bulan Rabiul Awal. Di bulan Rabiul Awal. Mestinya satu bulan pertama itu Rabiul Awal, lalu Rabiul Akhir. Tapi dalam Islam menghitung hijrah Nabi itu dari bulan Muharram. Nah, antara alasannya kata ulama, karena semangat hijrah itu dimulai dari bulan Muharram. Semangatnya itu, nah, keinginan untuk hijrah itu, walaupun terjadinya di bulan Rabiul Awal, tapi semangatnya, prosesnya, ketika datang yang disebut Baitul Aqabah, orang-orang Madinah datang ke kota Mekah mencari Rasulullah Setelah mereka berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berbaiat, "Ya Rasulullah, engkau di kota Mekah ini ditindas, dimusuhi, sedangkan kami di Madinah ini keluarga ibumu." Jadi Nabi itu di pihak Aminah, keluarganya banyak di kota Mekah, di Madinah. Keluarga ibumu ini banyak di kota Madinah, kami menunggu. Kami berbaiat, engkau akan kami jaga di kota Madinah. Nah ini orang-orang Madinah sebelum Nabi hijrah di bulan Rabiul Awal itu, di bulan Muharram, apa mendekati daripada bulan Muharram itu sudah ada orang-orang Madinah datang. Mereka berbaiat, engkau akan selamat di kota Madinah, engkau akan aman di kota Madinah. Makanya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai di kota Madinah, disambut Rasulullah, sampai terkenal dengan syairnya apa? Tala'al Badru. Tala'al Badru alayna min saniyatil wada', wajaba syukru alayna mad'alil hida'. Itu orang Madinah sudah tahu Rasulullah akan hijrah. Jadi mereka menunggu di satu gerbang yang namanya apa? Tala'al Badru alayna min saniyatil wada. Jadi ada satu pintu gerbang namanya saniyatil wada. Menunggu mereka. Ketika ada tapak-tapak unta berjalan, begitu senangnya mereka, orang-orang Madinah. Nah, kejadiannya di bulan Rabiul Awal, tapi semangat untuk hijrah, sambutan orang-orang Madinah itu sudah terjadi sebelum Rabiul Awal. Nah, diantaranya di bulan Muharram. Ini juga sebagian ulama berpendapat bahwa kejadian ini dihitung di bulan Muharram untuk menghargai proses daripada hijrah itu. Artinya tidak kejadiannya, prosesnya ini dihargai. Bahwa kejadian hijrah itu ada momen-momen sebelumnya yang sangat penting, yaitu datangnya orang-orang Madinah yang mereka berbaiat untuk apa, mengamankan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Nah, di selain itu kata ulama, kenapa hijrah Nabi itu walaupun faktanya di bulan Maulid, tetapi perhitungannya di bulan Muharram, karena memandang bulan Muharram juga pada waktu sebelum Islam itu bulan yang sangat dihormati. Jadi disebut Ashhurul Hurum. Jadi ada 4 bulan yang sangat dihormati sebelum Islam ada sampai setelah Islam ada, 4 bulan dihormati. Di antaranya adalah bulan Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. 4 ini sebelum Islam bulannya dihargai, sudah dihormati, dibela-belain tidak berperang di bulan itu. Nah, sehingga bulan Muharram ini dijadikan daripada awal bulan, makna daripada atau sebagai penghormatan kepada bulan yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena arti bulan Muharram itu bulan yang dihormati. Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dihormati, diagungkan. Nah, ini. Nah, jadi bulan Muharram ini dijadikan sebagai bulan awal bulan, yaitu tadi karena banyaknya hal-hal yang mendasari. Di antaranya karena bulan Muharram ini proses daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini juga memberikan i'tibar kepada kita bahwa hijrah kita kepada kebaikan itu ada prosesnya, Bapak Ibu. Enggak bisa simsalabim. Kita mau baik, mau hijrah, itu ada proses. Lingkungan dulu kita perbaiki, kemudian hati kita perbaiki. Itu bagian daripada proses untuk hijrah. Oleh sebab itu dia kata ulama, di antara pendapat kenapa bulan Muharram dijadikan awal daripada kalender hijrah, bukan maulid, bukan Rabiul Awal ya, karena proses hijrah dimulai daripada bulan Muharram ini. Bulan Muharram ini. Nah, oleh sebab itu kalau kita lihat daripada bulan Muharram sebagai bulan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan alasan Umar, jadi apa kata Umar? Hijrah adalah pemisah antara yang hak dan yang batil. Jadi kalau kita lihat di arah sini, ini menjadikan momen kita bulan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam bulan Muharram ini wadah tempat kita untuk memperbaiki diri lagi. Jadi bila ada setahun sampai kita ke bulan Muharram, kita cek lagi diri kita. Kenapa? Untuk 11, untuk bulan berikutnya, untuk lebih baik setiap tahun. Istilah orang sekarang itu evaluasi diri. Ujar kita itu muhasabah, muhasabah diri setiap bulan Muharram. Setiap bulan Muharram itu kita muhasabah. Jadi kalau di bulan-bulan Masehi orang-orang sibuk dengan kesenangan ketika awal tahun, maka bulan Muharram justru kita muhasabah, memperbaiki diri. Nah, kata ulama minimal ada hijrah atau perbaikan diri setiap tahun yang mesti kita perbaiki. Di antaranya adalah kita perbaiki setiap tahun itu di bulan Muharram itu adalah hubungan kita dengan Allah. Ini dicek terus setiap tahun. Setiap tahun bila datang bulan Muharram, kita cek hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana salat kita? Bagaimana khudu'nya hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Setiap tahun kita perhatikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sebenarnya tiap tahun kita ini ingin mendekat, kita sadari atau tidak, tiap tahun kita mendekat untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kisahnya Jepang tiap tahun bina panjang umur ini ya, tiap tahun selamatan panjang umur. Pada hakikatnya tiap tahun kita semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keadaan kita berjumpa dengan Allah kalau hubungan kita tidak baik dengan Allah Subhanahu wa taala, atau istilahnya hablum minallah. Hubungan kita dengan Allah mesti kita perbaharui setiap tahun itu. Salat kita, zikir kita, amal kita, kita persiapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma fil qabri illa kal ghariqil mughawith." Tidak ada nanti orang ketika berada di kubur sudah berjumpa dengan Allah kecuali keadaan mereka seperti kalgarib al-mughawith, seperti orang yang tenggelam yang meminta pertolongan. Nah, kalau orang merasa banyak amal sudah tidak ada, ketika sudah berada di alam kubur kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, semua merasa kalgarib al-mughawith, seperti orang yang tenggelam minta pertolongan, merasa kurang amal, merasa kurang amal. Hatta orang-orang saleh, apalagi kalau saleh, yang saleh saja merasa kurang amal. Seperti orang yang apa, kekaraman, seperti orang kekaraman, orang kekaraman tengah laut dijulungi emas 10 kilo, mengambil lah, makin tenggelam. Yang dicari apa? Pelampung, biar 10 ribu harganya, pelampung hanya dicarinya. Itulah seperti orang yang ada di alam kubur, mereka tidak perlu apa-apa lagi kecuali daripada amal saleh mereka. Nah, inilah setiap tahun yang kita muhasabah, yang kita hitung, yang kita apa, lihat pada diri kita hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita perbaiki salat kita, kita perbaiki zikir kita, kita perbaiki kualitas ibadah kita. hudurnya hati kita, ta'alluq kita kepada Allah, mesti tiap tahun itu kita perbaiki. Nah, ini bagian daripada hijrah kata ulama yang terus dievaluasi tiap tahun itu, hubungan kita dengan Allah. Dan semestinya, kata ulama, semestinya fitrah kita semakin panjang umur kita, ta'aluk kita, hubungan kita kepada Allah itu sejatinya semakin dekat. Itu fitrah sudah. Makanya kata Nabi, kehidupan seseorang itu puncaknya pada umur 40 tahun. Kalau 40 tahun itu membaik, membaik, membaik, insya Allah selamat. Karena fitrahnya manusia akan selalu mendekat kepada Allah semakin umur. Umur itu tua. Tapi bila makin tua makin berbangat, nah ini berbahaya, ini berbahaya. Nah ini, jadi fitrahnya manusia itu dekat. Dan kita melihat masya Allah, semakin tua orang itu memang Allah kurangi sudah hal-hal yang menjauhkan dia daripada Allah, itu dikurangi kekuatan, kada seperti dahulu lagi. Supaya apa? Supaya dekat dengan Allah. Kalau kuat terus, kerja kuat, nanti sibuk dengan dunia, dibikin Allah sakit-sakitan sudah. Anda kuat lagi supaya apa? Manusia, fitrahmu ini akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dibikin sinyal-sinyal bahwa kita akan mendekat kepada Allah. Mata agar lebih hawas lagi. Ya kah? Ya, terlalu kuat lagi. Agar apa? Agar kita sadar dunia sudah mulai menolak kita. Kata Allah, perhatikan dirimu, perhatikan jasadmu, dunia saja sudah kada melihat kamu lagi. Datanglah kepada Allah. Kedah kemana lagi lari? Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terkadang ketika kita sakit, kita garing nih. Hari pertama, hari kedua, satu bulan banyak yang nengok. Iya kah? Kena bila sudah dua bulan garing, kada ada lagi yang menjenguk. Dari lagi yang datang, Allah memberi sinyal, wahai manusia, sudah manusia seperti itulah. Dibikin kita manusia menghindar, tapi hakikatnya Allah ingin engkau datang kepada Allah. Jadi jangan bersinggung, garing misalnya nih, ada yang menjenguk lagi, lalu sarik, kenapa ada yang menjenguk aku lagi? Itu hakikatnya apa? Allah ingin mengasingkan kita dari dunia, dari manusia, agar kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa tahun kita ini sibuk takhalut dengan manusia. Latihan sembahyang gitu, ditelepon orang juga, saking sibuknya kita dengan manusia ini. Nanti ada masanya manusia dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala menghindar. Ada masanya dunia tidak menoleh lagi. Dahulu kita dihargai, dipandang dari jauh, kita dipanggil. Nanti ada masanya dunia akan menoleh kepada yang lain, dan manusia yang tua ini akan dibiarkan bersama Allah Subhanahu wa taala. Itulah fitrah manusia. Itulah fitrah manusia. Nah, sampai kata apa ulama, kalau manusia itu tidak sadar juga bahwa dia semakin mendekat kepada Allah, ada satu momen Allah paksa dia mengakui ta'aluknya kepada Allah, yaitu ketika sakaratul maut. Nah, itu puncaknya itu. Kalau masih garing ini belum sadar lagi. Nanti ada satu masa ketika sakaratul maut lagi. Nah, ketika manusia apa dunia ini menolak sudah. Bahkan tubuhnya pun menolak lagi. Awak kada menerima roh lagi. Kata tubuh kita, ya sudah datangi, rohmu datangi, kamu tidak pantas lagi di dunia ini. Tapi kalau si roh tadi tidak terbiasa ta'aluk kepada Allah, ya ngalih itu sakaratul maut itu. Tidak terbiasa, tidak terbiasa apa berdua-duaan dengan Allah, tidak terbiasa hudur hati kepada Allah. Nah, ini sinyal daripada bahwa tahun demi tahun, tahun demi tahun tersebut kita sebenarnya diarahkan oleh Allah untuk mendekat kepadanya. Nah, jadi setiap tahun bulan-bulan Muharram kita melihat diri kita bertambah umur, maka bertambah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian apalagi kata ulama yang mesti kita buat hijrah lebih baik setiap bulan Muharram itu momennya apa? Selain memperbaiki hubungan dengan Allah, memperbaiki hubungan sesama manusia. Ini penting juga ini. Memperbaiki hubungan sama manusia tiap tahun itu harus dievaluasi. Harus kita koreksi diri kita. Ini dengan manusia sama aja kah banyak musuh? Sama aja kah kita selalu cekcok dengan manusia? Tiap tahun mesti kita koreksi. Tiap tahun kita koreksi. Kenapa? Karena sebaik apapun hubungan kita dengan Allah, sedekat apapun hubungan kita dengan Allah, rajin sholat, zikir banyak, istighfar banyak, apalagi sholawat banyak, baca Quran banyak, tapi dengan manusia hubungan tidak baik, tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi dua ini memang konsekuensi daripada kita beragama Islam. Ketika kita beragama Islam, hablum minallah harus baik, hablum minannas harus baik. Ini konsekuensi sudah. Bahkan Bapak Ibu, kalau kita lihat rukun Islam yang lima itu tidak lepas daripada dua ini, hablum minallah, hablum minannas. Rukun Islam itu coba kita perhatikan. Yang pertama apa? Syahadat. Syahadat itu asyhadu an la ilaha illallah, simbol hablum minallah. Tapi syahadat Rasulnya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, simbol daripada hablum minannas. Nabi kita manusia. Ketika salat, coba kita perhatikan. Ketika kita salat, Allahu Akbar, hablum minallah. Jangan ingat yang lain lagi, hanya ingat Allah. Tapi ingat ketika kita keluar dari sholat, apa yang kita ucapkan? Assalamualaikum warahmatullah. Kiri kanan kita mesti salam. Tidak sah sholat kita kalau tidak salam. Itu rukun termasuk rukun sholat. Ini menunjukkan dalam sholat hablum minallah, tapi tetap ada hablum minannas. Salam kita. Ketika puasa, ketika puasa, ingat ketika ada puasa, puasa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala di Ramadan. Tapi perhatikan, salah satu daripada hal yang menyangkut ibadah bulan Ramadan, zakat fitrah. Hablum minannas lagi. Hablum minannas lagi. Tidak bisa kita lepas dari dua ini. Hablum minallah, hablum minannas. Zakat fitrah. Zakat, kita berzakat kepada Allah, tapi dampaknya manusia, semua manusia apa sejahtera. Berhaji, perhatikan berhaji, kita mulai berihram, tawaf, wukuf, semua kepada Allah, tapi perhatikan ujungnya tahallul, kemudian berkurban. Haji ibadahnya hubungannya dengan berkorban. Hablum minannas. Ibadah rukun Islam yang lima semua meliputi daripada hablum minallah dan hablum minannas. Nah, jadi kata ulama, di antara bulan Muharram ini yang terus kita evaluasi adalah hubungan kita dengan sesama manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak bertegur sapa, ini tidak bertegur sapa dengan sesama muslim selama 3 hari, maka pantas baginya berada di neraka. Ini menunjukkan bahwa begitu pentingnya hablum minannas, berbaik sapa, berbaik sangka atau berbaik hubungan dengan sesama manusia. Nah, itu. Nah, ini pentingnya membaik hubungan kita sama manusia. Jangan sampai menzalimi Karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu, kata Nabi kepada para sahabat, "Wahai para sahabatku, tahukah engkau siapa orang yang bangkrut?" Kamu tahu enggak siapa orang yang bangkrut itu? Jadi kata para sahabat, orang bangkrut itu bila berdagang modalnya habis, itu bangkrut malahnya. Bermodal 10 juta, bayar habis berdagang, terhutang 10 juta, bangkrut. Kata Nabi, bukan itu yang dimaksud, bukan itu. Kata Nabi, orang yang bangkrut itu adalah orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala, dia bawa pahala salatnya, dia bawa pahala daripada puasanya, dia bawa pahala hajinya, ibadahnya banyak, modal ibadahnya banyak. Tetapi ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, datang saudara-saudaranya yang lain memprotes karena kezalimannya. Jadi ini banyak pemodal ini. Salat tahajud iya juga, hari tahajud sidin. Baca salawat pembacanya, baca Quran fasih. Tapi ketika menghadap Allah, datang orang-orang lain yang dizaliminya, protes. Ketika dia mau masuk surga, protes nih. Ya Allah, jangan masukkan dulu dia ke surga, jangan dulu. Kenapa? Dia berbuat zalim kepadaku. Jadi ujar Allah, mengkaya itu ambil sudah, balas. Kata orang yang dizalim, enggak, aku tidak mau membalas lagi, tidak ada gunanya lagi membalas di akhirat itu. Apa? Aku minta pahalanya untukku. Ibarik. Ketika dia mau masuk surga lagi, datang lagi yang lain. Ya Allah, stop dulu, jangan dimasukkan ke surga dulu, masih ada hubungan dengan aku, dia menzalimi aku. Kata Allah, silakan balas, tidak mau, diambil lagi pahalanya. Terus orang-orang yang dizaliminya datang, padahal bekal daripada ibadahnya banyak. Sampai pada satu orang, setelah dihitung, aku minta pahalanya, ternyata habis. Ya Allah, dia menzalimi aku. Kata Allah, ambil saja pahalanya, tidak ada lagi, habis. Apa solusinya? Kalau begitu, kata yang dizalimi tadi, dosaku aja dia yang menanggung. Nah, ini namanya bangkrut. Ini yang kita takutkan ini. Yang kita takutkan seperti ini. Kita terlihat banyak modal sudah, banyak sudah amal penglihatan perasaan kita, ternyata hubungan kita dengan apa sama manusia terjadi apa kezaliman. Makanya kita bagus saja dong, habis sholat salaman, datang momen hari raya minta maaf, sebagai bentuk daripada kita mengikhlaskan agar nanti di akhirat tidak ada lagi sangkut paut kita dengan sesama manusia. Sama manusia ini. Nah, ini pertama, bulan Muharram ini waktunya kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Di bulan Muharram ini kita perbaiki lagi hubungan kita dengan sesama manusia. Dan yang terakhir kata ulama apa? Di bulan Muharram ini saatnya kita memperbaiki diri dengan akhlak yang mulia. Nah, jadi kita lihat diri kita nih. Kalau ada yang akhlak yang jelek, kita ubah. Itulah yang namanya hijrah dari arah yang batil kepada yang baik. Nah, itu daripada semangat hijrah yang kata Umar bin Khattab, al-hijrah farraqat al-batil wa bainal batil wal haq. Hijrah inilah yang memisah kita antara yang hak dan yang batil. Nah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ini apa taufik, kemampuan, hidayah untuk terus memperbaiki diri kita. Tidak ada orang yang baik 100%, tidak ada. Tapi orang yang beruntung, orang yang selalu memperbaiki diri, muhasabah diri, memperbaiki diri tiap tahun, tiap ada kesempatan, sehingga menjadi pribadi yang lebih baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyunggang rahmat dan barakahnya kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita, dan mudah-mudahan segala amal saleh kita, amal saleh yang diridainya, menjadi wasilah nanti sampainya kita ke surga. Amin. Ya rabbal alamin.
0: ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabi bi sirri al-fatihah surah al-mustafa surah al-ladhin ta'alih nabar ma'adabahum amin nisbillah rahman rahim alhamdulillah rabbil alamin assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ودين بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد النبي ورسولا اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم وفي نشره وفي جميع الطاعة والعبادة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

bulan Muharram, bulan yang dimuliakan oleh Allah, dibedakan dengan bulan yang lainnya. Kemudian di bulan Muharram ini ada keutamaan yang khusus di bulan Muharram. Secara umum disebutkan oleh baginda Nabi, afdhalus siyami ba'da ramadhana siyamu syahrullahi al-muharram. Kalau ingin berpuasa, sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa bulan Muharram. Jadi kalau ada orang ingin berpuasa di bulan Muharram,

0: Tanggal berapa tadi sekarang?
1: 4
0: apa?
1: Ya, Al-Muharram. Sudah berapa tahun kita hidup sampai tanggal 4 Al-Muharram ini? Baik, ada yang 20, 30, 40, 60, 70 tahun. Pertanyaan besarnya, apakah semua waktu yang telah kita lalui semuanya bernilai di hadapan Allah? Yuk, riset membuktikan, walaupun ini masih simpel dan perlu diverifikasi, tapi umumnya para ilmuwan sepakat, rata-rata setengah usia manusia itu digunakan untuk tidur. Rata-rata. Yuk kita ambil standar saja, diakumulasikan jamaah rata-rata 40 tahun. Ya, jadi memberikan yang di bawah termotivasi, yang di atas 40 tidak terlalu pesimis. 40 tahun bagi 2 berarti setengahnya dipakai tidur, 20 tahun. Ini umumnya ya, tidur. Tidur siang, tidur sore, ketiduran plus tidur malam. Gini. Berarti aktivitas produktifnya berapa? Selebihnya 20 tahun. Ini yang dipakai beraktivitas. Baik, ini amalnya. Kira-kira dari 20 tahun ini yang jadi amal soleh berapa tahun? Kan ada soleh, ada salah kan? Rumusnya kan begitu. Orang menatap itu kalau bukan soleh, salah kan? Yang sudah menikah menatap istri sendiri, soleh. Istri orang, salah. Keluar dari masjid, pakai sendal sendiri, soleh. Pakai sendal orang, salah. Nah, dari ujung kepala sampai ujung kaki, kira-kira berapa solehnya? Ya gak usah terlalu pesimis lah, setengahnya lah ya. 10, kan? 10 tahun, Alhamdulillah. Nah, potensi amal soleh yang dilakukan misalnya 10 tahun. Saya mau tanya, dari 10 tahun ini yang ikhlas berapa tahun? Alhamdulillah, ya, setengahnya 5 tahun ikhlas. Ikhlas, Masya Allah. Dosanya berapa tahun? Kan di hadis muslim begitu, akan menutup kan? Ya tiyaw malakiyah nanti di sholatin wa siyamin wa zakatin. Tapi sayang ada yang wayati konsyata mahada wa qadhafa hadha wa dharaba hadha wa safakada mahada tukhadu hadha min hasanati wa hadha min hasanati. Paham? Tidak. Ada orang sholat, ada orang puasa, ada orang zakat, tapi kadang ada yang tak mampu menahan lisannya. Dia sholat tapi masih mencela orang. Dia puasa bikin hoax. Dia juga berzakat tapi juga suka berselisih. Ada orang pulang ngaji sudah berdebat berselisih. Ada orang kemudian melakukan perbuatan baik tapi juga ada yang menumpahkan darah. Ini kalau Nabi memberikan isyarat pasti terjadi. Puncaknya itu kata Nabi, puncaknya bahkan ada yang menumpahkan darah tapi tega menyebutkan kata-kata kemuliaan di situ dengan menyebut kalimat Allah. Allahu Akbar tembakin. Allahu Akbar bom itu hati-hati. Pasti hati-hati. Dan kalau ada doktrin demikian cepat tinggalkan, karena itu yang dari awal diwaspadai oleh Rasulullah SAW. Hati-hati. Saya pernah sampaikan di berbagai kesempatan tempat, dan kita bermohon pada Allah supaya tidak terulang lagi kapanpun. Ya. Itu dulu waktu ada bom di Jalan Tamrin itu meledak, duar gitu. Itu saya sedang di Lampung, tiba-tiba jamaah bertanya, Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fi sabilillah? Saya bilang, Mas, maaf ya, sependek pengetahuan saya. Jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di jalan Tamrin. Ya, jadi kalau kita mengukur-ukur kesalahan, rasanya hidup itu pesimis. Kalau kalkulasinya manusia. Tapi kalau kita kembalikan pada hukum Allah, makanya kalau rajin ngaji itu hidupnya cerah. Alhamdulillah di situ ada taubat. Kebayang enggak orang sudah bunuh 99. Dia genapkan jadi 100. Tapi kemudian dia taubat, cuman menempuh perjalanan ke majlis ilmu supaya mendapat bimbingan seorang syekh untuk taubat. Di jalan dia istighfar, di jalan dia istighfar, tiba-tiba di tengah-tengah cuman jarak lebih sejengkal dia meninggal. Itu diterima taubatnya oleh Allah. Ketika diterima dihapuskan dosanya, sejengkalnya ini amal barunya, sejengkal itu yang mengantarkan dia ke dalam surga. Itulah yang menurunkan beberapa ayat dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ayatnya di Al-Quran semisal An-Nisa ayat ke-100, hadisnya banyak yang viral. Imam An-Nawawi sampai memasukkan bagian dari itu dalam hadis yang keempat di Al-Arba'in An-Nawawiyah. Masih ingat kan? Seakan-akan ada orang kayak divonis mau masuk neraka, tinggal sejengkal, sehasta ke neraka itu, ternyata dia melakukan amalan yang diridhai oleh Allah dan memasukkan itu ke surga. Masih ingat? Itu kalau punya visi hidup. Kalau enggak punya, terancam juga. Maka kembalikanlah ke Al-Quran, bagaimana kita menata yang akan dikerjakan dan menutup yang telah dilakukan yang salah-salah, mengambil bekal sisa dari yang saleh untuk menatap ke depan. Inilah yang akan kita bahas setiap berganti tahun dengan mengacu kepada Al-Quran surah ke-9 di ayat 36. Dan ini harus dilakukan setidaknya setiap tahun berganti. Walaupun idealnya setiap hari. Setiap hari. Tapi kita tarik dulu dengan berganti tahun, ini kita akan arahkan. Yuk menyusun kurikulum hidup dalam setiap pergantian tahun baru. A'udzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Stop sampai situ dulu di kurikulumnya. Harfu nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun ala al-fathi la mahala lahu min al-i'rab. Inna itu huruf yang digunakan dalam bahasa Arab, fungsinya menegaskan informasi, yang menunjukkan informasi ini tidak main-main, isinya serius. Jadi kalau ditemukan inna mengawali ayat Al-Quran, maka cara memahaminya, informasi yang akan Allah sampaikan begitu penting dan serius. Sampai kemudian nasbin, ini ngajinya agak dalam ya. Kalau ngaji biasa itu hanya menunjukkan setelah inna itu nasab. Tapi kalau kita agak dalam ngajinya, nasab itu asalnya menancapkan sesuatu dengan kuat agar tidak goyah. Nasab rajulu asahu fil ard. Seorang lelaki menancapkan tongkat dengan kuat, saking kuatnya enggak goyah. Jadi kalau ada kalimat informasi dalam Quran, ayat dibuka dengan inna, serius itu tancapkan informasinya dalam jiwa, jangan goyah. Pegang, bukanlah. Sampai anda mau bersin, tidak bersin, tetap pegang. Ya. Jangan ragu. Yang bersin jawab, nanti beliau jawab lagi, ya. Orang bersin kemudian mengatakan yarhamu Allah. Antum jawab apa? Itulah indahnya Islam. Tidak ada kegiatan kecuali dengan kebahagiaan, kebaikan dan doa. Jadi kami waktu belajar ada yang bersin, kemudian dia bilang kan yarhamukallah, kata dosen kami yahdini awalan tsumma antum, gitu. Semoga Allah memberikan hidayah pada saya dulu baru kalian. Yuk sini tancapkan ini dalam jiwamu. Apa yang ingin Allah sampaikan ini saking pentingnya. Aku sejak mencipta langit dan bumi, kata Allah, telah menetapkan aturan bahwa semua kehidupan yang akan dijalani, kita tarik ke bumi dulu, itu akan berlangsung dalam setahun 12 bulan. Jadi komposisi waktunya satu tahun itu berapa? 12 bulan. Dan ini anda hanya akan temukan dalam Al-Quran, dalam konteks kitab suci atau mungkin kitab yang disucikan. Cuma di Al-Quran yang tegas menyebutkan setahun berapa? 12 bulan. Dan bukan hanya informasi, tapi dengan isyarat desainnya, apa yang harus dikerjakan dalam masa itu. Romawi dulu pernah memberikan satu tes hipotesa, kalau dijadikan 13 bulan ternyata enggak seimbang, dikembalikan pada 12 bulan. Kemudian Allah meminta kepada kita untuk mengatur sejak langit dan bumi diciptakan, desain kehidupan itu setahun 12 bulan. Kalau anda ingin tahu ketentuan yang lurus dalam agama, dalam konteks ini disebut din. Din itu yang menunjukkan pada kebaikan. Din itu yang mengatur supaya tertata. Kenapa din itu dinamakan dengan din, kemudian disebut dengan Islam? Inna dina indallahil. Seakan memberikan kesan Islam itu bukan cuma agama. Agama itu kan bahasa Sanskerta, tidak rusak kan? A-nya tidak, agama itu rusak, menjaga supaya tidak rusak. Nah din itu maknanya lebih daripada itu. Kenapa disebut Islam? Ingin memberikan kesan ketika anda mengaku muslim, agama anda apa? Islam. Itu bukan sekedar nama. Tapi dengan anda menjadi muslim, mengikuti tuntunan Islam, maka menjaga anda supaya hidupnya tertata, supaya terarah, hidup berkualitas. Makanya orang dulu masuk Islam itu hidupnya lebih berkualitas, lebih baik. Silakan cek, kalau dia penuntut ilmu, pasti ilmunya meningkat, jadi lebih pintar, bahkan jenius. Kalau dia pebisnis, pasti ketika masuk Islam dia tidak akan pernah kaya, pasti, tapi akan menjadi pribadi yang kebangetan kayanya. Betul, standar itu pebisnis muslim itu kalau dagang nggak pernah balik modal, selalu balik untung. Betul, kenal Abdurrahman bin Auf?
0: Saya nggak akan tanya kenal di mana.
1: Saya itu riset ilmiah, ini dipertanggungjawabkan dan disidang oleh profesor-profesor di satu kampus. Singkatnya begini, saya riset perbandingan pra-Islam dengan pasca-Islam. Abdurrahman bin Auf, singkatnya saat masuk Islam, itu dalam bisnisnya yang berkah itu, kalau dikonversi ke sekarang, aset dan semuanya, itu nilainya 72 ribu triliun. Elon Musk belum ada apa-apa. Dan baru turun kemarin jadi 2.800-an. Jeff Bezos 1.800-an. Triliun. Itu belum ada apa-apanya, baru kaya. Abdurrahman bin Auf itu kebangetan kayanya. Kebangetan. Kapaknya terbuat dari emas. Tapi masuk surga juga. Ya, daripada miskin gak jelas kan? Luar biasa. Jadi semua orang jadi orang hebat. Terus yang tadinya itu angkuh jadi orang yang tegas. Yang sombong jadi tawadu. Semua berubah. Itulah muslim. Jadi kalau hari ini ada yang mengaku orang Islam, kok bisa kata-katanya menjadi kotor? Kakinya melangkah pada yang tidak baik. Masa depan tidak tertata. Gak tahu kegiatan apa yang mau dikerjakan. Berarti ada yang belum sempurna dalam keislamannya. Nah ini yang menjadikan kita diminta oleh Al-Quran, coba tata supaya lurus. Dzalika dinul qayyim. Qayyim itu kan lurus, tegak, berkualitas, benar. Sifatnya disebut dengan qiyam. Orangnya qaim, yaqum. Setiap mau sholat, kita akan ada iqamah kan? Aqama yuqimu. Supaya sholatnya benar, lurus, tertata, safnya lurus. Itulah muslim. Itulah muslim. Nah singkatnya di ayat ini, gambaran cepatnya, orang Islam itu mesti punya planning, konsep kegiatan yang jelas dalam mengatur waktunya. Setidaknya dia punya program dalam setahun itu 12 bulan apa yang mau dikerjakan, nanti akan ditarik ke harian. Makanya nanti akan dibagi ke dalam konsepsi waktu sholat itu setiap harinya, tapi targetnya tahunan. Jadi Anda ini dalam setahun punya rencana apa? Kalau mau ditarik ke dunia dulu misalnya, ya coba dalam konteks Anda nih yang belajar mahasiswa, dalam setahun ini apa yang mau dicapai? Kenapa yang dipilih kampusnya itu? Mau jadi apa ke depannya? Petakan, turunkan, dibagi ke dalam 3 bagian minimal. Makanya minha arba'atun hurum, 12 dibagi 4 berapa? 3. Jatuhnya per trimester, 3 bulan bagi 4 bagian dievaluasi. Sudah tercapai belum? Tercapai belum? Apa yang harus dilengkapi? Apa yang harus dikurangkan? Target IPK berapa? Itu kan bisnis demikian, dalam setahun evaluasinya bagaimana? Itu standarnya, itu paling rendah, paling standar. Nah semakin tinggi lagi imannya, maka dia melampaui batas-batas dunia. Itu targetnya langsung akhirat. Targetnya langsung apa? Akhirat. Jadi cara menyusunnya begini, mohon izin saya tidak bermaksud mengajari, hanya menuangkan apa yang Al-Quran berikan petunjuk kepada kita. Jadi kalau seorang muslim itu semakin tinggi imannya, semakin kuat imannya, semakin banyak amal solehnya, itu orientasi hidupnya, dia memasang target akhirat dulu, baru tarik ke dunianya. Itu ada di Quran surah 59 ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha waltanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ghad di situ akhirat. Ghad di situ maksudnya akhirat. Ya, saya terangkan dengan ilmu nahwu dulu supaya cepat ya. Ya itu huruf panggilan, disebutkan setidaknya 361 kali dalam Al-Qur'an. Itu memanggil yang mendekat, yang menengah dan jauh. Semua jarak, semua aspek. Jadi kalau Anda pergi ke Mekah umrah atau haji, yang belum mudah-mudahan disegerakan. Insyaallah. Dan tidak cukup dengan amin, nabung. Ya. Anda ada kesulitan, pengen dimintai bantuan, bilang aja ya, nengok semua tuh. Yang dekat, yang menengah, yang jauh. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Qur'an. Ayyuhnya munada untuk menguatkan informasi, ha-nya mengingatkan tanbih. Kemudian alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Qur'an, itu untuk memanggil semua tanpa kecuali, tanpa sekat. Mau laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, melintasi status. Jadi Allah menginginkan semua hambanya tanpa kecuali, yang punya jabatan, yang belum punya jabatan, yang disebut kaya, yang disebut cukup, yang disebut ustaz atau jamaah, Allah gak bedakan. Sepanjang engkau beriman, kata Allah, mesti punya visi hidup. Dan sepanjang engkau beriman, mesti ingat akhirat tempat pulang. Karena setiap kita pasti akan pulang. Setiap kita pulang, gak ada yang gak pulang. Karena hidup kita itu bukan di sini itu tugas. Pulangnya ke sini. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Nanti ke sini, ini bukan tempat kita di sini. Sadari itu, kita sedang bertugas. Fil ardi itu membawa misi, pulangnya akhir. Makanya disebut di Quran dengan mayyit. Quran surah 39 ayat 30, innaka mayyitun. Mayyit itu kalau pakai tasydid itu yang akan meninggal. Ya, yang akan wafat. Wafat itu gerbangnya, artinya menjalani masuk gerbang itu untuk masuk ke tempat yang baru, itu yang abadi. Sedikit-sedikit tempatnya. Ini ada mayit begini. Ada mayit, itu beda. Kalau mayit pakai tasydid, itu masih hidup. Tapi akan meninggal. Jelas? Yang akan meninggal. Apa yang menyebabkan dia kemudian meninggal? Ajal tiba. Quran surah 7 ayat 34, walikulli ummatin ajal. Ketika ajal tiba, apa yang menjadikan kemudian dia wafat? Maut yang datang. Ini semuanya terkorelasi. Ketika datang maut, dia mengambil tasdidnya nih. Ini bukan ilmu takatuk ya. Ini seakan ini rohnya ini diambil maut. Siapa yang ditugaskan? Malakul maut. Quran surah 32 ayat 11. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Maut. Ketika ini diambil jadi sukun. Nah, kalau sudah mayitun meninggal. Kenapa pakai sukun? Sukun itu dari kata sakinah. Sakinah itu tenang. Usahakan kalau meninggal itu usahakan yang tenang. Yang nyaman. Yang husnul khatimah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa-jiwa yang tenang. Ya, makanya dulu orang Jepang saja waktu bikin film kartun itu dan ditulis dalam tadinya komik ya, Susuke Watanabe itu 96 pernah membuat komik namanya Dragon Ball itu yang kemudian difilmkan. Itu kalau Piccolo di Kamehameha sama Son Goku kemudian mati, di atasnya ada bulatan kan? Pernah ingat gak? Saya gak suka film, gak suka nonton, cuma saya suka riset kenapa begini, kenapa begitu. Bayangkan, orang belum beriman saja sudah sadar kalau mati itu ada bulatan di atasnya tuh, sukun. Coba nanti yang belajar bahasa Arab agak dalam belajarnya. Itu di bahasa Arab itu harakat, itu ada artinya. Harakat. Kenapa sukun, kenapa fathah, kenapa dhammah, kenapa kasrah, itu ada artinya. Jadi kalau panjang waktunya bisa saya bahas. Tapi karena terbatas kita fokus. Kita sampai jam berapa? Insyaallah, enggak ada masalah. Anda silakan sampai duhur. Saya 6.44, saya pamit. Nah, nanti kapan-kapan lagi lah, kapan-kapan. Insyaallah ya. Tapi saya punya cerita singkat dulu. Jadi satu kali saya ke Garut, ini kisah nyata. Lalu dihidangkan, Ustaz, ini sukun katanya. Saya bilang bukan Pak, ini kasrah. Kalau sukun dia masih di atas, bulat. Begitu jatuh ke bawah itu kasrah. Bapak belah-belah begini itu fathah. Karena kumpul domah. Maka dia pulang ke istrinya, kembali ke dapur, dia katakan, "Mah, kata Pak Ustaz bukan sukun, ini kasrah." Ini kisah nyata ini. Kembali sini. Semakin tinggi iman dia, dan dia sadar, ya ayyuhalladzina, pakai alladzina, kita ini akan wafat. Dipanggil oleh Allah imannya. Dipanggil, harus punya visi. Baik engkau yang merasa imannya itu, maaf, lemah sehingga jauh dari Allah. Ya, kan orang lemah itu kalau lemah iman rasanya malu kalau mau ibadah seakan jauh, ya kan? Mau ngaji malu, mau ke masjid malu gitu ya. Ada yang standar menengah, standar. Ada yang kuat, saking kuatnya Masya Allah cepat. Ilustrasi gampangnya itu waktu sholat. Kalau ingin kita mengukur tingkat kekuatan iman, gampang, cek dalam sholat. Itu standar Quran. Quran surah ke 8 ayat kedua, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuh. Sungguh insan beriman itu bisa dicek standarnya. Kalau disebutkan nama Allah, ada getaran dalam jiwanya. Konfirmasi iman. Nah, Allah menyebutkan namanya itu lewat muadzin dalam adzan, dipanggil adzan itu adzan dari kata udzin, telinga. Kenapa disebut adzan? Karena lafaz ini satu-satunya yang akan sampai ke telinga 24 jam berputar. Diperdengarkan nama Allah setiap berganti waktu, baru bangun disebutkan. Siang disebutkan, sore disebut, sampai malam. Untuk dilihat standar iman dalam sehari itu bagaimana kualitasnya. Karena kata Nabi, nanti ada yang yusbi'u mu'mina wa yumsi kafira. Al-kabar. Ya. Kita ambil misalnya duhur jam berapa? Subuh jam berapa? 424, 422 terjadi perbedaan pendapat. Ya kita ambil pas dekat komat lah 425 misalnya. Nah, ini kalau azan 425 Allahu akbar Allahu akbar, Anda langsung sadar, ya Allah azan, saya siap-siap. Nah, itu kualitas imannya standar. Standar. Belum kuat. Tapi kalau dari jam 4 Anda sudah siap-siap, belum dipanggil, sudah ada getaran untuk merespon, itulah iman yang kuat. Tapi kalau dipanggil 425, Anda baru sadar 524. Nah, yang dimaksud apa? Tapi ketika berbicara tentang visi dan misi hidup, Allah tidak bedakan, dipanggil semuanya. Hei, baik yang merasa imannya masih lemah, yang menengah ataupun yang kuat, itu masya Allah, Allah panggil semua dengan engkau mengerjakan ini. Yang lemah akan jadi kuat, yang kuat semakin rekat, dan yang menengah akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wal tanzur nafsu ma qaddamat, engkau harus punya visi untuk pulang. Jangan-jangan dunia yang nyaman, akhiratnya terancam. Maka cara menyusunnya begini. Nah, ini yang paling penting. Kalau kita ingin menjalani aktivitas dunia supaya nyaman, jadi apapun silakan. Ini tidak merubah status Anda. Yang wali kota tetap wali kota, yang camat tetap camat, yang dosen tetap dosen, tidak berubah. Tinggal Anda ingin upgrade atau tidak. Tuh, saking pentingnya bunyi itu ya, mengingatkan. Ya, suruh nanti saya terangkan. Tarik ini sampai ke masa kita sekarang, dari sini dulu, dari akhirat. Jadi kan tempat pulang terakhir kan, logika sederhananya begini. Kalau kita ingin menempati tempat untuk pulang yang terbaik, sekarang sedang kita beraktivitas, berarti kita siapkan kan tempat yang bagus, kalau pulang nyaman, tempatnya enak dan sebagainya. Nah, Allah sudah menawarkan melalui Rasulullah ada 8 tempat indah saat pulang di akhirat, 8 jenis yang disebut dengan jannah, surga. Jadi surga itu ada 8 jenisnya, dari mulai yang biasa, tapi maaf, sebiasa-biasanya pun surga. Ya, mala ainan ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar. Itu indah, ingin apapun celing langsung ada. Itu ada di Al-Baqarah ayat 25. Wa utubihi mutasyabiha. Antum sekarang, waduh, lapar nih, udah nunggu dari tadi, ya kan? Pengen makan, pengen sarapan, pengen macam-macam. Di surga beda. Begitu antum ingat nasi uduk celing ada. Apa aja? Itu yang surga biasa. Apalagi yang indah seperti Firdaus, surga Aden, Darussalam, Jannatul Na'im. Pertanyaannya, saya cuma tanya dua hal. Satu, siapa yang ingin masuk surga? Alhamdulillah. Tapi tidak semua yang ingin ke surga itu yang tahu dan jelas punya gambaran surga mana yang mau dimasuki. Ini antum nih yang kuliah, kalau nggak tahu apa yang mau dicapai, kampus mana yang mau dipilih? Mau jadi apa? Anak kalau nggak punya visi, untuk apa Anda bekerja, beraktivitas, akan bingung apa yang mau dikerjakan, hasilnya apa yang mau diraih. Nah, kita tarik dari atas, ini surganya mau yang mana? Supaya jelas, nanti dari situ muncul kurikulum, itulah yang dikerjakan selama hidup, itu aja terus, sampai wafat. Hidup itu kan gampang, cuma tinggal menunggu, wafat saja. Setelah itu selesai, kita mendapatkan apa yang disiapkan. Nah, saya ingin cepat, karena waktunya tinggal 15 menit lagi, setelah itu kalau ada waktu kita diskusi, supaya memberikan kesempatan syuruk dan yang lainnya, fokus baik-baik. Saya akan cepat, dari 8 jenis surga ini, kita sepakati dulu jamaah, mau surga yang mana? Oke, ya, gak apa-apa. Saya paham ya. Kan selalu terjadi begitu, gak ada masalah ya. Gak ada masalah, memang rumusnya begitu. Kalau kita mau pilih sesuatu, pilih yang tinggi, sehingga nanti effortnya dari dalam diri kita itu semakin kuat ingin mencapai. Jadi kalau gak nyampe, nyangkutnya masih deket-deket. Itu keempat. Target belajarnya itu kuat, kalau gak nyampe, nyangkutnya ya 3,9, 3,8. Jadi kalau mau target surga, targetkan yang tinggi. Sebab kalau yang biasa-biasa, yang penting ke surga, ya gak apa-apa. kalau enggak nyampe, nyangkutnya di mana? Ini Firdaus. Sudah? Oke, balik ke sini. Tinggal keluarkan di Al-Qur'an kurikulum surga Firdaus. Tunggangi aktivitasnya di bumi. Dan alhamdulillahnya enggak pernah disebutkan dalam Quran hanya kiai, hanya ustaz, hanya habib, hanya tokoh, hanya ulama masuk surga ini, tidak. Allah turunkan dalam bentuk sifat dan kegiatan kurikulum. Quran surah ke-23 ayat 1 sampai 9. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim, terus sampai Anda dapatkan, perhatikan, ulaika humul warithun. Alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha. Dan itu pakai alladzina. Semua berpeluang masuk ke surga situ. Bahasa bebasnya begini. Ada calon penghuni surga Firdaus yang sedang beraktivitas dan berpetualang di bumi. Siapa mereka itu? Diturunkan sifat kurikulumnya. Satu, yang sholatnya khusyuk. Sholat khusyuk. Jadi bukan sekedar sholat. Surga biasa, yang penting sholat. Yang penting sholat. Surga Firdaus, sholatnya dinaikkan kualitasnya khusyuk. Anda bisa menjadi pejabat, silahkan. Presiden, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RW, RT, dan sebagainya, silahkan. Tapi kalau pengen ke Firdaus, Anda mesti sholat. Ke surga Firdaus itu ditentukan bukan dengan jabatan dunia, tapi dengan kualifikasi ini. Dan sholatnya mesti khusyuk. Jelas di sini? Kemudian, walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun, menata diri supaya bermanfaat. Yang tidak penting tidak dilakukan. Bicara yang penting. Yang enggak penting diam. Lihat yang penting-penting. Yang enggak penting enggak harus dilihat. Dengar yang penting-penting. Yang tidak penting tidak harus didengar. Sampai ke ujung kaki. Nah, kalau sudah paham ini, tunggangi menjadi sifat kegiatan. Kalau sudah kita tunggangi sampai wafat, sabar sampai meninggal, insya Allah ini siap. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Dia pun bekerja itu untuk mewujudkan targetnya ini ke Firdaus. Jadi dia berusaha itu untuk mendapatkan harta, capaiannya bukan kaya. Makanya komen Nabi, dan ingat ya, kalau Nabi sudah komen itu, kita umatnya langsung like, share, and subscribe. Gak usah ditawar. Komen Nabi sederhana. Kata Nabi itu gini, Al-Kamakala, kaya itu biasa bagi umatku. Jadi Nabi memandangnya biasa. Karena sifat dunia itu ya kecil sekali gitu. Biasa. Yang Nabi khawatirkan itu adalah umat yang tak mampu memanage kekayaannya. Nah, calon penghuni surga Firdaus ini, dia pun kalau berbisnis, berdagang, berusaha untuk kaya, bukan sekedar kaya, kayanya itu untuk beramal, lizakat, minimal untuk zakat. Ini. Jadi bukan untuk memenuhi dunianya. Dan ketika Anda mengejar akhirat, dunia pasti ikut. Demi Allah saya katakan, Anda kejar akhirat, dunia pasti ikut. Gak ada ceritanya orang mengejar akhirat kehilangan dunia, itu gak ada. Dan itu akan sesuai porsinya dengan kebutuhannya. Saya tanya Anda, zakat itu berapa persen? 2,5%, itu yang standar ya. Standar pokok, 2,5%. Ya Allah, hamba sudah berusaha sholat semaksimal sampai hidup saat ini. Hamba ingin menaati-Mu ya Allah. Berikan kesempatan untuk bisa berzakat selama hidup. Hamba tidak minta banyak ya Allah. Hamba ingin surga Firdaus, setidaknya berikan kesempatan 25 juta aja bisa zakat. 25 juta aja bisa zakat. Zakat 25 juta. Tapi kan Allah kasihnya 1 miliar. 2,5% dari 1 miliar berapa? 25 juta kan? Jadi ketika Anda minta 25 juta untuk zakat, Allah kasih 925 juta lebihnya. Itu konsep dasarnya. Jadi kalau Anda niatkan yang bisnis, yang kerja untuk menaati Allah, untuk ibadah, mengikuti pedoman Rasulullah, dunia ikut. Nanti lebihnya tinggal dibagi untuk keluarga yang dekat, keluarga menengah, keluarga jauh. Disinilah muncul skema infak namanya. Diatur kebutuhan Anda berapa, lebihnya itu untuk beramal. Makanya kita pandai-pandai melihat Allah titipkan apa kepada kita. Cuma 4 pilihannya. 1 ilmu, 2 harta, 3 kedudukan, 4 tenaga. Dan keempat-empat ini contohnya sudah ada pada kepribadian para sahabat ketika belajar dengan Nabi. Dan Nabi mengakumulasi semuanya. Jadi ketika Anda dititipkan pengetahuan, ilmu, mau jadi apapun, maaf, ustaz, dosen, macam-macam. Nah, pertanggungjawaban pertamanya itu pertanyaannya, bukan seberapa besar gelar Anda. Berapa banyak ilmu itu yang telah mengenalkan Anda dengan Allah. kan jelas, itu setiap bangun loh standar. Jadi kalau kita bangun tidur, itu langsung ditanya ya pada diri kita melalui hadis Nabi. Sampai bangun itu sudah seberapa dekat dengan Allah? Ingat Allah enggak? Itu ada di Abu Daud dengan hadis 1367. Silakan dicek. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Itu kata beliau kalau Nabi bangun dari tidurnya, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza istayqadha min nawmihi fajalasa. Kalau Nabi bangun dari tidur, duduk dulu. Enggak langsung, jangan langsung beraktivitas, duduk supaya tenang. Wa masaha bi yadihi min athari nawmihi. Kemudian menghilangkan bekas ngantuknya dengan tangan yang bersihnya. Karena nanti ada hadis lain, kalau menduga tangannya kotor, cuci dulu. Kapan kau tidak tahu kemana tangan itu berkelana saat tidur. Setelah sadar, baru baca. Apa yang dibaca? Sebelum doa itu, ada bacaan dulu. Wa qara'a khawatim surah Ali Imran. Dan membaca 11 ayat terakhir surah Ali Imran. Surah itu kurikulum hidup yang menyadarkan. Jangan sampai bangun dan beraktivitas Anda tidak kenal Allah. Apapun profesinya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liuli. Siapa orang Arab itu? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina. Jadi Anda mau tugas jadi udara, darat, lautan, bekerja apapun, kalau Anda mengaku muslim, ingat Allah. Itu poinnya. Yang menjabat silakan. Bapak di wali kota, ada di RW, di RT, Anda enggak akan ditanya berapa banyak yang telah dikumpulkan dari pangkat dan jabatan. Pertanyaan pertamanya, berapa amanah Allah yang telah engkau berhasil selesaikan? Kenal Allah enggak? Harta juga begitu. Jadi ketika Allah titipkan, menatanya begini, menatanya. Bukan semuanya itu harus dibelanjakan. Nih, yang untuk ibadah akhiratnya. Untuk keluarga berapa? Setelah itu sebagian infak awal 5 golongan Al-Baqarah 215. Setelah itu lebihnya baru keluar. Anda dapat sebulan 100 juta. Itu setelah keluar zakat, ini yang di rumah berapa kebutuhannya? Misal 30 juta. Lalu dari 5 golongan yang 215 ayat 215 di Al-Baqarah ada orang tua di situ. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khair falil walidain wal aqrabin, kerabat dekat, paman, bibi, ya adik, kakak dan sebagainya, keponakan. Wal yatama, anak yatim, wal masakin, orang miskin, wa bisabil, yang kesulitan di perjalanan. Porsinya berapa? Setelah itu baru keluar yang jauh. Jadi siapa untuk keluarga, tabungannya bagaimana, selebihnya itu untuk ibadah, inilah Firdaus. Dan kalau dikumpulkan terus pun tanpa arah itu percuma, karena saat meninggal dibalutnya cuma pakai kain kafan, dan silahkan cek, tidak ada kantongnya. Silahkan cek kalau gak percaya. Jadi polanya seperti ini. Kalau ini sudah paham dan menjaga kehormatan, walladzina hum li furujihim hafidzun. Ini aja sifatnya. Ada 5 sifat, silakan nanti cek ayatnya. 5 ini turunkan, ikuti selama hidup. Dan jadi apapun. Dan sahabat itu enggak keluar dari yang 4 yang tadi kita pilih. Silakan. Dari sekarang tetapkan mau berjuangnya lewat harta seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhuma, mau dengan ilmu seperti Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhum jami'an. Mau dengan kedudukan seperti Amr bin As, silakan, radhiyallahu ta'ala anhu, atau mau dengan tenaga saja seperti Bilal bin Rabah. Kalau sudah paham, hidupnya enak. Bilal itu azan, Allahu akbar, Allahu akbar. Nabi komen. Begitu selesai kata Nabi, aku mendengar suara terumpah Bilal itu di surga. Bilal langsung menyimpulkan, azan aja saya sudah ke surga. Apain saya capek kayak Uthman gitu? Karena jelas orientasi hidupnya. Sehat juga, makan juga, cukup. Dan tidak akan iri dengan ilmunya Ali. Tidak akan iri dengan kayanya Utsman. Dan tidak akan flexing. Itu. Bilal biasa saja. Bilal itu sepeninggal Nabi, itu dicari oleh orang-orang untuk diangkat jadi hakim agung dengan gaji yang sangat tinggi. Tapi Bilal menolak untuk mempertahankan kalimat Nabi yang telah beliau pegang itu. Karena orientasinya jelas. Saya tanya antum ya. Antum pilih mana? Subuh di Masjid Ar-Raya atau diajak olahraga dikasih hadiah 10 juta? Subuh di Masjid Ar-Raya atau olahraga dikasih hadiah 10 juta? Maaf, pilihan cuma dua, gak ada yang ketiga. Itu memang gak mudah. Tapi kalau kita paham orientasi hidup, bukankah dua rakaat sunnahnya saja sudah lebih daripada dunia dan seisinya? Itu kalau punya orientasi. Kalau nggak jelas, nggak punya pedoman, susah memilihnya. Itu yang menyebabkan ada orang cuma menjadi penjaga toko kok bisa meninggalkan Jumat, bisa gak sholat. Apa yang mau dicari? Dan meninggal juga. Itu yang menyebabkan kita mesti jelas orientasi. Nah, oleh karena itu, orang Islam itu kalau disebut muslim, dia dari bangun tidur, baru bangun tidur itu, dia sudah punya rencana. Nih, saya petakan dengan cepat ya. Kita bangun tidur, baca doanya bagaimana? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dana amatana wa ilayhin. Baik, hadisnya riwayat Mu'ad bin Jabal dan Jundub bin Junadah. Di Al-Bukhari kita temukan. Fokus. Tapi tidak semua yang baca itu paham maksudnya. Alhamdulillahilladzi ahyana. Ya Allah, terima kasih. Segenap ucapan syukur hamba ucapkan syukur kepadamu yang telah memberi kesempatan hidup sampai detik ini. Dan diberikan kesempatan hidup ba'dana amatana, setelah tadi diwafatkan sementara. Tapi kalau bahasa bebasnya begini, kalau kita ngaji tahu isinya, itu bahasanya begini, ya Allah, bilapun ajal hamba tiba saat tidur tadi, bisa engkau langsung wafatkan. Tapi engkau memberikan kesempatan hamba hidup kembali sampai ajal tiba. Wa ilayhin nusyur. Maka hamba berjanji tidak akan menyia-nyiakan kesempatan hidup sekarang. Hamba akan cari bekal untuk pulang menghadap kepadamu. Itu kalimatnya. Karena itulah ketika bangun dipanggillah oleh Allah. Dalam sholat pertama kita menghadap. Kenapa menghadap? Kita minta bimbingan taufik dari Allah supaya enggak salah langkah. Maka disebutlah kemudian sholatnya dengan subuh. Sifatnya disebut dengan fajar. Apa itu subuh? Dari kata asbah. Asbah itu sesuatu yang siap dengan rencana. Wasubhi idza tanaffas, Quran surah At-Takwir ayat 18. Wasubhi idza tanaffas, dan demi waktu subuh kalau sudah tiba, kita mesti punya rencana yang jelas berdasarkan nafas yang kita lalui. Makanya matahari pun mulai memancar, tumbuhan mengeluarkan oksigen, semua manfaat. Orang Arab kalau ditanya kaifa asbahtum, maksudnya apa kabar Anda hari ini dan punya rencana apa? Jadi jangan sampai ada orang Islam bangun dari tidur, dia enggak jelas jam 7 apa yang mau dilakukan, jam 8 apa yang mau dia kerjakan, jam 9 akan ada di mana? Duhur, Anda mau sholat di mana? Berapa ayat yang sekarang akan dibaca hari ini? Berapa infak yang mau dikeluarkan hari ini? Katanya ingin firdaus, baca Quran aja gak sempat. Apa yang mau disiapkan? Nah, itu yang mesti dilakukan. Sehingga sholat yang kedua disebut dengan duhur. Duhur itu idhar, terang, jelas. Udah jelas belum hasilnya dari subuh sampai siang ini dengan rencana tadi? Kalau belum jelas, hati-hati, nanti rugi. Muncul waktu asar, asar kan identik dengan kerugian. Wal asr, innal insana lafi khusr. Kalau enggak disiapkan dengan rencana amal saleh, enggak sabar menjalaninya, bisa rugi. Karena tahu-tahu maghrib aja. Dan isya, ada isya, ada asya. Asya itu sibuk beraktivitas. Kalau jatuh jadi kasrah, selesai aktivitas dan selesai tertidur. Kita tidak tahu apakah malam itu yang mengantarkan kita pada gerbang kehidupan akhirat. Nah, ini setiap hari itu tertata. Nanti dari situ dibuat kepatanan. Makanya tawaf 7 kali. Ini bukan utak-atik, ini nyambung semua nasabnya dan terkorelasi. Setelah itu bulanan. Makanya kita itu ada bimbingan harian, bimbingan pekanan dalam Jumat, bimbingan dalam bulanan, sampai tahunan puncaknya haji bertemu semua. Itu saling mengenal. Nanti setiap ganti tahun itu kita evaluasi. Apa selama ini yang menghambat kita kurang dekat dengan Allah? Mau sholat itu susah, mau baca Quran sulit, mau infak keluar, harta dari kasih banyak, ke infak-infak juga. Sederhana. Mungkin ada yang haram yang masuk dalam tubuh kita. Ada yang haram yang masuk dalam tubuh seseorang. Ya. Atau ada perilaku maksiat yang harus ditinggalkan. Itulah yang menjadikan seorang muslim mesti meninggalkan itu. Meninggalkan sesuatu yang dilarang kepada yang baik disebut dengan hijrah namanya. Tuh. Jadi hijrah itu bukan masuk kelompok tertentu, ormas tertentu, keadaan tertentu, bukan. Meninggalkan segala yang dilarang menuju segala yang baik. Kalau Anda ingin ikut, tambahkan ya. Mengikuti sifatnya, tambahkan tak. Maka jadilah hijriyah. Hijriyah itu bukan sekedar nama untuk tahun. Bukan. Maksudnya, kita diingatkan setiap datang dan mengenal tahun hijriyah. Maksudnya, sudahkah kita tinggalkan yang kurang baik menjadi lebih baik? Itu poinnya. Ishma syi'ta fa'innaka mayyit. Kalau masih belum paham, itu langsung. Silakan hidup, nikmati, bebas terserah kamu. Tapi ingat, kamu akan wafat. Hari pertama, bulan pertama di kalender Hijriah ini diberi nama apa namanya bulan apa? Bukan. Saya tanya apa Muharram? Bukan Muharram. Yang tepat itu Al-Muharram. Ya, Al-Muharram. Kalau Muharram itu kegiatan yang diharamkan, mabuk Muharram. mencuri muharram, berselisih muharram, bertengkar haram, korupsi muharram, hukumnya disebut haram, itu hukumnya. Kalau kita ingin jadikan pada komitmen waktu untuk meninggalkan segala yang dilarang, saya ingin waktu ini, sekarang ini, saya ingin meninggalkan yang haram dalam pandangan, saya ingin meninggalkan yang haram dalam perkataan, maka rubah katanya dari muharram menjadi al-muharram. Jelas? Itulah kenapa disebut al-muharram. Ingin memberikan kesan, kalau ingin berubah menjadi pribadi yang baik, maka yang pertama dilakukan, mulailah dengan meninggalkan segala yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Setelah itu bikin resolusi, rencana terbaik untuk setahun ke depan minimal. Makanya nanti di tanggal 10 itu ada puasa untuk mengevaluasi yang setahun berlalu. Bukankah puasa al-muharram itu menggugurkan dosa setahun? Ya? Itu mengevaluasi setahun berlalu untuk punya resolusi setahun yang akan datang. Apa yang mau disiapkan ke depan? Nah, karena itu saya akan akhiri, mudah-mudahan pertemuan ini menjadikan kita lebih terarah, ya? Lebih baik dan punya orientasi yang jelas. Saya akan tutup dengan kisah seorang suku Badui yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terdapat dalam hadis riwayat Muslim. Datanglah seorang dari suku Badui itu padang pasir pedalaman di Arab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan hadisnya, wa kama qala jaa arabiyyun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala, maka dia berkata, ya Rasulullah, dullani ala amalin basitin yudkhilunil jannata. Ingat, ini bukan kampung lagi, yang paling kampung di Arab. Dia datang kepada Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, tolong tunjukkan padaku satu amalan yang ringan aja, enggak usah berat-berat, yang penting hamba bisa ke surga. Pintar ya. Pintar, secara ekonomi benar, modal sedikit keuntungan banyak kan? Kata Nabi, singkat, cukupkan yang fardu saja. Kalau engkau ingin sholat, cukup fardu, kecuali engkau ingin tambah dengan sunnah. Puasa yang fardu saja, Ramadan. Kalau engkau ingin tambah, sunnah. Harta kalau ada, yang fardu saja, zakat. Kalau mau pengen tambah, illa an tatawwa, sunnah. Yang mengagetkan begini, kata orang ini, ya Rasulullah, saya akan konsisten dengan yang fardu aja. Jadi selama hidup, dia sholat fardu aja, gak pernah sholat sunnah. Puasanya Ramadan saja, enggak ngerjakan puasa sunnah. Tapi juga saya akan konsisten meninggalkan maksiat, jaga diri. Lalu tiba-tiba dia pergi, thumma talaqa. Perhatikan komen Nabi di sini. Qad aslaha in shadaqa aw dakhala al-jannata in shadaqa. Kalau dia komit, konsisten dengan apa yang dia katakan tadi, dia akan masuk surga. Tapi kalimatnya jannah. Ya, jannah tidak menyebutkan firdaus, bukan adem. Karena memang Nabi membalas keinginannya, yang penting ke surga. Jadi sebetulnya simpel, dia mengerjakan kegiatannya yang sederhana, yang biasa-biasa, tapi visinya tinggi. Nah, cuman dia mengetahui keadaannya, dia paham dia itu gak sanggup sholat sunnah tahajud karena tinggalnya nomaden, pindah-pindah, kadang-kadang malamnya ada badai, terganggu. Maka dia komit dengan yang fardu, dia mungkin tidak kerjakan sunnah, tapi dia tinggalkan maksiat. Tapi antum tidak harus pilih seperti dia. Kenapa? Karena tantangan mereka dengan kita beda. Di padang pasir, maksiat apa yang mau dilakukan? Lihat onta gak pakai baju, emang begitu pemandangannya, ya ngeresang saja. Jadi potensi maksiatnya kecil, tinggal nata diri saja. Sekarang antum buka HP sudah maksiat, kan? Jalan baliwo aurat terbuka, lihat gak sengaja, tapi gini lagi, benar gak ya, salah? Maka kita harus punya visi yang lebih besar lagi, ya. Maka saya bandingkan sebelum saya akhiri. Ini saya selalu sampaikan yang nyata-nyata, kalau bukan Quran hadis, yang ini kisah yang saya alami sendiri. Antum ini datang, Masya Allah, masjid bagus. Semoga Allah berkahi semua. Fasilitas enak, komplek baik. Ini saya mau tutup ya, cuma untuk menggugah kita semua saja. Saya ingin ajarkan pada anak saya dulu, bagaimana sirah Nabi. Dari mulai dasar saat menggembala kambing. Maka saya ajak anak saya itu ke satu puncak bukit. Karena saya dengar ada orang soleh memelihara kambing, saya ajak dengan istri dan keluarga situ. Singkatnya sampai di atas, Masya Allah, itu orang luar biasa. Tinggal di perbukitan, tapi ketika datang tamu semua diada-adakan. Padahal pendapatan ketika saya tanya cuma 100 ribu per bulan, tapi rasanya mewah, kebahagiaan terpancar. Saya lihat, di mana kambingnya saya ingin lihat. Oh, di sana Gus, katanya. Saya datang. Begitu saya lihat, bersih kambingnya, bagus. Tapi yang membuat saya agak heran, itu mulutnya ditutup pakai potongan dari plastik botol minuman. Saya nggak sebut merek ya, supaya tidak endorse. Jadi kalau ada begini dipotong tapi yang agak besaran tuh, ditutup mulutnya. Itu saya tanya tegas sekali, ini kenapa kambingnya? Kok ditutup sakit? Perhatikan jawabannya. Bukan Gus katanya, ini kambing baru datang di tempat saya beli. Saat saya mulai beli itu awkamakala, saya tutup mulutnya pakai bagian dari botol itu supaya saya jaga di jalan sampai ke sini dia tidak memakan yang bukan haknya. Itu saya diam. Berapa detik saya menangis. Anda lebih berhak mendapatkan rahmat Allah. Saya mengajar sekian hadis, mendatangi pengajian hanya untuk menerangkan hadis ini. Anda bahkan mempraktekannya pada hewan yang Anda gembalakan. Jadi bayangkan, orang yang dianggap biasa, mungkin hartanya sedikit, yang jarang ngaji ke tempat yang mewah-mewah begini, mulut kambingnya aja ditutup. Kenapa Anda yang sudah Allah berikan fasilitas luar biasa, ngajinya enak, keadaannya nyaman, fasilitas mewah, hanya untuk menjaga lisan saja, kadang-kadang kita tidak mampu. Bertakwalah kepada Allah karena kita akan meninggal. Wafatnya dalam kebaikan. Tibalah seorang yang sangat luar biasa, istrinya juga luar biasa, anaknya luar biasa, kerjanya biasa, sederhana. Tapi ketika dikunjungi dia mengatakan istrinya, Abi alhamdulillah kalau pulang bawa rezeki banyak sekali. Setelah saya cek 500 ribu sebulan. Apa yang dikerjakan suaminya? Kerja serabutan sana sini. Tapi kalau datang tamu semua ada. Tanpa Anda sadari, istrinya hafal Quran 7 riwayat. Suaminya hafal Quran, anaknya hafal Quran. Keluarga itu ahli Quran yang menikmati hidupnya hanya untuk menunggu jumpanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sifat apapun bisa kita kerjakan. Tapi pilihan bisa kita pilih untuk menentukan bagaimana akhir kehidupan kita. Jangan sampai satu al-muharram itu cuma jadi kumpul-kumpul, datang kembang api lebar, tertawa gembira, akhir tahun foto-foto, bikin konten, tapi tidak jelas kehidupan untuk kembali pulang. Semoga Allah memuliakan kita, ya, memaafkan kita, mengampuni dosa-dosa kita. Saya meminta maaf karena ada satu di antara jamaah yang tinggal di Bekasi, ibunya pun orang soleh, insyaallah baik, meninggal dunia dan dimakamkan di Batu. Saya sudah berjanji dari sini saya akan ke Batu untuk menziarahi dan mendoakan dan langsung ke bandara. Jadi kita akhiri dengan bermohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan doa kita dikabulkan dalam kebaikan. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiu al-alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wa sallam ala habibika al-karim rasulika al-mustafa al-amin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la taj'alna fi maqamin ghadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafarta. Ya Allah, jika ada pendosa hadir dalam majlis ini, jangan biarkan dia pulang kecuali Engkau ampuni seluruh dosa-dosanya. Wa la hamban illa farajtah, jika ada yang sedang merasakan kegelisahan dalam hatinya, jangan biarkan dia pulang kecuali Engkau tenangkan keadaan jiwanya. Allahumma la daynan illa qadaitah, jika ada di antara kami yang diuji dengan utang piutang, limpahkan rezeki kepadanya untuk melunasi utang-utangnya. Allahumma wala asra illa yassarta, ya Allah, Engkau Maha mengetahui. Boleh jadi di antara hamba-Mu ada yang datang membawa kesulitan di rumah tangganya, di pekerjaannya, kehidupan sosialnya. Dengan keikhlasan amalannya di hari ini, hilangkan dan angkat seluruh kesulitan-kesulitan dia. Allahumma ahfad, ya Allah, biladana Indonesia, wa ja'alna baldatan thayyibatan tardaha. Ya Allah, mohon jaga negeri kami Indonesia, anugerahkan kemampuan.

0: جهل. اللهم اهدني يا الله زملاءنا أقرباءنا جوارنا يا الله غير المسلمين يهتدوا إلى الإسلام. يا Allah, kami menyayangi tetangga kami, kerabat kami, teman kami. Jika di antara mereka ada yang belum mendapatkan hidayah, tanamkan hidayah kepada mereka untuk berislam. Ya Allah, Allah maltaf, ya Allah, kulubal asri wa tubu ilaika taubatan nasuha. Ya Allah, berikan hidayah, lembutkan hati orang para pelaku maksiat untuk bertobat sebelum mereka wafat kembali kepadamu. Allahumma khfad ulama ilayna wajalun mukhlasin ala kaddin. Ya Allah, menjaga para ulama kami, ikhlaskan dakwah mereka, satukan hati mereka, jauhkan mereka dari perpecahan. Ya Allah, berikan kemampuan untuk mengajar dengan baik, mengajar kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
1: Masuk tanggal 1 Muharram, tradisi kita mengingatkan. Ini tak pernah dibuat Nabi. Siapa yang memperingati 1 Muharram tak pernah dilakukan Nabi, maka perbuatan itu bid'ah. Kalau perbuatan ini bid'ah, maka yang mengundang masuk neraka, yang diundang masuk neraka, dan yang paling panas nerakanya yang ceramah. Orang ini sekarang banyak terjebak pada label nama. Peringatan 1 Muharram tak boleh, bid'ah, dalalah. Buang kata peringatan itu. Apa buat? Ngaji Muharram, ngaji hijrah. Peringatan Maulid Nabi tak boleh, bid'ah. Okey, ngaji sirah sejarah Nabi. Isinya itu-itu juga. Isinya baca Quran, kata sambutan, pengajian, tanya jawab, selesai.

Dan saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kita semua, kalau sudah pulang dari tugas, dari kantor, dari macam-macam, kalau dekat dengan masjid, mampirlah ke masjid dulu. Atau di kantor, ada masjid, ke masjid. Kalau dekat rumah, ke masjid dulu, sebelum ke rumah. Silahkan rasakan bedanya, ya, rasakan bedanya. Wudhu, masuk ke masjid, salat 2 rakaat tahiyatul masjid, lalu berdoa, ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan. Maka aku memohon janjimu seperti apa yang telah Engkau janjikan. Anugerahkan kami rezeki yang halal, ya Allah. Berikan kami bimbingan dalam kebaikan. Ya Allah, yang tidak beriman pun Kau berikan rezeki. Aku beriman kepadamu, aku yakin denganmu, dan Kau tidak pernah menyalahi janjimu. Minta. Begitu anda keluar dari masjid, maka dibawa ke rumah, auranya bukan aura kantor, aura masjid. Dan aura masjid lebih tenang dibandingkan dengan aura kantor. Masalah apapun ringan ketika anda masuk ke masjid. Sulit aja nyari rezeki, gak segampang orang-orang yang dalam keadaan gak ibadah. Allah gak adil dong, Mif. Allah adil, salah kalau ada yang bilang gak adil. Saat orang yang beribadah, rezekinya dikabulkan oleh Allah. 30% diberikan ke dunia, 70% disimpan di akhirat. Itu yang kita butuhkan saat nanti kelak di yaumul kiamah. Lalu apalagi, mereka yang tidak ibadah namun rezekinya lancar.

0: kehidupan Anda. Surat Toha ayat 132. Apalagi dalam urusan rezeki itu. Kata Allah, wa'mur ahlaka bisolat, dan perintahkanlah kepada mereka untuk solat. Fastabir alaiha, dan bersabar-sabarlah dalam solat itu. Kalau solatnya sudah benar, solatnya sudah baik, la nas'aluka rizqan, jangan pernah bertanya tentang rezeki. Kenapa? Nahnu narizukuka, kami yang akan menanggung rezekinya. Wal akibatu littaqwa, itu akibat mereka bertakwa kepadaku. Tapi jangan hanya wajib, tingkatnya lagi dengan yang sunnah, terutama mungkin duha dan tahajud ya. Berapa kali Ayman bilang, tahajud itu sholat yang bisa merubah keadaan seseorang. Seburuk-buruknya, seterpuruk-buruknya keadaan seseorang, kalau dia punya senjata tahajud, maka apapun yang rintangan datang kepada hidupnya akan mudah dilewatinya.
1: Begitu kita dengar azan, bagi kita azan adalah kemuliaan, sesuatu yang agung. Begitu kita dengar azan, malah kita hentikan semua. Kita lagi rapat, stop. Belum muazzin selesai, Allahu Akbar, kita malah stop. Ambil keputusan, bubar salat dulu. Saya yakin akan sukses. Biarpun manusia tak senang, cukup Allah yang senang. Dan kalau Allah senang, Allah akan tunjukkan bagaimana yang namanya rizki yang tambah hitung-hitung. Kalau soal rizki, terlalu gampang bagi Allah membagi rizki. Tidak keberatan. Apalagi terhadap seorang yang Allah sudah senang sama dia. Allah luar biasa. Kalau Allah ridha.

engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu

0: bayangkan ketika kau duduk di antara dua sujud, Allah berdiri gagah di depanmu, lalu mengatakan, aku tak akan diam apabila ada yang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.
1: Ada orang yang tidak pernah sholat atau sholatnya jelek, belang betong, dia Islam, dia tidak tahajud, dia tidak mau ke masjid, dia tidak baca Quran, tidak bayar zakat, dia tidak melakukan amal-amal yang disukai Allah, kok rezekinya banyak, badannya sehat, tidak sakit-sakit, atau rezekinya malah nambah, usahanya sepertinya

0: Imam Ahmad dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ra'aitumur rajul ya'tabil masajid fashhadu alaihi bil iman." Jika kamu melihat orang rajin datangi masjid, maka persaksikanlah ia sebagai orang yang beriman.
1: Ya, baik pendengar Radio Da'wah Islam Center, kini kita akan bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat maghrib. Selamat mengikuti.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Alhamdulillahi

Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang. Namun demikian orang-orang kafir masih mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu. Oh.

0: Dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Kemudian Dia menetapkan ajal kematianmu dan batas waktu tertentu yang hanya diketahui oleh-Nya. Namun demikian, kamu masih meragukannya.
1: Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun.
0: Dan Dialah Allah yang disembah di langit maupun di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan, dan mengetahui pula apa yang kamu kerjakan.
1: Amen.

0: مُعْرِضِينَ.
1: Dan setiap ayat dari ayat-ayat Tuhan yang sampai kepada mereka orang kafir, semuanya selalu diingkarinya.
0: فَقَدِ

Sungguh, mereka telah mendustakan kebenaran Al-Quran ketika sampai kepada mereka. Maka kelak akan sampai kepada mereka kenyataan dari berita-berita yang selalu mereka perolok-olokan.

0: Tidakkah mereka memperhatikan berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan? Padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukannya di bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu. Kami curahkan hujan yang lebat untuk mereka, dan kami jadikan sungai-sungai yang mengalir di bawah mereka. Kemudian kami binasakan mereka karena dosa-dosa mereka sendiri. Dan kami ciptakan generasi yang lain setelah generasi mereka.
1: Oh,

Dan sekiranya kami turunkan kepadamu Muhammad tulisan di atas kertas, sehingga mereka dapat memegangnya dengan tangan mereka sendiri, niscaya orang-orang kafir itu akan berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata.

Dan mereka berkata, "Mengapa tidak diturunkan malaikat kepadanya Muhammad? Jika kami turunkan malaikat kepadanya, tentu selesailah urusan itu." Tetapi mereka tidak diberi penangguhan sedikitpun.

Dan sekiranya Rasul itu kami jadikan dari malaikat, pastilah kami jadikan dia berwujud laki-laki. Dan dengan demikian, pasti kami akan menjadikan mereka tetap ragu, sebagaimana kini mereka ragu.

Katakanlah Muhammad, jelajahilah bumi. Kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu.

0: katakanlah Muhammad, milik siapakah apa yang di langit dan di bumi? Katakanlah, milik Allah. Dia telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya. Dia sungguh akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman.
1: Walahu ma sakana fil laili wan nahari wa huwas samiul alim.
0: Dan miliknya lah segala apa yang ada pada malam dan siang hari. Dan dialah yang maha mendengar, maha mengetahui. Qul a'udzu

Katakanlah Muhammad, apakah aku akan menjadikan pelindung selain Allah yang menjadikan langit dan bumi, padahal Dia memberi makan dan tidak diberi makan? Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan agar aku menjadi orang yang pertama berserah diri kepada Allah. Dan jangan sekali-kali kamu masuk golongan orang-orang musyrik.

Katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku.

Barang siapa dijauhkan dari azab atas dirinya pada hari itu, maka sungguh Allah telah memberikan rahmat kepadanya, dan itulah kemenangan yang nyata.

Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Dia. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan Dialah yang berkuasa atas hamba-hambanya. Dan Dia Maha Bijaksana, Maha Mengetahui.

Katakanlah Muhammad, siapakah yang lebih kuat kesaksiannya? Katakanlah, Allah, Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Al-Quran ini diwahyukan kepadaku, agar dengan itu aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Dapatkah kamu benar-benar bersaksi bahwa ada Tuhan-Tuhan lain bersama Allah? Katakanlah, aku tidak dapat bersaksi. Katakanlah, sesungguhnya hanya Dialah Tuhan yang Maha Esa, dan aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah.

orang-orang yang telah kami berikan kitab kepadanya. Mereka mengenalnya Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman kepada Allah.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayat-Nya? Sesungguhnya, orang-orang yang zalim itu tidak beruntung.

Dan ingatlah, pada hari ketika kami mengumpulkan mereka semua, kemudian kami berfirman kepada orang-orang yang menyekutukan Allah, "Di manakah sembahan-sembahanmu yang dahulu kamu sangka sekutu-sekutu kami?"

Kemudian tidaklah ada jawaban bohong mereka, kecuali mengatakan, "Demi Allah, ya Tuhan kami, tidaklah kami mempersekutukan Allah."

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم

وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

Ya, baik pendengar Radio Dakwah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelaksanaan ibadah salat maghrib secara berjamaah. Langsung saja, baru saja bersama-sama kita simak dan kita dengarkan langsung dari Masjid Raya Baitul Mutakin Islam Center, Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan insyaallah mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan pendengar muslim insyaallah, pada pengajian ba'da maghrib pada malam Selasa ini akan diisi oleh Guru Haji Ahmad Faiz Qasin LC MPD. Jadi pendengar muslim tetap stay tune di sini di 107.3 FM Radio Dakwah Islam Center Provinsi Kalimantan Timur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jemaah solat maghrib selamat siang rahimakumullah. Mari bersama-sama kita ikuti, kita dengarkan kajian taklim pada malam hari ini. Telah hadir guru kita Ustaz Haji Ahmad Faiz Hosin LC MPDI. Beliau pengasuh Pondok Pesantren Darul Ihsan Samarinda. Kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bihdurikum kepada beliau. Kembali dapat bersilaturahim dan nantinya kita dengarkan tausiah-tausiah dan nasihat-nasihat beliau. Pada malam hari ini beliau akan menyampaikan kajian seputar fadilah keutamaan bulan Muharram bagi umat Islam. Sebelumnya tak lupa untuk kita berniat itikaf menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Bersama kita simak kepada beliau, disilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi hadana lihada wama kunna linahdadiya lawla an hadana Allah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah فَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ وعنم وكرم وتتفضل على حبيبنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد أبا القاسم جد الحسن والحسين وعلى آله وصحبه ذوي القدر العظيم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat maghrib Masjid Islamic Center yang dirahmati oleh Allah, mari kita bersama-sama ungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat karunia, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat umur panjang dan nikmat kesehatan, sehingga kita masih diberi kesempatan oleh Allah

Man arafa bu'das safari ista'addah. Barang siapa yang mengetahui jauhnya perjalanan, maka ia akan bersiap diri, bersiap-siap dengan segala keperluan dan perlengkapannya untuk menyambut datangnya perjalanan yang sangat panjang. Terlebih perjalanan hidup manusia antara kita sekarang dengan alam mahsyar, dengan alam hisab, mizan, dan suratul mustaqim mungkin masih miliaran tahun. Maka sungguh beruntung orang yang mengetahui jauhnya perjalanan, dia jauh-jauh hari menyiapkan dirinya dengan bekal sebanyak-banyaknya. Terlebih kita sekarang berada di salah satu rumah Allah, kesempatan bagi kita untuk memperbanyak amal, memperbanyak kebajikan dan kebaikan. Di antaranya yang kita hadiri saat ini adalah menuntut ilmu. Dan keutamaan yang lainnya, orang yang menunggu datangnya waktu, Rasulullah memberikan julukan fadhalikum ribat, orang-orang yang habis sholat maghrib duduk dan tidak ada lain tujuan kecuali untuk menunggu datangnya waktu selanjutnya, yaitu waktu isya. Rasul mengatakan fadhalikum ribat, maka dia dihitung sebagai orang yang sedang jihad fi sabilillah dan berada di front yang paling depan, yang paling besar pahalanya. Subhanallah. Dan orang yang sedang menunggu waktu sholat, maka dihitung seperti ia sedang sholat terus menerus sampai datangnya waktu. Dan yang ketiga, orang yang menunggu waktu sholat, maka selama itu malaikat mendoakan orang tadi, ya Allah ampuni dosanya sejak maghrib tadi sampai masuk waktu isya nanti, malaikat mendoakan dia, ya Allah ampuni dia, ampuni dia. Mudah-mudahan Allah terima segala amal-amal ibadah kita. Dan salawat serta salam terhaturkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Jurrahmah, Nabi yang diutus menjadi rahmat bagi alam semesta. Semua makhluk Allah mendapatkan bagian daripada rahmatnya, diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlebih kita umatnya, umat yang amat sangat dekat dengan rahmatnya Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita berkat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, waktu berjalan demikian cepat, walaupun jalannya sebenarnya lambat, detik demi detik, menit demi menit, terhimpun jam, jam demi jam, terhimpun hari, hari demi hari, terhimpun sepekan, sepekan ketemu sepekan, empat kali satu bulan kita dapatkan, bulan berjalan demi bulan, setahun. Dan ingat Rasulullah sudah menyampaikan 15 abad yang lalu, apabila satu tahun terasa sebulan, sebulan terasa sepekan, sepekan terasa sehari, sehari terasa satu jam saja, saatan, satu jam serasa waktu yang demikian cepat. Ini kata Rasulullah sudah tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Banyak tanda-tanda yang kita sudah dapatkan dari apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umat muslim harus mengimani bahwa apapun yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu kebenaran. Maka apa yang disampaikan oleh Rasulullah tentang apa yang terjadi di masa yang akan datang itu bukan ramai.

malan. Kalau orang malan, bisa suatu hal terjadi, bisa suatu hal tidak terjadi. Kalau apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebut dengan nubuwah, nubuwah bukan ramalan. Jadi bukan Rasulullah meramal, tapi Rasulullah menyampaikan nubuwah, berita kebenaran yang langsung datangnya dari Allah yang terjadi di masa yang akan datang. Pun demikian dengan waktu yang berjalan demikian lambat, tapi kita merasakannya demikian cepat. Rasa-rasanya baru kemarin kita masuk bulan Ramadan. Rasa-rasanya baru kemarin kita masuk bulan Dzulhijjah. Tiba-tiba kita sudah memasuki bulan Muharram. Dan Muharram pertanda masuknya tahun baru Hijriah. Seperti adat dan tradisi kita umat Islam, khususnya di Samarinda ini, apabila meninggalkan akhir tahun, khususnya tahun Hijriah, dan menyambut tahun baru Hijriah, kita tutup dengan doa. Di akhir tahun 1447 kita berdoa kepada Allah, ya Allah, terima amal-amal kami di bulan, di tahun 1447. Ya Allah, banyak dosa yang kami lakukan, yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Dan Engkau adalah Zat yang mampu untuk mengadzab kami seandainya kami berbuat dosa, dan saat itu juga Engkau mampu, tapi Engkau masih mengundur, memberi waktu kepada kami untuk minta ampun kepada-Mu. Ini isi inti daripada doa akhir tahun. Masuk satu Muharram kita berdoa kembali dengan doa awal tahun, yang intinya kita memohon kepada Allah dengan rahmat, hidayah, dan taufiknya, ya Allah, bimbing kami di tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. Tidak ada kemampuan kami untuk beramal kecuali dengan taufikmu, ya Allah. Dan kami mohon kepadamu, ya Allah, bimbinganmu, ya Allah, hidayahmu, agar kami selamat dari nafsu yang senantiasa berontak dalam jiwa kami untuk selalu berbuat hal-hal yang jauh dari kebaikan. Inna nafsa la ammaratun bisu, sungguh nafsu tabiatnya senantiasa mengarahkan kepada keburukan. Ya Allah, bahkan terhadap nafsu yang itu adalah yang ada dalam jiwa kami, sering kami tidak mampu untuk mengendalikannya. Ya Allah, kalau bukan karena taufikmu, ya Allah, terlebih dari godaan setan dan bala tentaranya. Nah, ini isi daripada doa awal tahun kemarin. Intinya kita tidak punya kemampuan apa-apa. Manusia lemah, mudah tergoda. Maka kita memohon kepada Allah, ya Allah, bimbinglah kami di tahun baru ini dan tahun-tahun yang akan datang untuk dapat mengemban amanat-Mu dengan sebaik-baiknya. Dapat berbuat kebaikan, menjauhi segala larangan-larangan-Mu. Dan itu tidak akan terjadi kecuali dengan bimbingan-Mu. Dan Alhamdulillah, kita sudah berdoa, sudah berikhtiar, tinggal menjalankan, dan kita sudah memasuki tahun baru 1448 Hijriah yang dimulai dengan bulan Muharram. Nah, tema yang akan kita kaji pada pertemuan kali ini terkait dengan keutamaan bulan Muharram. Mumpung kita masih di tanggal 8 Muharram, ini kesempatan untuk saling mengingatkan. Apa keutamaan dan kelebihan Muharram? Yang pertama, bulan Muharram adalah satu-satunya bulan yang pemberian namanya langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bulan-bulan yang kita kenal dengan Dzulhijjah, Ramadan, Syawal, ini bukan hanya dikenal di zaman Islam. Bahkan masyarakat Arab Jahiliyah sudah mengenalnya dengan sebaik-baik pengenalan. Tahu mereka bulan-bulan apa yang dimaksud dengan bulan-bulan haram.
Mereka sudah mengenal jauh, tapi ingat, satu-satunya dari nama-nama bulan yang 12 tadi, nanti kita mengenal Sofar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, hanya satu yang namanya kemudian dirubah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidak terucap dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimat kata kecuali wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Dan satu-satunya bulan yang diberi nama langsung oleh Rasulullah yang beliau ganti dari 12 bulan tadi adalah Muharram. Dulu di zaman jahiliyah apa namanya Muharram? Muharram dahulu namanya Safar Awal. Nah, kita tahu bahwasanya nama-nama Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani dan seterusnya ini nama-nama yang sudah dikenal oleh bangsa Arab, bahkan dari nenek moyang mereka yang sumbernya tentu kepada Nabiullah Ismail dan Nabiullah Ibrahim. Jadi bangsa Arab, khususnya bangsa Quraisy ini adalah keturunan langsung dari Nabiullah Ismail alaihissalam bin Nabi Ibrahim alaihissalam. Artinya ilmu tentang bulan setahun ini sudah mereka ketahui, jadi ingat, jadi pemberian satu-satunya nama pemberian bulan dalam setahun 12 yang langsung diberi nama oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadinya Safar Awal kemudian Rasulullah mengganti dengan Muharram. Jadi dahulu orang-orang Arab yang mereka kenal bukan Muharram tetapi Safar Awal, Safar yang pertama, baru Safar yang kedua yang sekarang kita kenal dengan Safar saja, karena Safar Awal diganti dengan Muharram maka Safar Tsani maka otomatis berubah menjadi Safar saja. Jadi keutamaan di antara keutamaan bulan-bulan Hijriah, dari 12 bulan tadi yang pemberian namanya langsung oleh Rasulullah hanya satu, yaitu Muharram yang sekarang kita berada di dalamnya. Rabiul Awal, Rabiul Tsani, tidak berubah sejak zaman dahulu, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Ramadan, orang Arab jahiliyah pun mengenal Ramadan, Syawal mereka mengenal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Tapi mereka hanya mengenal Safar Awal yang kemudian dirubah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bulan Muharram. Kemudian yang kedua, keutamaan bulan Muharram adalah salah satu bulan haram yang empat. Nah, Allah berfirman dalam ayatnya, inna iddatasyuhur indallahi isna asara sahran fi kitabillah yauma khalaqas samawat wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah, yauma khalaqas samawati wal ard, sejak Allah menciptakan langit dan bumi ada 12 bulan, ada 12 bulan, jadi ketentuan satu tahun 12 bulan sudah Allah tetapkan sejak Allah menciptakan langit dan bumi, sejak Allah perintahkan kolam menulis di lauh mahfud, hei kolam tulis di lauh mahfud apa ya Allah, tulis satu tahun 12 bulan. Hanya yang menjadi pertanyaan karena tidak diterangkan dalam Al-Quran 12 bulan tadi bulan-bulan apa saja. Kemudian Allah
memberikan tempat khusus kepada 12 bulan tadi, ada 4 diantaranya Allah beri kehususan sebagai bulan-bulan haram. Apa maksudnya bulan-bulan haram? Artinya bulan-bulan yang memiliki kehormatan, ya. Bulan-bulan yang memiliki kehormatan. Siapa yang menghormati? Allah, ya. Karena Allah dalam firman-Nya minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan Allah pilih 4 diantaranya sebagai bulan-bulan yang memiliki keistimewaan, bulan-bulan yang memiliki kehormatan lebih dibanding dengan bulan-bulan yang lainnya. Apakah yang dimaksud oleh Allah 4 bulan atau 12 bulan bulan-bulan Masehi ataukah bulan Qomariyah atau Hijriyah? Baru kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan yang dimaksud dengan bulan-bulan yang 12 tadi, yang 4 diantaranya adalah bulan-bulan haram, ternyata adalah bulan-bulan Qomariyah yang kita kenal sekarang dengan istilah bulan Hijriyah dalam kalender Islam. Baru kemudian Rasulullah menerangkan 4 bulan yang dimaksud oleh Allah bulan-bulan haram, 3 diantaranya adalah bulan-bulan haram yang berkelanjutan, ya. 3 diantaranya datangnya berkelanjutan. Apa saja 3 bulan yang berturut-turut tadi yang berkelanjutan datangnya? Kata Rasulullah, yang pertama Dzulqa'dah, yang kedua Dzulhijjah, dan yang ketiga Muharram. Baru yang keempat terpisah dari yang 3 ini, ya. Kalau yang 3 tadi berurutan, ya. Dzulqa'dah sebulan, ya, bulan haram, ya. Habis bulan Dzulqa'dah, masuk bulan Dzulhijjah, bulan haram yang kedua. Habis bulan Dzulhijjah, masuk bulan Muharram, dan ia adalah bulan haram yang ketiga yang datangnya berturut-turut tadi, dan yang satu terpisah. Apa kata Rasulullah? Yang tentu terpisah adalah Rajab Mudhor, bulan Rajab. Kenapa Rasulullah menyebut dengan Mudhor? Mudhor itu adalah salah satu suku yang ada di Jazirah Arab sana, ya. Seolah-olah, ya, Rasulullah mengatakan Rajab Mudhor, seolah-olah Rajab ini bulan miliknya bangsa Mudhor, ya. Padahal Rajab adalah bulan di antara 12 bulan tadi yang milik semua umat. Tapi ternyata rahasianya kena karena suku Mudhor ini penghormatannya kepada bulan Rajab sungguh luar biasa. Sampai-sampai Rasulullah menisbahkan Rajab miliknya bulan Mudhor, seolah-olah Rajab ini miliknya bulan Mudhor, karena pengagungan mereka kepada bulan Rajab sungguh amat luar biasa, melebihi suku-suku bangsa yang lainnya, bangsa yang ada di Jazirah Arab, bahkan termasuk suku Quraisy yang paling besar. Seolah-olah Rajab ini miliknya Mudhor. Nah, di bulan-bulan haram ini ada apa? Apa kelebihannya bulan-bulan haram? Kalau dari arti dari bahasanya, bulan-bulan haram artinya bulan-bulan yang memiliki kehormatan. Sebenarnya dengan pembahasan, dengan menyematkan nama-nama bulan haram ini sudah merupakan satu keistimewaan. Dari 12 bulan Allah pilih 4 diantaranya bulan-bulan haram, bulan-bulan yang memiliki kehormatan. Ini sebenarnya sudah cukup menjadi dalil bagi kita untuk mengetahui bahwasanya bulan-bulan haram memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lainnya. Sampai-sampai Allah berfirman dalam ayat yang kita baca tadi, di akhir ayat Allah berpesan kepada kita umat Nabi Muhammad, fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka ketika kalian berada di bulan-bulan yang 4 ini, bulan-bulan haram, maka janganlah kalian mendolimi diri kalian sendiri. Apakah artinya di bulan-bulan lain boleh kita mendolimi diri kita? Sebenarnya mendolimi diri kita sendiri di bulan apapun suatu hal yang dilarang oleh agama.
Tetapi Allah lebih menekankan ketika kalian, hei umat Muhammad, berada di bulan-bulan haram, fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian mendolimi diri kalian sendiri. Maksudnya, ulama menafsirkan arti daripada fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan kalian engkau biarkan bulan-bulan haram datang kepadamu dan engkau tidak melakukan kebaikan apapun. Padahal bulan tadi adalah bulan yang memiliki kehormatan. Maka bulan yang penuh kehormatan, jika kita melakukan suatu hal yang baik, maka kebaikan kita bernilai kehormatan yang lebih dibanding dengan amal-amal kita di luar bulan-bulan haram. Dan ini ditekankan oleh Abdullah ibn Abbas, seorang sahabat Rasulullah, sepupu Rasulullah, murid Rasulullah, dan satu-satunya orang yang pernah dipegang oleh Rasul dadanya sambil didoakan oleh Rasulullah, Allahumma alimhu ta'wil wa tafsir, ya Allah ajarkan kepada anak muda ini, yaitu Abdullah ibnu Abbas, sepupu Rasulullah, putra dari Abbas, saudara daripada Abdullah ayah Rasulullah, beliau mendoakan, ya Allah berilah kepada Abdullah ibnu Abbas ini pemahaman tentang ilmu tafsir dan ta'wil. Apa kaitannya dengan Abdullah ibnu Abbas dengan bulan-bulan haram? Beliau yang berani memberi komentar. Apa kata beliau? Fa'addomahunna faja'allahunna haraman. Allah agungkan bulan-bulan haram yang empat ini. Maka Allah jadikan empat bulan ini adalah bulan-bulan yang memiliki kehormatan. Nah, kita dengarkan apa kata Abdullah ibn

Tidak, yang satu dipukul dengan kayu, yang satu dipukul dengan besi, tentu beda, beda rasanya. Maka itulah kata Abdullah ibn Abbas, maka barang siapa berbuat maksiat di bulan-bulan haram, dan Muharram adalah salah satu daripada bulan-bulan haram yang empat. Malam ini kita sudah memasuki malam ke-8 bulan haram, masih ada kurang lebih 3 pekan lagi kita berada di bulan-bulan yang penuh dengan kemuliaan ini. Dan sebaliknya kata beliau, wal amalus soleh, dan orang yang berbuat kebaikan dan kebajikan di bulan-bulan seperti ini, bulan-bulan haram, wal ajru a'dham, maka pahalanya pun juga demikian Allah besarkan. Dua sudah keistimewaan. Dan yang ketiga, di bulan-bulan seperti ini, bulan-bulan haram, khususnya bulan Muharram, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyam ba'da Ramadan, siyamu fi syahrullahil Muharram. Rasulullah tidak pernah menyematkan sebuah nama bulan langsung kepada dinisbatkan kepada Allah kecuali bulan Muharram. Kata Rasulullah, afdol-afdolnya puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulannya Allah. Padahal 12 bulan semuanya adalah bulannya Allah. Tapi Allah lebih mengkhususkan bulan Muharram dengan bulannya Allah. Rasulullah mengatakan Syahrullah Muharram, yaitu bulan Allah yang kita kenal dengan bulan Muharram. Jadi 12 bulan tadi Allah spesialkan 4 diantaranya ada bulan-bulan haram, dan dari 12 bulan tadi Allah pilih satu yang Rasulullah sematkan bulan tadi dengan dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebaik-baik puasa, ini kesempatan bagi yang mau menambah kebaikan-kebaikan khususnya di bulan haram, terlebih di bulan Muharram seperti ini, dengan memperbanyak puasa sunnah. Karena Rasul mengatakan sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Ini kalau kita mungkin bisa ngambil kesimpulan nanti, ini sudah tanggal 8. Nah, hari Rebu, berarti Selasa besok kita 8. Rebu nanti udah masuk 9. Kamis masuk tanggal 10 Muharram yang kita kenal dengan Asyura. Nah, di yang ketiga tadi Allah menisbatkan dirinya seolah-olah Muharram adalah bulannya Allah. Dan yang keempat, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa seorang hamba di bulan Muharram. Dan yang kelima, nah, tolong diingatkan, watawasaw bil haq watawasaw bis sabr, tanggal 10 Muharram jatuh insyaallah Nusa pada hari Kamis. Kita ingatkan semua keluarga kita, tetangga-tetangga, jiron-jiron kita, ingat, jangan sampai kita kalah dengan orang Yahudi. Kemarin ada di satu podcast ada yang bertanya, kenapa kita puasa Asyura? Itu kan puasanya orang Yahudi. Ini orang yang belum pernah membaca sejarah. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau hijrah ke Madinah, dan beliau dapatkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah. Jadi kenapa orang-orang Yahudi sudah dahulu sebelum Rasulullah hijrah, mereka sudah lama, ada beberapa suku daripada suku

yang sempurna silahkan tanggal 10 puasa, 9-nya puasa, tanggal 11-nya puasa. Jadi nanti insya Allah Asyura tahun ini akan jatuh pada hari Kamis lusa. Jadi boleh karena sama-sama sunnah, kita di samping puasa Asyura, kita juga sunnah untuk berniat puasa hari Kamis. Nah, hari Rabunya tanggal 9-nya kita juga disunahkan untuk berpuasa. Sebagaimana Rasulullah katakan tadi, seandainya aku hidup tahun depan, aku bukan hanya puasa 10 Muharram saja, tetapi juga aku akan puasa sehari sebelumnya. Jadi perlu kita ingatkan kepada keluarga kita bahwasanya puasa bulan Muharram secara umum silakan yang mampu setiap hari selama sebulan itu boleh saja atau kita ambil yang mana kita mungkin mudah untuk berpuasa dalamnya, mungkin kita ambil Senin Kamisnya atau hari-hari yang lainnya yang mudah baginya untuk berpuasa. Rasulullah menyampaikan sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Tapi secara khusus yang Rasulullah sampaikan keutamaan dan pahalanya, ahtasibu saumu asura yukaffiru sanah qablahu, bahwasanya puasa tanggal 10 Muharram fadilah dan keutamanya menghapuskan dosa setahun yang lalu. Rawahu Muslim. Ya, mudah-mudahan kita bisa bersama-sama nanti hari Rebunya, karena Rasulullah sudah menyampaikan jelas hukumnya, apalagi kita di bulan Muharram secara umum saja, Rasulullah katakan sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di hari-hari di bulan Muharram. Dan secara khusus Rasulullah menyebutnya apa? Agar kita umat beliau berpuasa di setiap bulan Muharram, tanggal 10 ditambah satu harinya sebelum atau setelahnya, untuk supaya kita berbeda dengan orang-orang Yahudi yang juga di tanggal 10 setiap bulan Muharram mereka berpuasa sebagai kesyukuran mereka nenek moyangnya dahulu selamat dari kejaran Fir'aun ketika Allah juga tenggelamkan di hari itu juga Fir'aun, Hamam dan bala tentaranya di Laut Merah, dan tidak ada satupun dari mereka yang selamat. Adapun Nabi Musa, Nabi Harun dan Bani Israel semuanya selamat tanpa ada satupun yang tersisa, yang tenggelam di Laut Merah. Semuanya selamat sampai ke daratan Sinai. Maka sebagai wujud kesyukuran mereka, mereka berpuasa di hari itu. Kalau sebagian orang mengatakan kenapa kita berpuasa di hari puasanya orang Yahudi, Rasulullah sudah mengingatkan, kalian hei umatku lebih berhak atas Musa dibanding dengan orang Yahudi. Kalian lebih berhak, karena orang Yahudi jelas akidahnya sudah menyimpang. Waqalatil Yahud Uzair ibnullah, orang-orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah, berarti akidahnya sudah menyimpang. Akidah orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, yang mereka juga berpuasa Asyura, sudah jauh dari tuntunan ajaran nenek moyangnya, yaitu ajaran tauhid. Maka kita umat Rasulullah yang berasaskan akidah kita tauhid, itu lebih berhak untuk apa? Mengagungkan Asyura sebagai hari keselamatan Nabi Musa dan Bani Israel, karena kita sama-sama satu akidah, yaitu akidah tauhid. Karena tidak ada satupun nabi, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, kecuali semuanya berakidah tauhid. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, yang kita dengarkan hari ini tentang keutamaan fadilah tentang bulan Muharram, terlebih nanti hari Rabu dan hari Kamis kita bersama-sama menghidupkan siang harinya dengan berpuasa sebagaimana sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya 10 Asyura, 10 Muharram disunahkan untuk berpuasa, yang fadilah dan keutamanya dapat menghapuskan setahun dosa yang lalu. Al-Fatihah. Ya kana umri ya kana sunna sirat mustaqim sirat alladziina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin amin ya Allah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: والفرح يجاوب دengan لا حول ولا قوة إلا بالله. حلت له شفاعتي يوم القيامة. Ditutup dengan doa wasilah. Allahumma rabbi da'wati taqaddu salatu qa'imah. Hadhihi syahadati Muhammadin wasilatu wal fadilah. Wa syarafu wa darajatu al-'aliyah ar-rafi'ah. Wa wa'azu Allahumma maqama mahmudan alladhi wa'adta. Tapi dalam riwayat al-Baihaqi ada tambahan, innaka la tukhliful mi'ad. Halat lahu syafa'ati yaum al-qiyamah. La ya'liya mendapatkan syafa'at pada hari kiamat.
1: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat Isya untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

0: Orang kalau mau jadi lebih baik dalam kehidupan, perbaiki sholatnya. Semakin Anda memperbaiki sholat, maka Allah akan memperbaiki kehidupan Anda. Semakin antum menjaga sholat, maka Allah akan menjaga kehidupan Anda. Surat Thaha ayat 132. Apalagi dalam urusan rezeki itu, kata Allah, wa'mur ahlaka bisolat, dan perintahkanlah kepada mereka untuk sholat. Fastabir alaiha, dan bersabar-sabarlah dalam sholat itu. Kalau sholatnya sudah benar, sholatnya sudah baik, la nas'aluka rizqan, jangan pernah bertanya tentang rezeki. Kenapa? Nahnu narizukuka, kami yang akan menanggung rezekinya. Wal akibatu littaqwa, itu akibat mereka bertakwa kepadaku. Tapi jangan hanya wajib, tingkatnya lagi dengan yang sunnah, terutama mungkin duha dan tahajud ya. Berapa kali Ayman bilang, tahajud itu sholat yang bisa merubah keadaan seseorang. Seburuk-buruknya, seterpuruk-buruknya keadaan seseorang, kalau dia punya senjata tahajud, maka apapun yang rintangan datang kepada hidupnya akan mudah dilewatinya.
1: Kenapa orang Islam itu sholat? Lain dulu. Bisa ingin tegaskan ini dulu.

0: kalau kita memaknai sholat sekedar kewajiban, nanti sifat sholatnya untuk menggugurkan wajibnya saja. Bahasa gampangnya, yang penting sholat. Mau sholatnya khusyuk, mau tidak, yang penting sholat. Tapi ketika Allah memilihkan kata ini pun, itu bukan hampa mana. Ada makna yang sangat dalam sekali. Baik, teman-teman masih ingat tadi, yang memiliki ketenangan itu siapa? Yang punya sakinah? Allah. Yang punya mawaddah siapa? Allah. Yang punya rahmah siapa? Yang punya segalanya Allah kan? Baik, teori mengatakan secara logika, orang yang punya koneksi dengan sosok yang punya segala hal, bukankah lebih mudah hidupnya?
1: Masalah lagi, barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Nah ini di dalam kitab Arabnya, di dalam kitab Arabnya ini, man shalla tsumma ra'a 'ala tsaubihi najasah, barang siapa sembahyang kemudian ia melihat di pakaiannya ada najis. Kemudian, pengertian kemudian itu menurut fikih ilmu nahwu, tsumma itu jauh jaraknya. Orang sembahyang, tsumma kemudian melihat najis di pakaiannya. Artinya sembahyang lawas, tak lihat najis. Artinya ada kemungkinan najis itu imbah sembahyang adanya. Contohnya, sembahyang di masjid juhur sempurna, contoh singgah ke warung, minum gitu di masjid, makan segala macam, sampai ke rumah yakin ditatih ada tai ayam. Ini tai ayam kemungkinan sebelum aku sembahyang bisa, sesudah aku sembahyang bisa adanya. Kami sembahyang aku sembahyang di warung, di makan macam-macam. Nah, macam itu yang paling disukai adalah mengqadha, namun tidak wajib. Mau ada mengqadha, karena kemungkinan ini tadi mbah sembahyang adanya najis ini. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi zawar, tapi ada najis. Nah ini jelas sudah sebelum sembahyang adanya. Itu kan ada sumah ngarannya istilah bahasanya. Barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Jaraknya lawas antara imbah sembahyang lawan melihat najis. Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka ia limparkan pakaian itu dan menyempurnakan.

Musa. Mungkin kayak cacat menitim bayi itu. Bisa kisahnya. Namun di baju, memakai apa? Jika ia melihat najis di tengah-tengah, ia salat. Maka ia limparkan pakaian itu dan menyempurnakan salat. Kerusakan aja artinya. Sedangkan yang paling disukai adalah memulai lagi. Dasar. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihissalam mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis, karena Nabi tidak memulai dengan lagi dengan salat itu. Nabi sembahyang sandal. Ini zaman itu kan masjid tanah aja. Sahabat pun sembahyang maka Nabi sembahyang Allah Akbar. Di sandal itu ada najis. Jibril datang menghabarkan wahai Muhammad, di sandal itu ada najis. Nabi lepas sandal saja. Karena Jibril mandahkan di situ ada najis. Dan di sini menyambung ini sembahyang, gak ada masa ini, gak ada kerusakan.

dasar ini hadrat misah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihi salam mengkhabarkan kepada Rasulullah SAW bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai lagi dengan salat. Kepada membangun bahasa pada menentukan nada. Masalah, barang siapa meninggalkan tasahud awal, baik sengaja atau kada sengaja, atau kunut, atau meninggalkan salawat atas Rasulullah SAW pada tasahud awal, atau melakukan perbuatan karena lupa, padahal salat itu batal dengan menyengaja perbuatan itu. Umpamanya perbuatan yang lupa, jangannya sengaja batal, tapi berhubung lupa kada batal. Contohnya lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar, sujud. Tak sengaja batal kok, hingga rukunya tidak jalan. Perhatian sujud sadar, aku belum rukuk, belum berdiri, nah bangkit. Bangkit berdiri, rukuk, sujud, oke tidak, sujud. Anda kata dalam sembahyang terjadi macam itu. Atau ia ragu, sehingga ia ragu apakah ia salat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka ia mengambil yang yakin 3 rakaat, walaupun sudah 4. Tetap ambil 3, maka ia mengambil yang yakin. Dan sujud sahwi, 2 kali sujud sebelum sahwi. Orang kada sempat sahut awal, orang nang kada bakunut, orang nang melakukan perbuatan-perbuatan yang andai kata sengaja batal sembahyangnya, orang nang ragu-ragu asa 3 asa 4, ambil 3, kayaknya hendak salamnya sujud sahwi 2 kali sujud. Dan makmum wajib mengobati sujud sahwi. Makmum wajib mengobati. Misalnya imam ragu-ragu, ya imam aku ini asa 3 asa 4. Imam ragu-ragu, padahal yang jujur hanya yang jujurnya berapa? 3. Yang jujurnya memang 3. Imam ragu-ragu asa 3 asa 4, wajib ambil 3. Makmum kada tahu dalam hati imam, kada tahu makmum sambil nyapa saja sesungguhnya. Nah, karena si imam hendak salam sujud sahwi, makmum nang kada tahu kisahnya nang apa terjadi umpat sujud sahwi, maka nama ikut imam. Dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Jika ia lupa maka setelah salam, manakala ia ingat dalam waktu dekat. Jika ia sujud setelah salam dan setelah berhadas, maka batal, maka salatnya batal. Karena sesungguhnya ketika ia masuk dalam sujud, maka seolah-olah ia melakukan salam.

batal sembayangnya. Batal sembayangnya. Kalau rakan sulisari kemudian bahagia sih ya, nah, batal sembayangnya. Kenapa? Karena salam tadi dianggap kagak bersalam karena kali ingat sulisari. Asalkan waktunya dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ia ingat sujud sahwi setelah ia keluar dari masjid atau setelah lama pemisah dari salat, untung murid tampaknya yang ingat dalam sujud sahwi, maka sujud itu terlewat. Tidak ada lagi waktu untuk sujud sahwi.

Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan digebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, melihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda, ya dipisahin softnya. Jangan digabungin, soft pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua soft, lewatin tiga soft, biarin itu bagian anak-anak. Dia salat, dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi musibah besar, besar, besar. Ya, ada harus yang akan memakmurkan masjid itu. Kalau anak sering-sering main ke masjid, dicariin enggak? Enggak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin, biarin, dia main, biarin. Kenapa? Biar dia cinta dulu.

Satu tahun telah berlalu. Ada dosa yang belum sempat ditangisi. Ada ibadah yang masih jauh dari sempurna. Dan malam ini, aku ingin menghitung kembali langkah-langkah hidupku sebelum lembaran baru

berpindah dari gelap menuju cahaya, dari lalai menuju taat, dari dosa menuju ampun.

Tuhan, membawa doa-doa yang belum terjawab dan iman yang ingin terus diperkuat.

kekuatan selain yang Allah berikan. Tidak ada harapan selain kepadanya.

tahun yang baru telah datang. Bukan untuk sekadar dirayakan, tetapi untuk dijalani dengan iman yang lebih kuat dan hati yang lebih dekat kepada Allah.

yang paling banyak hartanya, tetapi yang paling dekat kepada-Mu.

Satu tahun telah berlalu. Ada dosa yang belum sempat ditangisi. Ada ibadah yang masih jauh dari sempurna. Dan malam ini, aku ingin menghitung kembali langkah-langkah hidupku sebelum lembaran baru berakhir.

tetapi berpindah dari gelap menuju cahaya, dari lalai menuju taat, dari dosa menuju ampunan.

Tuhan, membawa doa-doa yang belum terjawab dan iman yang ingin terus diperkuat.

tahun yang baru telah datang. Bukan untuk sekadar dirayakan, tetapi untuk dijalani dengan iman yang lebih kuat dan hati yang lebih dekat kepada Allah.

bukan yang paling banyak hartanya, tetapi yang paling dekat.

0: mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Jadi kalau kita sedang punya ujian di rumahkah, pekerjaankah, kehidupan sosialkah, sebesar apapun ujian itu, kata Allah, memang karena Anda yang sanggup. Kalau nggak sanggup, nggak akan diuji. Di ujian itu berbanding lurus dengan kemampuan. Mustahil seorang hamba diuji di luar batas kemampuannya. Jadi kalau Anda sekarang pun sedang punya masalah sebesar apapun, kata Allah, memang cuma kamu yang sanggup, yang lain tidak. Maka jangan mengeluh. Jangan Anda katakan, ya Allah, wah ini, kenapa saya? Kata Allah, why not? Memang kamu yang mampu, yang lain tidak. Nah, ketika Anda bisa menerima itu dengan sabar, baru datang kalimat kedua, wassalah. Kemudian datang, tunaikan sholat dan mintakan solusi kepadaku lewat sholat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

pantaskah manusia menjadi heran bahwa kami memberi wahyu kepada seorang laki-laki di antara mereka? Berilah peringatan kepada manusia, dan gembirakanlah orang-orang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan. Orang-orang kafir berkata, "Orang ini, Muhammad, benar-benar pesihir."

Sesungguhnya Tuhan kamu, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars, singgasana untuk mengatur segala urusan. Tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali setelah ada izinnya. Itulah Allah, Tuhanmu. Maka sembahlah dia. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran?

hanya kepadanya kamu semua akan kembali. Itu merupakan janji Allah yang benar dan pasti. Sesungguhnya dialah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali setelah berbangkit, agar dia memberi balasan

Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu, melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui.

Sesungguhnya pada pergantian malam dan siang, dan pada apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, pasti terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang bertakwa.

0: Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, tidak percaya akan pertemuan dengan kami, dan merasa puas dengan kehidupan dunia, serta merasa tentram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami.
1: Ulaika ma'wahumun laru bima kanu yaksibun.
0: Mereka itu tempatnya di neraka karena apa yang telah mereka lakukan.

Dan kalau Allah menyegerakan keburukan bagi manusia, seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pasti diakhiri umur mereka. Namun kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, bingung di dalam kesesatan mereka.

Dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk, atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu darinya, dia kembali ke jalan yang sesat, seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang yang melampaui batas apa yang mereka kerjakan.

Dan sungguh, kami telah membinasakan umat-umat sebelum kamu ketika mereka berbuat zalim. Padahal para rasul mereka telah datang membawa keterangan-keterangan yang nyata. Tetapi mereka sama sekali tidak mau beriman. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat dosa.

Kemudian kami jadikan kamu sebagai pengganti-pengganti mereka di bumi setelah mereka, untuk kami lihat bagaimana kamu berbuat.

orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, datangkanlah kitab selain Al-Quran ini, atau gantilah. Katakanlah Muhammad, tidaklah pantas bagiku menggantinya atas kemauanku sendiri. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Aku benar-benar takut akan azab hari yang besar kiamat jika mendurhakai Tuhanku.

Katakanlah Muhammad, jika Allah menghendaki, niscaya aku tidak membacakannya kepadamu, dan Allah tidak pula memberitahukannya kepadamu. Aku telah tinggal bersamamu beberapa lama sebelumnya, sebelum turun Al-Quran. Apakah kamu tidak mengerti?

Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayat-Nya? Sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa itu tidak akan beruntung.

Dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana kepada mereka dan tidak pula memberi manfaat. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kami di hadapan Allah. Katakanlah, apakah kamu akan memberitahu kepada Allah sesuatu yang tidak diketahuinya, apa yang di langit dan tidak pula yang di bumi? Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan itu.

Dan manusia itu dahulunya hanyalah satu umat. Kemudian mereka berselisih. Kalau tidak karena suatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu, pastilah telah diberi keputusan di dunia di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan itu.

Dan apabila kami memberikan suatu rahmat kepada manusia, setelah mereka ditimpa bencana, mereka segera melakukan segala tipu daya menentang ayat-ayat kami. Katakanlah, Allah lebih cepat pembalasannya atas tipu daya itu. Sesungguhnya malaikat-malaikat kami mencatat tipu dayamu.

Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan berlayar di lautan, sehingga ketika kamu berada di dalam kapal dan meluncurlah kapal itu membawa mereka, orang-orang yang ada di dalamnya, dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya. Tiba-tiba datanglah badai dan gelombang menimpanya dari segenap penjuru, dan mereka mengira telah terkepung bahaya. Maka mereka berdoa dengan tulus ikhlas kepada Allah semata, seraya berkata, "Sekiranya engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur."

Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka, malah mereka berbuat kezaliman di bumi tanpa alasan yang benar. Wahai manusia, sesungguhnya kezalimanmu bahayanya akan menimpa dirimu sendiri. Itu hanya kenikmatan hidup duniawi. Selanjutnya kepada kamilah kembalimu. Kelak akan kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu hanya seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Lalu tumbuhlah tanaman-tanaman bumi dengan subur karena

air itu. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan hewan ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan berhias, dan pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, memetik hasilnya, datanglah kepadanya azab kami pada waktu malam atau siang. Lalu kami jadikan tanamannya seperti tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang yang berfikir.

Dan Allah menyeru manusia ke Darussalam, surga, dan memberikan petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus, Islam.

bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik, surga, dan tambahannya kenikmatan melihat Allah. Dan wajah mereka tidak ditutupi debu hitam, dan tidak pula dalam kehinaan. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

Adapun orang-orang yang berbuat kejahatan akan mendapat balasan kejahatan yang setimpal, dan mereka diselubungi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari azab Allah. Seakan-akan wajah mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Dan ingatlah, pada hari ketika itu kami mengumpulkan mereka semuanya. Kemudian kami berkata kepada orang yang mempersekutukan Allah, tetaplah di tempatmu, kamu dan para sekutumu. Lalu kami pisahkan mereka, dan berkatalah sekutu-sekutu mereka, kamu sekali-kali tidak pernah menyembah kami.

Maka cukuplah Allah menjadi saksi antara kami dengan kamu, sebab kami tidak tahu menau tentang penyembahan kamu kepada kami.

Di tempat itu, padang mahsyar, setiap jiwa merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya dahulu. Dan mereka dikembalikan kepada Allah, pelindung mereka yang sebenarnya. Dan lenyaplah dari mereka apa pelindung palsu yang mereka ada-adakan.

Katakanlah Muhammad, siapakah yang memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?

Maka itulah Allah, Tuhan kamu yang sebenarnya. Maka tidak ada setelah kebenaran itu, melainkan kesesatan. Maka mengapa kamu berpaling dari kebenaran?

Demikianlah telah tetap hukuman Tuhanmu terhadap orang-orang yang fasik, karena sesungguhnya mereka tidak beriman.

Katakanlah, adakah di antara sekutumu yang dapat memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali? Katakanlah, Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya. Maka bagaimana kamu dipalingkan menyembah selain Allah?

katakanlah, apakah di antara sekutumu ada yang membimbing kepada kebenaran? Katakanlah, Allah lah yang membimbing kepada kebenaran. Maka manakah yang lebih berhak diikuti? Tuhan yang membimbing kepada kebenaran itu, ataukah orang yang tidak mampu membimbing bahkan perlu dibimbing? Maka mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan?

dan kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan. Sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna untuk melawan kebenaran. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.

Dan tidak mungkin Al-Quran ini dibuat-buat oleh selain Allah. Tetapi Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.

apakah pantas mereka mengatakan dia Muhammad yang telah membuat-buatnya? Katakanlah, buatlah sebuah surah yang semisal dengan surah Al-Quran, dan ajaklah siapa saja di antara kamu orang yang mampu membuatnya selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

Bahkan yang sebenarnya, mereka mendustakan apa yang mereka belum mengetahuinya dengan sempurna, dan belum mereka peroleh penjelasannya. Demikianlah halnya umat-umat yang ada sebelum mereka telah mendustakan Rasul. Maka perhatikanlah bagaimana akibat orang yang zalim.

Dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya, Al-Quran. Dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan.

Dan jika mereka tetap mendustakanmu Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan.

Dan di antara mereka ada yang mendengarkan engkau Muhammad. Tetapi apakah engkau dapat menjadikan orang yang tuli itu mendengar, walaupun mereka tidak mengerti?

Dan di antara mereka ada yang melihat kepada engkau. Tetapi apakah engkau dapat memberi petunjuk kepada orang yang buta, walaupun mereka tidak memperhatikan?

Dan ingatlah, pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka, mereka merasa seakan-akan tidak pernah berdiam di dunia, kecuali sesaat saja pada siang hari, pada waktu mereka saling berkenalan. Sungguh rugi orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah, dan mereka tidak mendapat petunjuk.

Dan jika kami perlihatkan kepadamu Muhammad sebagian dari siksaan yang kami janjikan kepada mereka, tentulah engkau akan melihatnya. Atau jika kami wafatkan engkau sebelum itu, maka kepada kami jualah mereka kembali. Dan Allah menjadi saksi atas apa yang mereka kerjakan.

Dan setiap umat mempunyai rasul. Maka apabila rasul mereka telah datang, diberlakukanlah hukum bagi mereka dengan adil dan sedikit pun tidak dizalimi. Dan mereka mengatakan, bilakah datangnya ancaman itu, jika kamu orang-orang yang benar?

Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan manfaat kepada diriku, kecuali apa yang Allah kehendaki. Bagi setiap umat mempunyai ajal batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.

Katakanlah, terangkanlah kepadaku, jika datang kepada kamu siksaannya pada waktu malam atau siang hari, manakah yang diminta untuk disegerakan oleh orang-orang yang berdosa itu?

Kemudian apakah setelah azab itu terjadi, kamu baru mempercayainya? Apakah baru sekarang, padahal sebelumnya kamu selalu meminta agar disegerakan?

Kemudian dikatakan kepada orang-orang yang zalim itu, rasakanlah olehmu siksaan yang kekal. Kamu tidak diberi balasan, melainkan sesuai dengan apa yang telah kamu lakukan.

Dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad, benarkah azab yang dijanjikan itu? Katakanlah, ya, demi Tuhanku, sesungguhnya azab itu pasti benar, dan kamu sekali-kali tidak dapat menghindar.

Dan kalau setiap orang yang zalim itu mempunyai segala yang ada di bumi, tentu dia menebus dirinya dengan itu. Dan mereka menyembunyikan penyesalannya ketika mereka telah menyaksikan azab itu. Kemudian diberi keputusan di antara mereka dengan adil, dan mereka tidak dizalimi.

0: Ketahuilah, sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Bukankah janji Allah itu benar? Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
1: Huwa yuhyi wa yumiitu wa ilaihi turja'un.
0: Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepadanyalah kamu dikembalikan.

0: Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman.
1: Qul bifadlillahi wa birahmatih, fabidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un.
0: Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.

katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang rizki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal. Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang ini, ataukah kamu mengada-ada atas nama Allah?

Dan apakah dugaan orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah pada hari kiamat? Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia yang dilimpahkan kepada manusia. Tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur.

Dan tidakkah engkau Muhammad berada dalam suatu urusan dan tidak membaca suatu ayat Al-Quran, serta tidak pula kamu melakukan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu ketika kamu melakukannya. Tidak lengah sedikit pun dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun sebesar zarah, baik di bumi ataupun di langit. Tidak ada sesuatu yang lebih kecil dan yang lebih besar daripada itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz.

0: Ingatlah wali-wali Allah itu, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.
1: Alladzina amanu wa kanu yattaqun.
0: Yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa.

Dan janganlah engkau Muhammad sedih oleh perkataan mereka. Sungguh, kekuasaan itu seluruhnya milik Allah. Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Ingatlah, milik Allah meliputi siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi. Dan orang-orang yang menyeru sekutu-sekutu selain Allah tidaklah mengikuti suatu keyakinan. Mereka hanya mengikuti persangkaan belaka, dan mereka hanyalah menduga-duga.

Dialah yang menjadikan malam bagimu agar kamu beristirahat padanya, dan menjadikan siang terang benerang. Sungguh, yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mendengar.

0: Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, Allah mempunyai anak, maha suci dia, dialah yang maha kaya, miliknyalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kamu tidak mempunyai alasan kuat tentang ini. Pantaskah kamu mengatakan tentang Allah apa yang kamu tidak ketahui?
1: Qul innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadziba la yuflihun.
0: Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung.

0: Dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang Nuh, ketika dia berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, jika terasa berat bagimu, aku tinggal bersamamu, dan peringatanku dengan ayat-ayat Allah, maka kepada Allah aku bertawakal. Karena itu bulatkanlah keputusanmu, dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu untuk membinasakanku. Dan janganlah keputusanmu itu dirahasiakan. Kemudian bertindaklah terhadap diriku, dan janganlah kamu tunda lagi."
1: فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ

Maka jika kamu berpaling dari peringatanku, aku tidak meminta imbalan sedikitpun darimu. Imbalanku tidak lain hanyalah dari Allah. Dan aku diperintah agar aku termasuk golongan orang-orang Muslim berserah diri.

Kemudian mereka mendustakannya, Nuh. Lalu kami selamatkan dia dan orang yang bersamanya di dalam kapal. Dan kami jadikan mereka itu khalifah. Dan kami tenggelamkan orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu.

Kemudian setelahnya, Nuh, kami utus beberapa rasul kepada kaum mereka masing-masing. Maka rasul-rasul itu datang kepada mereka dengan membawa keterangan yang jelas. Tetapi mereka tidak mau beriman karena mereka dahulu telah biasa mendustakannya. Demikianlah kami mengunci hati orang-orang yang melampaui batas.

Kemudian setelah mereka, kami utus Musa dan Harun kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami. Ternyata mereka menyombongkan diri dan mereka adalah orang-orang yang berdosa.

Maka ketika telah datang kepada mereka kebenaran dari sisi kami, mereka berkata, "Ini benar-benar sihir yang nyata."

Musa berkata, "Pantaskah kamu mengatakan terhadap kebenaran ketika ia datang kepadamu? Sihirkah ini?" Padahal para pesihir itu tidaklah mendapat kemenangan.

0: Mereka berkata, "Apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari apa kepercayaan yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya, menyembah berhala, dan agar kamu berdua mempunyai kekuasaan di bumi negeri Mesir? Kami tidak akan mempercayai kamu berdua."
1: وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ.
0: Dan Fir'aun berkata kepada pemuka kaumnya, "Datangkanlah kepadaku semua pesihir yang ulung."

0: ampun.
1: Maka ketika para pesihir itu datang, Musa berkata kepada mereka, "Lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan."

0: Setelah mereka melemparkan, Musa berkata, "Apa yang kamu lakukan itu, itulah sihir. Sesungguhnya Allah akan menampakkan kepalsuan sihir itu. Sungguh, Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang yang berbuat kerusakan."
1: Wa yuhiqqullahul haqqa bi kalimatihi walau karihal mujrimun.
0: Dan Allah akan mengokohkan yang benar dengan ketetapannya, walaupun orang-orang yang berbuat dosa tidak menyukainya.
1: Fama

0: وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين.
1: Maka tidak ada yang beriman kepada Musa selain keturunan dari kaumnya dalam keadaan takut bahwa Fir'aun dan para pemuka kaumnya akan menyiksa mereka. Dan sungguh, Fir'aun itu benar-benar telah berbuat sewenang-wenang di bumi, dan benar-benar termasuk orang yang melampaui batas.

Dan Musa berkata, "Wahai kaumku, apabila kamu beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepadanya jika kamu benar-benar orang Muslim berserah diri."

Lalu mereka berkata, "Kepada Allah lah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, janganlah engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim." Dan selamatkanlah kami dengan rahmatmu dari orang-orang kafir.

Dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, ambillah beberapa rumah di Mesir untuk tempat tinggal kaummu, dan jadikanlah rumah-rumahmu itu tempat ibadah, dan laksanakanlah sholat, serta gembirakanlah orang-orang mukmin.

Dan Musa berkata, "Ya Tuhan kami, Engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan-Mu. Ya Tuhan, binasakanlah harta mereka dan kuncilah hati mereka, sehingga mereka tidak beriman sampai mereka melihat azab yang pedih."

Allah berfirman, sungguh, telah diperkenankan permohonan kamu berdua. Sebab itu, tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus, dan jangan sekali-kali kamu mengikuti jalan orang yang tidak mengetahui.

0: Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan aku, termasuk orang-orang Muslim, berserah diri."
1: Al-ana wa qad 'asaita qablu wa kunta minal mufsidin.
0: Mengapa baru sekarang kamu beriman? Padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu. Dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan.

Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu, agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami.

Dan sungguh, kami telah menempatkan Bani Israel di tempat kediaman yang bagus, dan kami beri mereka rizki yang baik. Maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang kepada mereka pengetahuan yang tersebut dalam Taurat. Sesungguhnya Tuhan kamu akan memberi keputusan antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan itu.

Maka jika engkau Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Sungguh, telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu. Maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu.

0: Dan janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Nanti engkau termasuk orang yang rugi.
1: Innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun.
0: Sungguh, orang-orang yang telah dipastikan mendapat ketetapan Tuhanmu tidaklah akan beriman.
1: Walau ja'athum kullu ayatin hatta yara'ul 'adzabal alim.
0: Meskipun mereka mendapat tanda-tanda kebesaran Allah, hingga mereka menyaksikan azab yang pedih.

Maka mengapa tidak ada penduduk suatu negeri pun yang beriman? Lalu imannya itu bermanfaat kepada selain kaum Yunus. Ketika mereka, kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia. Dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu. Walau

Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman?

0: batilun.
1: Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Allah menimpakan azab kepada orang yang tidak mengerti.

katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda-tanda kebesaran Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang yang tidak beriman.

Maka mereka tidak menunggu-nunggu kecuali kejadian-kejadian yang sama dengan kejadian-kejadian yang menimpa orang-orang terdahulu sebelum mereka. Katakanlah, maka tunggulah, aku pun termasuk orang yang menunggu bersama kamu.

Kemudian kami selamatkan rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Demikianlah menjadi kewajiban kami menyelamatkan orang yang beriman.

Katakanlah Muhammad, wahai manusia, jika kamu masih dalam keragu-raguan tentang agamaku, maka ketahuilah, aku tidak menyembah yang kamu sembah selain Allah, tetapi aku menyembah Allah yang akan mematikan kamu. Dan aku telah diperintah agar termasuk orang yang beriman.

Dan aku telah diperintah, hadapkanlah wajahmu kepada agama dengan tulus dan ikhlas, dan jangan sekali-kali engkau termasuk orang yang musyrik.

Dan jangan engkau menyembah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi bencana kepadamu selain Allah. Sebab jika engkau lakukan yang demikian, maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang zalim.

Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Katakanlah Muhammad, wahai manusia, telah datang kepadamu kebenaran Al-Quran dari Tuhanmu. Sebab itu barang siapa mendapat petunjuk, maka sebenarnya petunjuk itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa sesat, sesungguhnya kesesatannya itu mencelakakan dirinya sendiri. Dan aku bukanlah pemelihara dirimu.

0: dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu, dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan. Dialah Hakim yang
1: Allah terbaik. Menjanjikan empat hal bagang tahajud saat berada di dunianya. Janji pertama, Allah akan angkat karirnya di tempat yang terbaik. Janji yang kedua, Allah bimbing semua aktivitasnya sehingga jadi lebih mudah. Janji yang ketiga, Allah bimbing setiap dia punya masalah supaya mendapatkan solusi terbaik mengatasi persoalannya. Janji yang keempat, Allah akan lindungi dia ketika dalam aktivitas kehidupannya ada orang-orang yang ingin mencelakai atau menjahilinya. Empat janji utama. Di akhirat, para pelaku tahajud yang rutin tahajud dijanjikan oleh Allah akan memasuki surga dan tempat surganya di taman surga. Anda tinggal di komplek dekat taman, enak kan keadaannya?

taman-taman surga dan mata air yang mengalir di dalamnya, sambil mengambil apa yang diberikan oleh roh mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Az-Zariyat ayat 15-18. Tergolong orang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,

istrinya. Jika sang istri menolak, ia membersihkan air di wajahnya. Juga merahmati perempuan yang bangun malam, lalu sholat dan membangunkan suaminya. Jika sang suami menolak, ia membersihkan air di wajahnya. Hadis riwayat Abu Daud. Terpelihara dari gangguan setan serta sebagai pembersih jiwa. Suatu hari pernah diceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang tidur semalam suntuk tanpa mengingat waktu sholat. Maka beliau menyatakan, orang tersebut telah dikencingi setan di kedua telinganya. Muttafaqun alaih. Waktu yang mustajab, doa dikabulkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku beri. Siapa yang meminta ampun kepadaku, tentu aku ampuni. Demikianlah keadaan hingga terbit fajar.

0: Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan pada sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surah Al-Isra ayat 79. Sholat malam adalah sholat yang disaksikan. Amr bin As Abasah radhiyallahu anhu berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, bagian dari malam manakah yang paling didengar oleh Allah? Beliau bersabda, pertengahan malam yang terakhir. Maka sholatlah sesukamu. Karena sholat tersebut disaksikan dan dicatat hingga kamu sholat subuh. Hadis riwayat Abu Daud. Penghapus berbagai kesalahan dan mencegah dari perbuatan dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah kalian sholat malam. Karena sholat malam adalah kebiasaan yang dikerjakan orang-orang soleh sebelum kalian. Ia adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Rabb kalian, penghapus berbagai kesalahan dan pencegah perbuatan dosa. Hadis riwayat Tirmidzi.
1: Subhanallah. Perhatikan surah Muzammil. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu hadha min thulathil lail wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'aka wallahu yuqaddiru al-laila wan-nahara alima an lam tuhsuhu wa tab

ayat saram Al-Quran, imani ayat ini, Allah tidak akan meninggalkan sholat malam lagi. Sesungguhnya Allah menatapmu, mengetahuimu saat kau berdiri di tengah malam, separuh malam, sepertiga malam, dua pertiga malam. Dalam tatapan Allah, penguasa di bumi menatap antum. Curahkan semua isi hati antum di hadapan Allah. Itulah kenikmatan surah Muzammil. Apa kata Ibnu Qayyim? Kau dapat nikmat salat malam, separuh surga sudah kau dapatkan. Dunia ini separuh surga bagi penikmat salat malam. Para nabi, para aulia, salafus saleh, mereka penikmat salat malam. Rumah tangga akan bahagia, rezeki akan berkah. Semua urusan antum ma'unah dalam pertolongan Allah. Kuncinya ada pada salat malam. Anna syarafal mu'min qiyamuhu billail. Kemuliaan seorang mukmin itu ada pada salat malamnya. Allah muliakan antum dunia akhirat. Seorang suami yang salat malam mulia di hadapan istrinya. Seorang istri yang salat malam mulia di hadapan suaminya. Seorang ayah ibu yang salat malam, orang tua yang salat malam mulia di hadapan anak-anaknya. Seorang guru penegak salat malam akan mulia di hadapan jamaahnya. Walau jamaahnya tidak tahu, tapi ada haibah jalaliyah Allah berikan pada diri. Kalau dia berdoa mustajab, kalau dia bicara hikmah,

0: Dosa kepada Allah, insya Allah. Salat sunat 2 rakaat, usalli sunat taubat 2 rakaat ini lillahi ta'ala. Semua astagfirullah. Selepas itu beristighfar minta ampun kepada Allah. Illa ghafarallahu lah, diampunkan Allah. Tapi buat aniaya kepada manusia, pernah menzalimi orang lain, pernah menyakiti hati orang lain, pernah memakan harta orang lain, tak dapat ditebus. Walau seminggu menangis di pintu Ka'bah, walau di Multazam meratap sampai pasak kiswah dinding Ka'bah, tak akan dapat menebus itu semua. Hanya meminta maaf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad? Wala saufa yu'tika rabbuka. Apapun yang kau mahu, aku akan berikan wahai Muhammad SAW. Tapi untuk meminta maaf atas dosa silap salah kepada manusia, tidak akan mungkin bisa ditebus dengan minta maaf kepada Allah.
1: Meneladan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah أخلاق إسلام
2: وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membuka perjumpaan kita kali ini dengan suatu kalimat berikut. Bagaimana meminum air laut? Semakin diminum semakin haus. Mungkin itu kalimat yang cocok untuk menggambarkan dunia ini. Semakin kita mengejar dunia, maka kita semakin bergerak mundur ke belakang dan menjauh. Walaupun dia menjauh, namun dunia tetap melambaikan tangannya agar kita selalu datang menghampirinya. Dunia selalu memakai baju keindahan dan segala bentuk perhiasannya sehingga menyilaukan mata para pecintanya. Akhirnya mereka susah melihat antara yang benar dan yang batil, yang halal dengan yang haram, melalaikan dari perintah Rabbnya. Yang penting terpenuhi hasrat dan keinginannya. Hal itu senantiasa berjalan sampai dia itu harus berpisah dengan dunia. Hal tersebut sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat At-Takatsur ayat ke-1 sampai ke-2. A'udzu billahi samiil 'aliim minasyaitaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melalaikan kalian sampai kalian masuk ke dalam kubur. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, dia berkata di dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran bahwa maksud ayat tersebut ialah kalian telah disibukkan oleh sikap bangga dengan banyaknya harta dan jumlah pengikut dari ketaatan kepada Allah sampai kalian meninggal dan dipendam di dalam kuburan. Pendengar yang budiman, dunia itu begitu indah dan hijau sehingga selalu enak dipandang mata. Tapi pada hakikatnya dia merupakan kesenangan yang menipu lagi memperdaya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan dunia seperti tumbuhan yang hijau dan subur. Lalu akhirnya sinilah Allah menjelaskan tentang hakikat dunia sebagaimana yang disebutkan dalam surat Yunus ayat ke-24, yang artinya sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia itu adalah seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Lalu tumbuhlah dengan suburnya karena air itu tanaman-tanaman bumi. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan binatang ternak, hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan memakai pula perhiasannya, dan pemilik-pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, tiba-tiba datanglah kepadanya azab siksa kami di waktu malam atau siang. Lalu kami jadikan tanaman-tanamannya laksana tanaman-tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami jelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang berfikir. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dalam kitab sahihnya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dunia itu manis dan hijau, dan sesungguhnya Allah menjadikan kalian semua sebagai pengganti di bumi itu untuk mengolah dan memakmurkannya. Maka Allah akan melihat bagaimana kalian beramal. Oleh sebab itu takutlah kalian kepada dunia dan takutlah kalian dari wanita. Sebab fitnah yang pertama menimpa Bani Israel adalah wanita. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, karena indahnya dunia ini, banyak manusia yang dihinggapi penyakit tamak dan serakah. Mereka tidak merasa cukup dan puas terhadap karunia yang Allah berikan kepadanya. Bahkan hak dan milik orang lain pun berusaha untuk diambil dan dikuasai. Jika tidak mampu dengan cara yang halus, maka cara yang kasar pun tak jadi masalah. Yang penting keinginannya terpenuhi. Nah, pendengar sekalian, dalam hal ini sebenarnya terdapat dua istilah yang mirip tapi memiliki makna yang berbeda, yaitu kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan manusia sebenarnya tidak terlalu banyak, akan tetapi keinginan yang terkadang mengantarkan kepada sikap serakah. Jika keinginan tidak terkontrol oleh syariah, maka pemiliknya tidak akan pernah merasa cukup dan puas. Walaupun hartanya berlimpah, rumahnya banyak, kendaraannya super mewah, tetapi tetap saja dia merasa kurang dan sedikit. Dia selalu berusaha menambah dan melengkapi hal-hal yang sebenarnya lebih dari kebutuhannya. Padahal apakah semua harta yang dimiliki dapat dia konsumsi? Semua rumah yang dia miliki dapat dia nikmati? Jawabannya tentu saja tidak. Oleh karena itu pendengar sekalian, sifat tamak dan serakah termasuk amalan yang tercela di dalam Islam. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. "Law anna ibni Adam wadiyan min dhahabin la habba an yakuna lahu wadiyani wa lam yamla'u fahu illa at-turaba wa yatubu Allahu 'ala man taba." Jika anak Adam memiliki satu lembah emas, dia akan mencari agar menjadi dua lembah emas, dan tidak ada yang akan menutup mulutnya melainkan tanah. Dan Allah menerima taubat dan orang yang bertaubat. Imam Al-Kirmani rahimahullah, dia berkata dalam kitab Fathul Bari bahwa yang dimaksud dengan hadis ini bukan hanya satu anggota badan saja, yaitu mulut. Karena tanah tidak hanya menutupi mulut saja, namun bagian tubuh yang lainnya pun bisa ditutupi. Hadis ini merupakan kinayah tentang kematian yang akan menutupi seluruh jasad. Ya, seakan-akan Rasulullah bersabda tidak akan merasa puas terhadap dunia sampai dia mati. Ini merupakan tabiat pada kebanyakan manusia. Dia amat mencintai harta benda. Jika memiliki harta benda, maka dia takut bila kehilangan sebagian dari hartanya. Disinilah sebagian manusia terserang penyakit kikir saat dia enggan berinfak fisabilillah. Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, dia berkata dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin, makna dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa manusia tidak akan merasa puas terhadap harta benda jika dia memiliki satu lembah. Dia akan berusaha untuk menjadikan dua lembah, dan tidak ada yang akan menutupi mulutnya melainkan tanah bila dia telah mati dan meninggal dunia. Di saat ini dia menjadi percaya setelah dunia itu hilang darinya. Bersama dengan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk bertobat, karena mayoritas orang yang rakus dunia tidak akan memelihara diri dari perkara yang Allah haramkan. Nah, pendengar sekalian yang dirahmati Allah, penyakit hati ini memiliki kerusakan yang sangat besar dan banyak sekali, seperti menzalimi orang lain, membuang-buang harta dan mendurhakai Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khawatir tentang penyakit serakah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, "Madzibani jai'ani ursila fi ghanamin biafsad laha min hirsil mar'i 'ala al-mali wasy-syarafi li dinihi." Tidaklah dua serigala lapar yang dilepas di tengah kawanan kambing. Lebih merusak bagi kambing itu dibandingkan rakusnya seseorang terhadap harta dan kedudukannya, karena hal itu lebih merusak agamanya. Rasulullah SAW beritakan bahwa rakusnya seseorang terhadap harta benda dan kedudukan akan merusak agamanya, dan kerusakan itu lebih dahsyat dibandingkan kerusakan dua serigala yang sedang lapar terhadap kambing yang menyendiri. Kemudian pendengar sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengaruh harta bagi agama seseorang amatlah kuat. Banyak orang yang tidak menyadari itu sehingga dia pun tertipu dengan kehidupan orang-orang kaya. Akibatnya dia menyangka bahwa kebahagiaan hakiki adalah banyaknya harta. Padahal boleh jadi harta yang banyak itu justru menjadi sebab kehancuran agama dan akhlak seseorang. Al-Imam Muhammad Abdurrahman Al-Mubarakfuri rahimahullah berkata dalam kitab Tuhfah Al-Ahwazi, berkata, adapun harta, maka perusaknya bahwa harta itu merupakan sejenis kemampuan yang akan membangkitkan pendorong syahwat-syahwat dan menyeret kepada bersenang-senang dalam hal-hal mubah. Akhirnya, gaya hidup bersenang-senang tersebut menjadi kebiasaan. Boleh jadi rasa haus terhadap harta semakin menjadi-jadi dan tidak mampu lagi memperoleh harta yang halal, maka dia pun akan terjerumus kepada syubhat. Di samping hal itu melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal seperti ini tidak akan lepas dari diri seseorang. Adapun kedudukan, maka cukuplah kerusakan bahwa harta dikorbankan demi kedudukan, sedangkan kedudukan tidaklah dikorbankan demi harta. Ini adalah kesyirikan yang halus. Lantaran itu ia pun terjun dalam sikap mencari-cari muka, menjilat kesana kemari, kemunafikan, dan seluruh perilakunya tercela. Jadi kedudukan itu lebih merusak dan merusak. Pendengar sekalian yang dirahmati Allah, apa yang dinyatakan oleh Al-Mubarakfuri rahimahullah amatlah benar. Kedudukanlah amatlah merusak sampai seseorang rela merusak agama dan perilakunya. Lihatlah para pengejar kedudukan di musim-musim partai dan pesta demokrasi. Apapun ia akan korbankan demi kedudukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kejelekan bagi orang yang tamak kepada dunia ini, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ta'is abdud dinar wa abdud dirham wa abdul khamisah in u'tiya radiya wa in lam yu'ta sakhita. Ta'is wa intakasa wa idha shika falan taqasha. Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba khamisah, celakalah hamba khamilah. Jika diberi, maka dia senang, tetapi jika dia tidak diberi, maka dia marah. Celakalah dia dan merugilah dia. Jika tertusuk duri, maka duri itu tak akan tercabut. Oleh karena itu, pendengar sekalian yang dirahmati Allah, hendaklah kita waspada terhadap penyakit yang berbahaya ini. Gunakanlah nikmat yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan kebutuhan kita. Sebab seluruh nikmat yang ada pada kita kelak nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Takatsur ayat ke-8, A'udzu billahi samiil 'aliim minasyaitonir rajiim, "Tsumma latus'alunna yawma idzin anin na'im." Kemudian kamu pasti akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu bermegah-megahan di dunia itu. Demikianlah pendengar sekalian yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makna dari sifat yang tercela serakah yang harus kita hindari. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan diri kita dari sifat-sifat tersebut dan menjadikan kita hamba yang senantiasa dermawan dan bersyukur, ya, dan membantu sesama manusia. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi.

Betapa banyak orang tua yang berdoa sejak anaknya masih dalam kandungan, pengen ini, pengen itu, dikabulkan setelah anaknya 20 tahun dia keluar dari kandungannya. Itu kan hasil ya. Makanya ketika anak sukses, kata Al-Quran surah ke-46 ayat ke-15, ada isyarat di sana. Kalau Anda sukses, jangan menilai dulu kesuksesan itu adalah hak Anda, kewajiban Anda, atau atas jasa Anda. Barangkali Anda cuma 30%, 70%-nya ibu yang dulu pernah menangis di kandungan malam. Ya Allah, jadikan anak saya seorang insinyur, ya Allah. Ya Allah, jadikan anak saya, ya Allah, orang yang soleh. Ya Allah, jadikan anak saya si fulan. Bapak Anda yang dulu cuma makan singkong, datangnya ke sawah, kemudian kerjakan segala rupa, ya Allah, jadikan anak saya lebih hebat dibandingkan saya. Puluhan tahun yang lalu mereka bermohon kepada Allah, doanya terkabul puluhan tahun kemudian. Makanya ketika Anda berhasil, kata Al-Quran, jangan dulu merasa bangga, karena boleh jadi jasa terbesarnya jasa orang tua dulu.

Mari kita bersama-sama bersyukur kehadiran Allah dengan mengucap alhamdulillah atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Di antaranya nikmat yang perlu kita syukuri, kesempatan hidup masih ada. Dalam kesempatan hidup syukur alhamdulillah, batang tubuh kita dianugerahi nikmat besar yaitu sehat, yang merupakan pangkal dan modal dari seluruh kegiatan yang kita lakukan. Yang ketiga tidak kalah pentingnya, taufik dan hidayah menyelimuti batang tubuh kita, sehingga dengan tiga faktor nikmat umur ada, batang tubuh sehat, petunjuk diberi Allah, dapat pula kita bersama-sama berkumpul, berhadir, bermajlis, bersilaturahmi dan beriktikaf. Tidak bosan-bosannya kami mengajak jamaah sekalian memperbaharui niat dan iktikaf kita. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjidi sunnatallahi ta'ala. Sengaja aku beriktikaf di dalam ini masjid sunat atasku karena Allah Ta'ala. Surga yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang beriman. Yang perlu kita ketahui, surga itu di atas langit yang ketujuh dan neraka itu di bumi yang ketujuh, di bawah bumi yang ketujuh. Apakah ada belum surganya? Surga itu sudah ada disiapkan oleh Allah. Buktinya pada ketika waktu Rasulullah Isra dan Mi'raj, Rasul sempat masuk ke dalam surga serta mencicipi nikmat yang sebagian ada di dalam surga. Dengan secara jujur, apabila kita mau merenung persiapan Allah Ta'ala balasan bagi hamba-hambanya yang beriman, sehingga kita mau beribadah, hasil dari tafakkur surga, ya tawalladu minna at-tarbi ila ta'atillah, mengakibatkan efek timbul samping cangkal dan rajin beribadah. Sebab sudah kita katakan bahwa Abu Yazid al-Bastami pergi ke pasar setelah membeli keperluan beliau, beliau pulang kebetulan hendak kencing. Di depan pasar itu ada WC umum, tapi dipungut bayar. Kita ulangi. Maka Abu Yazid al-Bastami usul kepada orang itu, yakni kepada satpam, minta izin, kali ini aku kehabisan uang dinar dan dirham, lain kali aku bayar. Maka Abu Yazid al-Bastami waktu itu dijawab oleh satpam dengan lancang dan keras. Dia tidak mengetahui bahwa dia adalah ulama sufi. Ketahuilah laki-laki, kali ini tidak bayar, kali ini tidak boleh masuk. Lain kali bisa bayar, lain kali bisa masuk. Tidak ada gratis. Bapakkah bukaan syari dan beliau menangis dengan tangis bersama. Ya Allah, bagaimana hamba bisa menikmati surga dan spesial nikmat yang dipersiapkan oleh Engkau tanpa beramal soleh? Sedangkan masuk ke dalam wisi saja tidak ada gratis, padahal di dalam wisi itu tidak ada terkecuali kotoran, tidak ada pisang goreng di dalam wisi itu, paling yang mengirit dan pisang goreng. Nah, oleh karena itu, maka itulah surga itu jazakum bima kanu ya'malun. Berbicara tentang nikmat surga kehabisan waktu gitu. Wa hurun 'ainun ka'amthalil lu'lu'il maknun jazakum
pulang beramal. Jangan mimpi yang nongkrong di mana jambatan itu masuk surga. Jangan mimpi

y anda más absurda. Bidadari, mohon corona, nikmat buah-buah luar biasa. Ada seorang laki-laki, hadis yang telah diriwayatkan oleh Ikrimah, Yahudi datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku tanya kepada sampean, orang di dalam surga itu yaquluna wa yashrabuna wa yatanakahuna, betulkah sampean bilang orang dalam surga itu makan, minum, jima, bagotori, bagi hubungan lelaki tukang tahudi nang bini tukang buitakan, betul ya Rasulullah? Kami mendengar kamu yang bilang dalam surga itu makan, minum, jima, betul kata Rasul? Saya yang bilang. Yang saya tanyakan, wahai Muhammad, kalau begitu surga kotor, berarti kencing merah surga itu kotor? Tidak, kata Rasulullah. Bahkan orang dalam surga itu diberi kekuatan mi'ata kuwatin fin dunia bil akli wa syurbi wal jima, diberikan 100 kekuatan di dunia ini. Jika sepiring cukup, 100 piring kan cukup di dalam surga. Jika ia minum 1 gelas cukup di dunia, dalam surga 100 gelas kan cukup. Jika di dunia semalaman sekali cukup, bukan ada 100 kali kan. Itu kan adil. Tambah bingung yang di dalam begitu ya Muhammad. Tidak, kata Rasulullah. Makan mereka dengan lahap, berpeluhan batang tubuh mereka, peluhnya yang keringat yang keluar dari batang tubuhnya itu, dari makanan yang dimakan keluar keringat, keringat itu dijadikan minyak karun yang paling harum. Allah, siapa yang tidak mau masuk surga? Makanya saya sudah katakan, biarlah kita tidak sempat menikmati bagaimana indahnya pergaulan bebas kota Bali. Biarlah kita tidak sempat ke Jakarta, biarlah kita tidak sempat ke Bandung, ke Amerika, luar negeri, tidak melihat tembok-tembok bagaimana di mana di China. Asal kita masuk ke dalam surga. Amin. Apa itu surga? Dan paling terakhir Rasulullah membayangkan kenikmatan surga. Mada ainun ra'at wa la udunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi basar. Mata tidak pernah melihat, ada dilihat di sana. Telinga yang tidak mendengar keindahan kemerduan, di sana melihat. Tidak terlintas dalam hati, sudah ada. Allah, Allah. Kalau di dunia anak pisang goreng misalnya, prosesnya lambat. Apalagi mulai bertanam pisang, Allah, lambat. Pisangnya sudah ada minyak, binulit lagi minyak, bibir monyong 5 cm. Minyaknya ada, kapur belum. Kali zaman dulu ada kapur jauh kemuncai. Kapurnya ada, berbang pulang. Lengkap sudah. Sekalinya kumpulnya pulang ada mobilnya lah. Habis biasanya berlengkap. Macam-macam.

lalu memenuhi persyaratan yang lima, menyambung pembicaraan kita. Nasr bin Muhammad As-Samarqandi menawarkan kepada kita man aroda ayyadkhulal jannata fa alayhi ayyulazima arba'ata asya. Kalau hendak masuk surga, kalau hendak, siapa yang mau masuk surga? Ini umum, man, siapa yang mau hendak masuk surga harus memenuhi persyaratan yang lima. Tidak banyak adik-adik syarat lima saja. Maka bila lepas daripada nikmat surga, kita akan mendapat sengsara neraka yang partai dua aja dari dia. Mungkin ada surga, kalau tidak surga neraka. Sekali aja kita hidup di dunia. Nanti kita bicarakan menyambut tahun baru, selesai Isya, sambung lagi. Biarlah aja kita ulang memperingati tahun baru, kita memperingati dua. Membacaannya siapa? Dalam negeri. Kadang-kadang lebih berkualitas dalam negeri daripada barang luar negeri. Buat apa? Nang dalam negeri bagus, nang luar negeri kurang, habisnya aja tahu.

takwa lawan Allah, gandarikan hawa nafsu, surga. Hubbatil jannatu bil maqari wa hubbatil naru bisawat. Dibimbing surga itu dengan apa yang dibenci oleh nafsu. Dibimbing neraka itu dengan apa yang disetujui nafsu. Kalau dapatkah kita mengendalikan nafsu, terserah, tanya diri kita sendiri. Yang pertama, kendalikan hawa nafsu. Memang tujuan hawa nafsu ini adalah untuk memperbudak kita, supaya kehabisan umur kita di dunia dibuai dengan berbagai macam kenikmatan dan keindahan. Kenapa kita meraih nikmat yang sementara, meninggalkan nikmat yang kekal dan abadi? Allah, mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah. Meraih nikmat yang sementara, meninggalkan nikmat yang kekal dan abadi, itu namanya

sudah diceritakan bagaimana bidadarinya Allah. Disiapakan Allah orang beriman bidadari. Begitu masuk surga langsung menyambut 12.100. Nang gemuk, nang kurus, terserah menurut selera anda masing-masing. Awal anda, aku juga mama, aku juga kurus. Allah. Siapa yang salah? Yang menyuruh yang salah. Yang ada alim diperintahkan ceramah. Nah, di sini sampai sudah hadis Rasulullah akhir zaman, saya di zamanun ala ummati katiru khutabahu qalilu ulamahu. Di akhir zaman tidak ada krisis penceramah itu tidak ada. Banyak yang ahli pidato tapi sedikit ilmunya. Sampai dipertandingkan ceramah, dia tahu mengamalkannya. Pokoknya ceramahnya bagus, kata-katanya bagus, nomor satu. Biar Qurannya ada bagus, bacaannya hadisnya salah, tidak apa. Yang penting yurinya bunga. Maukah masuk surga? Mau. Syaratnya berapa? 5. 1. Ayyamna'i nafsahu min jami'il ma'asi. 2. Ayyarrabi yasiri minal dunia. 3. Ayyakuna harisan ala ta'ah. 4. Ayyuhimbas sali'in. Boleh jadi sahur. 5. Ayo katia doa awas aluwara ta'ala bihusnil kita. Yang pertama dari 5 itu ayam nak anak sahur min jami'il ma'as. Bahwa seseorang itu hidup sanggup melawan kehendak hawa nafsu. Tapi nafsu sudah kita bicarakan

0: dapat mengendalikan nafsu. Ta'arafin nafsana ta'man ghawaila man nafsu ahbatu min sab'ina syaitana. Kau betul-betul kenal duduk rayu nafsu, karena nafsu itu lebih besar pengaruhnya daripada 70 syaitan menggoda nafsu di masa itu. Iblis bisa lari pada ketika mendengar udah kurang azan. Iblis bisa lari pada ketika dia zikrullah. Tapi hawa nafsu tidak bisa. Musuh dalam selimut, ya salawat. Luar biasa surga. Ringkas kata, rugi benar sudah tua umur di dunia ini kada masuk surga. Saurang mantas salah. Saurang akan menggunakan umur. Pertama, kendalikan hawa nafsu. Yang kedua, jangan paham hidup di dunia. Jangan rakus hidup di dunia dengan harta. Memang harta itu adalah menyeret kepada kita untuk meninggalkan pengabdian dan ibadah kepada Allah. Dia minta urus dengan kita dan kita ketujuh menumpuk dengan harta. Padahal ulun sudah katakan berulang-ulang, di harta dan di makanan yang lezat dan nikmat, disitulah sumber kuman-kuman penyakit. Percayalah, di nikmat makanan, disitulah letaknya sumber kuman-kuman penyakit. Dore, enak ada?
1: Mampu mensyukuri yang sudah ada.
0: nafsu tidak puas menggada 100 juta, kabur 100 juta, masih menyusul lagi semaliar. Nafsu antusias dengan dunia tidak pernah kita kaburkan, terkaburkan tidak pernah. Semakin ditambah, semakin kurang. Meminum, mengumpul harta benda kata orang bijak, laksana meminum air es, semakin diminum, semakin haus. Semakin dikejar dunia, semakin kurang. Tiga, sayang berlewat waktu kalau tidak terisikan ibadah kepada Allah. Sayang berlewat waktu kalau tidak terisikan ibadah kepada Allah. Nanti kita bicarakan tahun baru, menyambut tahun baru, bahkan sudah 5 hari 5 malam. Masuk malam yang kelima, ya kan? Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Selama tinggal tahun 1426 Hijriah, sudah 5 malam datang tahun 1427 Hijriah. Sayang berlewat waktu kalau tidak terisikan ibadah kepada Allah. Gunakanlah waktu semampat mungkin. Waktu tidak terulang sampai kiamat. Berapa jam awal umur kita semua? Waktu laksana orang berjalan, tidak ada kata-kata mundur, tidak ada kata berhenti. Mundur akan kecebur, berhenti diinjak oleh orang lain. Tilkan ayyamun dawiluha bainan. Sering saya sebutkan dan sering saya contohkan, kita cuma pandai menonton layar televisi tapi tidak mencontoh kedisiplinan waktu seperti layar televisi. Apabila jam 10 telah tiba, woi, TVRI tidak ada urusan, pasti yang ditayangkan dunia dalam. Mampukah kita membagi waktu seperti ini? Apabila malam Sabtu tidak ada urusan, aku sembahyang maghrib berjamaah di Masjid Raya Sabil Muttalib, siapapun mendengar dan apapun urusan, karena jadwal waktuku di sini. Seorang guru yang mau sukses mengajar harus pakai jadwal. Dari jam anu ke jam anu matematika, dari jam anu ke jam anu IPA, dari ke

kata seorang laki-laki itu beribadah jumlah

80 tahun bukan bilangan yang sedikit dan masa yang sebentar. Tapi kesalahannya satu. Sayang seribu sayang, hatinya terselip cinta kepada orang palsu. Pasti dihalau di hari kiamat, dikumpulkan dengan orang palsu. Tidak dinilai ibadah yang banyak karena cintanya kepada orang palsu. Tapi sebaliknya, hati kecintaan kita kepada aulia Allah, kepada orang-orang saleh, yuhsarul mar'u ma'a man ahabba ilaih wa illam ya'mal bi'amal. Dihalau seseorang beserta siapa yang ia cintai, sekalipun dia tidak sama dengan yang kurang cintai, yang dia cintai itu amalnya tetap dihalau dia di hari kiamat beserta orang saleh. Kalau kita duduk-duduk di pelataran sering menguya tuan guru, mencari kesalahan-kesalahan tuan guru. Oh, guru itu berbacaan kormok. La tatahaddatu wa ibal ulama fa inna lahmahu sumun qatir. Kau jangan mencaci maki mencari-cari kekurangan ulama. Jangan kau caci maki tentang kekurangan ulama. Karena darahnya, karena dagingnya laksana racun yang membunuh. Ujar ulang amontai. Kerja akulah

yang paling mendasar kesalahan dia dicopot imannya waktu sakaratul maut, mati kan bayi. Naudzubillah. Tapi kita semua kan mau mencintai orang-orang lain, mencintai orang-orang saleh. Tetapi Rasulullah mengatakan yang benar cinta itu karena ada asbab, ada asli dan palsu. Sidqul mahabbah fi thalathi khisal. Ayyatara kalam habibi ala kalam ghairi, wa yattara ridha habibi ala ridha ghairi, wa yattara mujalasata habibi ala mujalasati ghairi. Itu alamat cinta yang benar. Maka itulah kita setuju membaca manaqib orang-orang saleh, manaqib wali-wali, membuktikan bahwa kita cinta kepada orang saleh. Seperti pembicaraan kita malam Selasa, malam Selasa itu manaqibnya Imam Syafi'i. Setuju kita mendengarkan, mencintai kita, walaupun tidak melihat dengan beliau. Yusharul mar'u ma'aman ahabba ilai wa illam ya'mal bi'am. Sering orang melontarkan macam mana kita, itu bid'ah. Dia membaca manaqib adalah sunat muakkad. Pertama, kelebihan membaca manaqib itu adalah dihalau dengan orang yang dicintai. Yang kedua, tabarruk. Yang ketiga,

hayawan yadkhuluna al-jannah li mahabbatihim. Ada 10 ekor binatang masuk ke dalam surga karena cinta kepada orang-orang saleh. Binatang masuk surga karena cinta dari orang saleh. Bagaimana dengan manusia? Sebaliknya, apabila saudara kita yang tidak saleh, bagaimanapun kita tetap membenci perbuatannya. Kalau kita mencintai dia, berbahaya. Jadi kita harus memahami dengan orang yang maksiat dan mencintai orang yang taat. Walaupun tidak berkeluarga tapi dia taat, walaupun keluarga tapi perbuatannya maksiat, kita tidak boleh mencintai. Sepuluh ekor binatang masuk dalam surga karena cintanya kepada orang soleh. Kalau dibicarakan 10 ekor binatangnya habis waktu. Mbak Isa main pulang, pulang-pulang, loyo. Ya, satu kita ambil contoh.

mughallalah. Tapi dia masuk surga, yaitu di dalam lingkungan kerajaan Dakyanus yang zalim. 7 orang bersaudara taat ibadah kepada Allah, lari dia karena menyingkirkan fitnah dari kerajaan Dakyanus, lari ke pegunungan. Pada waktu dia lari, anjing ikut mengikuti belakang, masuk yang 7 ini ke dalam gua, maka anjing itu tinggal di muara gua, siap menerkam siapa yang mau mengganggu yang 7 ini. Luar biasa anjingnya.

0: لو طلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. Siap menerkam. Padahal musuh ada dan tidak masuk, tidak ada masuk. Tapi anjing ini siap menggonggong siapa yang mau masuk. Nah anjing, aku juga lupa itu. Asal ikam aja memadakan aku. Maksudnya bunyi anjing kayak itu. Memadakan aku anjing bilang terlalu pasaran aku. Nah, di basit raya itu anjing ada di batal lalu. Sehingga di hari kiamat anjing ini dapat penghargaan. Lawir walakta alihim lawallai taminhum bi'ar walamulik taminhum robat. Jika engkau melihat anjing yang sedang ingin menerkam siapa yang mau mengganggu yang puyuh masuk ke dalam gua, dia siap akan menggigit dan menyala. Niscaya Muhammad, engkau melihat pada waktu itu lari betul engkau. Takutan ke Muhammad, karena dia siap menerkam. Karena mencintai orang yang bertujuh dan di dalam gua menyelamatkan dari fitnah kerajaan Nabianus. Bayangkan anjing masuk surga. Mencintai orang saleh termasuk syarat masuk ke dalam surga. Di mana duduknya orang saleh? Di majlis ilmu dan ibadah. Kita disuruh sekedudukan dengan mereka. Di mana duduknya orang saleh? Di warung lah, di caturan dan di rimian kan, di rumah kan. Maka kita menuruti orang saleh sekedudukan dengan orang saleh. Tentu duduknya orang saleh di majlis ilmu dan ibadah. Mudah-mudahan kita ditambahkan di dalam hati cinta kepada aulia-aulia Allah, tidak ingkar terhadap kewalian mereka. Amin. Yang terakhir, yang kelima, kita habiskan. Bahwa banyak-banyak berdoa kepada Allah, bahwa menyudahi umur dengan husnul khatimah. Ini saat-saat yang menentukan dan saat-saat yang menegangkan pada kita, apakah kita mati beriman atau ini penentuan terakhir. Maka itu aulia Allah tidak tergiur dengan kemuliaan yang diberikan masyarakat kepada dia, yang namanya mulia sesudah meninggal dunia. Dia tidak tergiur dengan pujian manusia yang namanya terpuji itu adalah matinya beriman. Maka tidak tahu kita, tidak ada yang berani menjaminnya. Apakah waktu sekarang disabitullahul ladina aman bil qawlit tadi nang penentuannya apakah ingat dengan Allah, apakah kau berzikir la ilaha. Maka itulah guru kita memberikan didikan kepada kita contoh supaya diamalkan sesudah sembahyang. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Maka apabila kita meninggal dunia matinya tidak beriman, neraka buat selama-lamanya. Maka itu itulah ulama berdoa, ahyina bil iman wa amitna bil iman wa syurna fi zumrat ahli iman. Kita takut dan khawatir kalau terjadi firman Allah itu pada diri kita. Rajihuni la'anni a'malu salihan fi ma taraktu kalla inna kalimatan wa qa'ilu. Tapi sangat beruntung orang mati yang difirmankan Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul mala'ikatu alla takhafu wa la tahzan wa bashshir bil jannati allati kuntum tu'adun. Sangat beruntung kita yang difirmankan Allah, yusabbitu Allahu alladzina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Mudah-mudahan kita mati beriman.
1: Amin.
0: Mudah-mudahan kita mati beriman.
1: Amin.
0: Mudah-mudahan berkat Rasulullah.
1: Amin.
0: Berkat wali-wali Allah.
1: Amin.
0: Berkat guru-guru kita yang saleh.
1: Amin.
0: Semoga kita menutup akhir hayat kita dengan mengatakan la ilaha illallah, iman kita tidak melayang. Amin. Allahumma. Mudah-mudahan ada barakah dan manfaatnya. Mudah-mudahan berkat kita berkumpul, dosa dan kesalahan kita diampuni Allah.
1: Amin.
0: Jangan lupa kalau mau bertahan memperingati tahun baru Islam. Kita sesudah Isya ini Al-Qur'an, setelah Al-Qur'an kemudian ceramah tahun baru Islam, kemudian pengumuman masalah hasil dari penilaian senandung pasti pasangandung salawat itu bersiapa. Tidak ada niat baharatan, tidak ada niat bahagakan, tapi niat mensamarakan salawat. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi, dosa kesalahan kita diampuni Allah. Seperti mana Allah memberi keimanan waktu kita hidup, tidak dikawal nyawa terus.

menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Jadi kalau kita sedang punya ujian, di rumahkah, pekerjaankah, kehidupan sosialkah, sebesar apapun ujian itu, kata Allah, memang karena Anda yang sanggup. Kalau nggak sanggup, nggak akan diuji. Di ujian itu berbanding lurus dengan kemampuan. Mustahil seorang hamba diuji di luar batas kemampuannya. Jadi kalau Anda sekarang pun sedang punya masalah sebesar apapun, kata Allah, memang cuma kamu yang sanggup, yang lain tidak. Maka jangan mengeluh. Jangan Anda katakan, ya Allah, why me? Kenapa saya? Kata Allah, why not? Memang kamu yang mampu, yang lain tidak. Nah, ketika Anda bisa menerima itu dengan sabar, baru datang kalimat kedua, wassalam. Kemudian datang, tunaikan sholat, dan mintakan solusi kepada aku lewat sholat.